0: Sanes berarti si pemabuk difonis kurang pasti karena neraka sanes. Sebab orang terang akhir kehidupan. Nah, mungkin tabat sama maut? Mungkin. Tapi nalik kami nama mabuk, orang disebutkan eta jalmi dosa. Lamun orang menyebutkan eta jalmi dosa, sanes berarti eta jalmi ke neraka sanes. Tapi eta jalmi dosa, kaancam ke neraka, mohon kaancam. Kitu deui lamun umpama hiji jalmi ngalakukeun kabidahan, ceuk urang eta dosa. Sanes berarti oh pasti ka neraka sanes. Sabab ka surga ka neraka na engke dinaon? Dikalkulasikeun sareng naon? Amal soleh sareng pahala, ya. Jadi mungkin teu pelaku dosa besar, pelaku kabidahan ka surga? Mungkin. Anu jelas pasti ke surga mah engke nanya, tapi naha ka neraka heula atawa napi henteu? Tah, ieu mungkin ka neraka heula, mungkin teu ka neraka heula. Dikalkulasikeun sareng naon tadi? Sareng ibadah, sareng amal soleh, sareng syafaat, sareng segala rupi, ya. Tah ieu lamun aya hiji sepuh maot dina kaayaan ngagugulung kabid'ahan putrana ahlus sunnah. Naha doa putrana? Dugi ke ka Ibu Ramana pasti dugi, insyaallah dugi. Salami Ibu Ramana henteu teu murtad, teu kafir, teu musyrik. Salami Ibu Ramana maot dina kaayaan Islam. Sanes Islamna teh umpamana seueur dosa. Manehna tukang judi, tukang mabok, tukang zina, ahli bid'ah, maot dina kaayaan kitu teu tobat, maka eta jalmi tetep maot dina kaayaan muslim. Tapi muslim nu dosa ageung. Kenging didoakeun sanes kenging kedah didoakeun. Nu kitu langkung butuh didoakeun dibanding nu saleh. Nu saleh mah teu didoakeun oge. Salametnya. Nu kedah langkung didoakeun teh. Udaroraka siga kitu tah. Makana salah satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ka umatna engke di akhir zaman di hari kiamat kanggo para pelaku dosa besar. Anjeunna netelakeun inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Saesuna syafaat kami kanggo jalmi-jalmi anu ngalakukeun dosa besar di kalangan umat kami. Jadi mangga doakeun sepuh urang, sana sepuh urang umpa kapungkur hare-hare kana ibadah, kapungkur sok ngalakukeun dosa-dosa ageung. Kapungkurna sering ngagugulung kabinahan turmot dina kayaan kitu, mangga doakeun, bahkan anu kitu, anu langkung utama didoakeun. Ya. Tong hilap, umpa infak, sodakoh atas nami orang tua, mangga. Insya Allah kedugi pahalana ka orang tua antos ngantunkeun urang. Ya. Cekap sakitu wehelanya, insyaallah orang teraskan perbuatan badan lengkap. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhallahu taala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu nasehat sareng pangingat ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya, jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripola. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: mengusung panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbu dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Terkadang, orang sok nyangkinya. Hade cek orang cantang tuh padahal mau Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek orang mah pada munggu Allah meta teh sae pisan. Kumaha kitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun
8: wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Inna fatahna laka fathan mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
0: Sayaqulu lakal

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallu aladbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulu

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, "Anna dzikra warada fil Qur'anil Karim ala ashrati awjah wa dallala ala dzalik." Bahwa zikir dalam Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 cara atau 10 sisi. Al-awwal, yang pertama, al-amru bi mutlaqan wa muqayyadan. Itu bersifat perintah, baik perintah yang terikat maupun tidak terikat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di ayat yang pertama, Allah menyuruh kita berzikir dengan zikir yang banyak, kapan saja, di mana saja. Lalu Allah menyebutkan yang di ayat yang kedua, untuk banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Berarti di sana ada zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ada lagi zikir yang sifatnya terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Asani, bentuk yang kedua, an-nahyu an diddihi minal ghaflah wal nisyan. Larangan dari ghaflah, lalai dari berzikir, wanisyan dan lupa dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya lalai dari zikir kepada Allah. Ya, hanya sebatas mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Karena hal-hal yang menjadikan kita lalai dari berzikir itu banyak, ya. Di antaranya yaitu ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita daripada zikir. Kalau misalnya ibu-ibu lebih asyik, ya mikirin makanan, masakan, pasti lalai hati kita dari zikir. Kalau kita di hati kita lebih asyik, ya main game, pasti akan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita untuk termasuk orang-orang yang ghafil. Apa itu orang yang lalai? Asalis, bentuk yang ketiga, ta'liqul falah bikathratihi wastidamatihi. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah dan terus-menerus berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menjadi orang-orang yang muflih, itu orang-orang yang beruntung. Ya. Sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu ibu-ibu di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Berarti kebalikannya, kerugian itu bagi orang yang jarang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi, bentuk yang keempat. As-sana'u ala ahlihi wal jaza' ala dhalik. Pujian terhadap orang-orang yang banyak berzikir dan berbalasan yang besar ya bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini Masya Allah ibu-ibu sekalian ya. Balasan yang luar biasa yang Allah sediakan buat laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan itu? Dua perkara. Yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang besar. Masya Allah. Ya. Al-khamis, bentuk yang kelima. Al-ikhbar an khusrani man laha anhu bi ghairihi. Allah mengabarkan bahwa orang yang lebih sibuk mengingat selain Allah itu merugi. Ya. Orang yang lalai dari zikir dan lebih asyik berzikir apa mengingat selain Allah itu merugi. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, tulebut, ya. Siapapun yang punya harta, jangan sampai hartanya itu melalaikan ia dari zikir kepada Allah. Anak-anak kita pun jangan sampai melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kesibukan kita mencari harta, mencari dunia, jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa siapa yang dilalaikan oleh hartanya, oleh dunianya, oleh kesibukan dunianya dari berzikir kepada Allah, maka mereka orang-orang yang merugi, kata Allah. Na'udzubillah. Ya. As-sadis, yang keenam. Annallaha ja'ala dhikrahu lahum jaza'an li dhikrihim. Bahwa Allah akan mengingat orang yang mengingat dirinya. Nah, ini merupakan balasan yang luar biasa. Siapapun yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Ya. Lihat Ibu, Allah mengatakan ingatlah kamu kepadaku. Balasannya apa? Aku akan ingat kamu. Kalau Allah mengingat hambanya, pasti Allah akan bantu. Allah akan berikan taufik, inayah, pertolongan. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian. As-sabi, yang ketujuh, al-ikhbar. Anna dhikrallahi akbar min kulli syai'. Ya, pengabaran. Bahwa berzikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar, kata Allah. Wallahu ya'lamu ma tasda'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bayangkan Ibu. Ternyata zikir kepada Allah itu, kata Allah, yang paling besar Maksudnya yang paling besar dari apa? Dari segala-galanya. Ya, berzikir kepada Allah lebih besar daripada mengingat segala sesuatu. Berzikir kepada Allah lebih besar daripada banyak amal-amal. Bahkan sholat sendiri bu isinya zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Thamin yang ke-8. Annahu ja'alahu khatimatal a'mali salihah kama kana miftahuha. Qala Allah taala fi sya'ni siyam wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menjadikan takbir itu bu penutup amalan-amalan saleh. Ya. Menjadikan zikir itu penutup amalan-amalan saleh. Contoh misalnya apa? Ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan, amal saleh di bulan Ramadan, Bu, berpuasa. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah. Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah puasa Ramadan. Lalu Allah berfirman apa? Walitukabbirullah. Dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Alama hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Demikian pula, Allah memulai zikir di sebelum amalan soleh yang besar. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, yang akan kita laksanakan insyaAllah Idul Adha sebentar lagi. Ya. Demikian pula ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umroh, itu masya Allah dimulai dengan apa? Zikir. Orang yang haji zikir labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kita yang tidak haji yang ada di Indonesia ataupun yang lainnya diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Dimulai dari 1 apa Zulhijjah sampai tanggal 13 kita disuruh banyak takbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Demikian pula kita selesai sholat disuruh oleh Allah zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dalam surat An-Nisa 103. Apabila kalian telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Baik berdiri, baik duduk, maupun berbaring, kata Allah. Setelah selesai haji, disuruh kita juga banyak berzikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian bahkan lebih dari itu. Ya. Allah menyuruh orang yang selesai haji disuruh banyak zikir. Berarti itu menunjukkan, Bu, tanda orang yang hajinya mabrur itu setelah haji zikirnya jadi luar biasa, Bu. Banyak zikir kepada Allah. Iya. At-tasi, yang ke-9. Al-ikhbar an ahlihi annahum ahlul intifa' bi ayati. Allah mengabarkan bahwa orang yang suka berzikir kepada Allah, mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Orang yang suka berzikir kepada Allah, mereka lah orang yang akan bisa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, Bu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang-orang yang memiliki pikiran. Allah menyebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tuh lihat bu. Ya. Kalau orang banyak pikir sama Allah, ketika melihat laut, dia mikirnya langsung melihat, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa sekali. Bagaimana Allah jadikan laut itu asin, bagaimana Allah jadikan laut itu berombak, dan Allah simpan di dalam laut kekayaan yang luar biasa, ikan-ikan yang berwarna-warni, tetumbuhan, dan yang lainnya. Ya. Dari situ dia langsung bertambah keimanannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Ketika dia melihat gunung, dia melihat betapa Allah maha kuat, maha besar. Bagaimana Allah menjadikan gunung yang tinggi, yang kuat dan kokoh itu? Ya. Ketika ia melihat binatang-binatang yang kecil, ia melihat Masya Allah ciptaan Allah yang luar biasa ini. Senantiasa kenapa ibu? Saat dia melihat makhluk-makhluk Allah, dia langsung ingatnya sama Allah. Karena dia memang orang yang suka berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, bu. Ngelihat laut cuman ngelihat, wah indah ya. Ngelihat gunung cuma sebatas ngelihat, gunung. Udah ngelihat sana, ngelihat sini. Gak ingat sama Allah. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah dari ya di bumi ini, ibu-ibu sekalian, di alam semesta ini. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari zikir kepada Allah. Al-ashir yang ke-10. Anna dzikrallah wa qarinul a'mal as-salihah wa ruhuha. Famata adimatu kanat kal jasad bila ruh. Bahwa zikir kepada Allah adalah roh amalan saleh. Rohnya amalan saleh itu apa? Zikir. Apabila amalan saleh itu hilang atau kosong dari zikir kepada Allah, itu bagaikan tubuh tanpa roh. Mati, bu. Orang sholat, bu. Tapi dalam sholatnya mikirnya kemana? Ke pasar. Mikirnya kemana? Mikirin dunia. Mikirin makanan. Mikirin orang. Mikirin kesibukan-kesibukan dunia. Itu nilainya di mata Allah. Bahkan bisa jadi gak bernilai di sisi Allah. Sholatnya gak dinilai sama Allah. Iya. Tapi orang yang sholat, dalam sholatnya itu khusyuk, ya ingat Allah, ya takut kepada Allah. Maka sholat ini yang dinilai oleh Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya Allah mensifati orang munafik ketika sholat itu jarang zikirnya kepada Allah. Walaupun ia membaca Al-Fatihah, tapi pikirannya entah kemana. Walaupun ia membaca surat Al-Quran, pikirannya entah kemana. Ketika ia ruku, walaupun ia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tapi pikirannya entah kemana. Makanya Allah mengatakan, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malasnya. Itu pun ria ingin dilihat manusia. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Iya. Maka amalan soleh apapun yang kosong dari mengingat Allah, Hati kita tidak mengingat Allah di saat beramal saleh, itu menjadi amalan saleh yang tidak ada kualitasnya di mata Allah. Bahkan barangkali Allah tidak berikan pahala sama sekali. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu tujuannya supaya hati ingat sama Allah. Bukan sholat, tapi hatinya ingat ke makanan, ingat ke dunia, dan yang lainnya. Bukan. Tapi sholat itu, kata Allah, lidzikri, supaya ingat kepada Allah. Ya. Bahkan di medan jihad, ibu, ya, dalam peperangan yang disyariatkan, disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, lihat. Bentuk-bentuk perintah Allah untuk berzikir luar biasa sekali. Maka sungguh orang yang mendengar hal seperti ini hendaknya semakin memotivasi lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. القرآن
3: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
4: فاقرأوا ما تيسر من القرآن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatu min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah? Sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian para santri معهد رياض القرآن para wali. Ini Kudus kan kota wali ya. Saya ngomong dengan para wali ini sekarang. Anak kasih PR sekarang. Nanti PR-nya dijawab setelah pengajian. Ya, insya Allah anak kasih hadiah. Ada 3 pertanyaan yang bisa jawab. Anak kasih hadiah insya Allah. Ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 nama ulama yang nanti anak sebutkan di pengajian. Terserah mana saja. Ulama dari imam madhab, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ahli hadis, terserah. Sebutin 5. Kalau ngerti nama lengkapnya, kalau ngerti tahun wafatnya, silahkan dijawab. Kalau tidak, minimal namanya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 trik menghafal Al-Quran. Nanti akan kita bahas insyaAllah. Ini antum catat sekarang. Yang ketiga, antum sebutkan 2 perkataan ulama. Perkataan apa saja, pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Yang penting antum bisa menyebutkan perkataan ulama siapa, kata-katanya apa. Baik, nah ini untuk mukaddimah, antum ikuti nanti. Ana biasanya kalau ngomong tidak beraturan, kesana kemari, ya. Maka antum catat yang kira-kira antum bisa, mungkin manfaatnya antum bisa dapatkan. Dulu sebagian ulama mengatakan, ini yang ngomong bukan ulama, tapi seorang raja. Tapi rajanya dekat dengan ulama. Namanya Khalifah Al-Ma'mun. Dia bilang ke anaknya, Uktub ahsana ma tasma' wahfadh ahsana ma taktub wahaddith ahsana ma tahfadh. Faham gak? Ya, beliau mengatakan, tulis yang terbaik dari yang kamu dengar. Kemudian, hafalkan yang terbaik dari yang kamu tulis. Kemudian, sampaikan yang terbaik dari yang kamu hafal. Anak ulangi. Ya, ini pesannya disebut oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Taqyidul Ilm. Al-Khatibul Baghdadi seorang ulama ahli hadis, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, hidup di negara Irak, wafat tahun 463 Hijriah. Bukunya banyak. Di antaranya Taqyidul Ilm. Judulnya ilmu itu ditulis. Orang kalau punya ilmu tidak ditulis hilang. Ya. Baik, beliau penukil perkataan Khalifah tadi Al-Ma'mun ketika mesenin ke anaknya. Ya. Tulis yang terbaik dari yang kamu dengar. Hafalkan yang terbaik dari yang kamu tulis. Kemudian sampaikan yang terbaik dari yang kamu hafal. Berarti orang belajar itu tingkatannya yang pertama nulis. Kalau orang mau belajar tidak ada yang ditulis berarti kayak Orang mau nangkep ikan, tapi nggak punya tempat. Tangkep ikan dapat satu. Mau nangkep lagi pakai tangan satunya. Mau nangkep lagi dia pakai tangan yang sudah ada ikannya. Ikan kedua belum tentu didapat, ikan yang pertama bisa lepas. Nggak ada apa-apanya. Berarti ilmu kita mengambang. Ya. Padahal dulu para ulama mengatakan, ini istilah ahli hadis. Istilah ahli hadis ketika mereka akan menulis, idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Kalau kamu mau nulis ilmu, kamu bisa tulis semuanya. Ketika kamu akan ajarkan, kamu harus milih ilmu yang mana yang pantas diajarkan. Ya, berarti orang belajar itu harus nulis. Kalau tidak nulis, ilmunya ngambang. Baik, antum punya tulisan, nanti antum balik ke kamar. Tulisan ini mungkin antum akan dapat setelah lulus 6 tahun berikutnya. Bahkan sampai 20 tahun berikutnya. Saya kemarin pindahan. Bukan saya yang pindahan, tapi buku-buku saya pindahkan. Dari Banyuwangi ke Jember itu ada 105 kilo itu. Buku yang sudah lama tersimpan di kerdus ketika saya masih belajar di kelas 2 SMP. Berarti sudah ada sekitar 20 tahunan lebih. Ya, saya kelas 2 SMP itu tahun 98. Ya, dan saya dapat catatan itu ternyata masih ada. Baik, antum tulis, ilmu antum nancep di situ. Setelah antum tulis, antum bisa hafalkan, ilmu antum semakin mantap. Dan memang ilmu itu yang dihafal, bukan sekedar ditulis. Nggak nulis, nggak ngapal. Antum kayak nggak punya apa-apa. Ya kan? Orang bilang,

dalam buku kalau seandainya dia tidak hafal. Ada manfaatnya, besar manfaatnya. Ada orang tiba-tiba sakit. Na'udzubillah la qadarallah, kecelakaan, kemudian otaknya terganggu. Barangkali kita pernah mendengar ada orang ketika memberi jawaban, ditanya tentang hukum fikih, dia berbeda jawaban. Sebelum kecelakaan dan setelah kecelakaan. Berarti yang benar yang mana? Kita akan katakan yang ada dalilnya, betul. Tetapi sekarang orang ketika berubah, jawabannya berubah, kok bisa beda jawabannya? Orang itu maklum habis sakit. Nah, berarti orang tidak percaya ketika dia sudah sakit. Lalu jawaban dia yang belum sakit di mana? Itu ada di tulisan. Yang dijadikan jawaban dan pegangan sebelum sakit. Di mana? Di tulisan. Zaman sekarang ada rekaman. Berarti di rekaman dijadikan pedoman. Ya. Dulu di zaman ulama ahli hadis ada orang yang modelnya seperti ini. Namanya al-mukhtalitun. Orang yang hafalannya kacau. Kenapa hafalannya kacau? Bisa jadi karena banyak kerjaan. Tadinya nganggur. Bukan nganggur, tapi dia belajar bisa fokus dan konsentrasi. Yang kedua, dia sibuk untuk dikasih amanah jadi seorang qadhi. Hafalannya kacau karena terlalu sibuk. Ana bilang, antum sekarang fokus belajar, besar, banyak amanah. Bisa jadi hafalan antum kacau, tapi buku itu bisa membantu antum. Baik, ala kulli hal, kita katakan manfaatnya besar ketika orang punya tulisan, tapi kalau seandainya dia bisa dukung dengan hafalan, maka ilmu itu lebih bermakna. Ada nukilan dari seorang ulama Malikiyah, ini anda dengar dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman Hafizahullah, beliau mengatakan, sebagian ulama Malikiyah menyebutkan kanal ilmu fi suduril rijal. Dulu ilmu itu ada di hati kaum muslimin. Mereka hafalkan itu. Thumma intaqalat ila butunil kutub. Kemudian ilmu itu berpindah. Ilmu itu berpindah ke lembaran-lembaran buku. Thumma sarat mafatihuhu fi sudurir rijal. Setelah itu poin-poinnya yang dihafalkan oleh orang setelahnya. Berarti dulu lebih bagus dari sekarang. Dulu orang ngapalin semua. Setelah orang mulai lemah hafalannya, maka mereka mulai nulis. Dan nulis itu lebih rendah dari menghafal. Setelah mereka nulis, mau ngapalin, ternyata kemampuannya sudah banyak menurun. Maka yang dihafalkan adalah poin-poinnya saja. Ketika dulu yang dihafalkan banyak sekali, sekarang yang dihafalkan tinggal sedikit. Ada orang tidak nulis, tidak hafal. Ya. Dulu Imam Bukhari, hafalannya kuat. Beliau datang ke majelis-majelis hadis di Irak. 15 hari tidak membawa kitab. Sampai orang-orang kritik. Ente ngabisin waktu. Masa datang ke sini tidak membawa buku. Maka Imam Bukhari mengatakan, qad aktsartum alayya. Kalian ini banyak mengkritik ana. Ana tidak tulis, ana tidak tulis. Hatu ma katabtum. Kalian yang nulis coba lihat apa yang kalian tulis hadis-hadisnya. Maka ketika mereka keluarkan lembaran itu, ada sekitar 15.000 hadis mereka sudah tulis. Disebutkan 15.000 hadis itu sanad-sanad isinya. Kemudian mereka baca dan Imam Bukhari membaca 15.000 riwayat itu dari hafalannya. Sampai sebagian yang nulis membenarkan catatan mereka dengan hafalan Imam Bukhari. Baik. Beliau punya murid namanya At-Tirmidzi. Yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau sama. Satu hari beliau pengen ketemu dengan seorang guru. Guru ini mau naik haji. Kata Imam Tirmidzi, saya pernah menulis dari guru saya ini riwayat hadis sampai 2 jilid. Jadi dulu para ulama ketika belajar, mereka rata-rata membawa kitab.

ketemu guru, mereka akan membaca kitab itu. Dan ahli hadis, mereka akan meriwayatkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan dari satu orang guru. Nanti dibacakan. Belum tentu dia dengar dari guru langsung, tapi dengar dari muridnya guru itu. Ketika ketemu dengan guru itu, langsung nih, ketemu langsung sama yang punya riwayat. Imam Tirmidzi punya buku dua jilid, isinya kumpulan hadis dari salah seorang syekh. Ketika beliau mendengar berita bahwa gurunya ini akan berangkat haji, tak temuin aja. Kemudian beliau izin, "Syekh, ana punya dua jilid dari hadis-hadis riwayat antum, ana minta izin ana bacakan. Boleh? Ketemuan besok." At-Tirmidzi rahimahullah sampai di rumahnya, dibuka bukunya, ternyata salah bawa buku. Dua jilid, kertasnya kosong. Akhirnya enggak enak dia. Datang aja dengan kertas kosong itu, kemudian beliau membaca, tapi dari hafalan. Membaca dari hafalan. Gurunya dengerin, enggak ngangka. Kalau ternyata dia ngafalin. Tapi akhirnya gurunya ini melihat ke lembaran yang disampaikan Imam Tirmidzi. Kok putih? Enggak ada tulisannya. Maka gurunya marah. Gurunya kemudian mengatakan, "Ama tastahi minni qad dayya'ta awqati." Kamu enggak malu sama saya? Kamu menghabiskan waktuku, sia-sia semua waktuku. Syekh Afwan, ana tadi rencana membawa dua jilid itu. Qadarullah salah bawa. Tapi saya sudah sampaikan, yang saya baca itu riwayat antum semuanya. Maka kata gurunya, "Kamu sudah hafalkan sebelum kamu datang ke sini?" "Enggak. Saya memang sudah hafalkan sejak lama." "Masa kalau antum mau, silahkan antum menyampaikan kepada aku hadis yang lain." Maka disampaikan ada sekitar 10 hadis, bukan yang ada di dalam dua jilid itu. Pakai hafalan semua. Imam Tirmidzi mendengar, langsung diulang, langsung hafal. Kata gurunya, "Ashhadu annaka lasta mithlaka ahad." "Ya, aku persaksikan, aku tidak punya murid seperti kamu, kamu memang hebat." Ya, zaman sekarang banyak orang yang punya gaya seperti Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Iya kan? Kalau tidak hafal, tidak nulis, kan jadi kelihatan Masya Allah kayak Imam Bukhari zaman ini. Imam Bukhari-nya kudus, Masya Allah. Baik, ikhwah sekalian, ana bilang, kalau orang sudah punya hafalan, maka ilmu ini dibawa kemana aja bisa. Antum pulang, ditanya orang, antum bisa jawab. Karena ilmu antum di otak. Otak itu di mana? Di sini apa di sini? Hah? Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau punya buku. Ibnul Jauzi ini meninggalnya tahun 597 Hijriah. Kalau tidak salah ya, ana gak hafal banget. Ibnul Jauzi ini wafat tahun 597 kalau tidak salah. Beliau punya buku namanya Dhammul Hawa. Satu jilid, mungkin sekitar 80 halaman aja. Itu ada beberapa riwayat pakai sanad. Ya. Jadi Dhammul Hawa, celaan untuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Beliau sebutkan ada beberapa pembahasan aja. Pembahasan pertama dibahas tentang akal. Akal itu di mana tempatnya? Dan akal itu apa? Disebutkan akal adalah bagian dari organ tubuh yang bisa menyimpan memori berbagai informasi kuat. Tetapi sekarang tempatnya di mana? Di kepala. Kalau dalam istilah kedokteran katanya ada namanya muh. Muh itu yang kalau kita gambar di gambar-gambar itu, kalau di TV itu kan, kepala itu tempurungnya terus dalamnya ada yang kayak gini gitu. Kemudian setelah itu di muh itu ada mukhaikh. Otak yang kecil sekali. Katanya itu kalau kepukul kemudian agak goncang, orang bisa jadi edan katanya. Wallahu a'lam. Baik, tetapi sebenarnya akal yang dipakai untuk memahami agama yang mana? Ini banyak orang punya ini, katanya IQ-nya sampai lebih dari rata-rata, tapi kok enggak beriman? Kok tetap kafir? Sudah profesor, sudah botak, kurang apanya? Ini biar otaknya biar kelihatan ini. Jadi botak rambutnya enggak ada tuh. Tapi kok tetap
enggak beriman, berarti ada yang error. Hatinya di mana? Allah menyatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena kebutaan itu bukan buta di mata, tetapi buta di hati yang ada di dada. Berarti otak ada di sini. Ibnu Jauzi kenapa menyebutkan itu? Ibnu Jauzi mengatakan hukum asalnya orang punya otak, otak yang bermanfaat ya. Kalau otak yang enggak bermanfaat itu murahan. Ya. Orang punya otak yang disebut sering dalam buku ulama, al-aqilu man arafa nafsahu. Ini ada perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali muridnya Ibnu Qayyim. Wafat tahun 795 Hijriah. Ibnu Rajab mengatakan al-aqilu man 'arafa nafsahu wa la yaghurruhu madhu man la yakhburuha. Orang berakal adalah orang yang ngerti siapa dirinya. Dia tidak peduli dengan pujian orang yang tidak ngerti terhadap dirinya. Wah, antum masya Allah ilmu antum banyak. Padahal kita ngerti, kita ini sebenarnya bodoh. Dan orang yang berakal, dia tidak tertipu dengan pujian orang karena dia lebih ngerti terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Ya kan? Baik, yang jelas, akal ini kalau bermanfaat, dia tidak bakal gampang dipengaruhi oleh orang lain. Baik, tetapi kenapa ada orang yang berakal tapi ternyata salah? Bahkan kadang-kadang kesalahan itu fatal dan parah. Na'udzubillah. Orang punya ilmu agama. Apalan Qur'annya banyak. Bahasa Arabnya fasih. Ternyata na'udzubillah berzina. Hancur sudah. Murid-muridnya saja malu dibilang anak muridnya ustadz itu. Na'udzubillah. Kenapa? Karena jatuh pada kesalahan fatal. Punya akal dia? Punya. Tapi akalnya keganggu dengan hawa nafsu. Baik, apakah hawa nafsu ini semua orang bisa kena? Jawabannya iya. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan kena hawa nafsu. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Dhammul Hawa, beliau menyebutkan salah satu tokoh yang ada di situ namanya Salih Al-Muadzin. Salih Al-Muadzin adalah tukang adzan yang sudah ada sekitar 20-an tahun menjadi tukang adzan. Siapa yang tahu dia akan mati kafir. Sepanjang umurnya jadi orang yang kalau kita bilang lambang kesolehan, iya. Tukang adzan yang datang sebelum waktunya. Dan dulu orang adzan naik ke menara. Menara iman, menara adzan. Ya. Dia naik ke atas. Dan biasanya orang kalau naik ke menara, dia bisa melihat ke sekitarnya, ya kan? Apalagi rumah yang atasnya tidak sempurna. Rumahnya bagus, kayak hotel. Tapi gak ada atapnya gimana, jelek kan? Ya. Tapi kalau orang zaman dulu punya rumah, rumahnya apa adanya? Jarang hujan juga, sehingga bikinnya tidak sempurna-sempurna banget. Subhanallah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai beliau pernah memberikan instruksi kepada gubernur Mesir. Beliau dengar dari Madinah, ada salah satu rakyatnya di Mesir bikin rumah tingkat. Langsung beliau kirim surat kepada gubernur Mesir. Kalau suratku ini datang ke kamu, langsung kamu tunaikan, rumah itu hancurin. Dia hanya pengen melihat aurat saudaranya atau tetangganya dengan membuat bangunan tingkat. Di zaman itu. Baik, maka di beberapa buku fikih disebutkan adab seorang tukang adzan. Dia harus menjaga pandangan, terutama ketika dia naik menara. Ketika melihat rumah orang lain. Salih Al-Muadzin naik menara. Kemudian dia melihat di sebelahnya ada rumah seorang Yahudi. Kelihatan perempuan atau anaknya cantik banget. Gak sabar dia. Gak sabar turun. Kemudian ketuk rumah itu dibuka oleh perempuan itu tadi. Langsung dia rangkul perempuan itu. Kemudian perempuan tadi mengatakan,
kamu ini dikenal dengan orang yang menjaga amanah. Ini adalah khianat. Kamu terkenal dengan amanah, tapi ini adalah khianat. Dia mengatakan, ana gak peduli. Ana mau kamu. Akhirnya perempuan tadi mengatakan, bapakku gak ada. Aku harus minta izin ke bapakku, tapi aku yakin, kamu ini orang Islam. Aku orang Nasrani. Atau orang Yahudi, afwan. Orang Yahudi. Gak bakal aku diizinkan. Tapi terserah kalau kamu memang mau, saya pengen kamu mengikuti agamaku. Dia mengatakan, aku kufur dengan la ilaha illallah. Ini tukang adzan tadi. Tukang adzan tadi mengatakan, siap, aku kufur dengan la ilaha illallah. Sudah. Kata perempuan tadi, aku tahu kamu ngomong itu biar aku mau sama kamu. Tapi aku pengen bukti. Apa yang kamu mau? Aku punya makanan yang biasa kita sajikan. Makanan haram. Kemudian aku minum khamar. Kamu minum kalau memang kamu mau. Langsung dia makan itu, daging haramnya itu, babi. Kemudian dia minum khamar. Mabuk dia. Perempuan tadi masuk ke rumah, laki-laki yang sudah mabuk ini pengen masuk lagi. Dia bilang, tunggu bapakku. Bapakku datang, kamu bisa ngomong langsung ke bapakku. Kamu sekarang tunggu bapakku di atas loteng. Dia sudah biasa naik menara. Maka dia naik ke atas menara, karena mabuk, jatuh dia. Tek, mati. Jatuh, mati, datang bapaknya. Tanya ke anaknya, ini ada apa? Tadi bapakku, ini ceritanya begini-begini, ini orang tukang adzan di sebelah, dan dia tadi hampir ngapa-ngapain sama aku, dan ceritanya sudah secara lengkap. Bapaknya panggil orang sekitar, diceritakan pula kisah itu, sehingga semuanya tidak lagi memperdulikan. Yang muslim gak peduli sama dia karena dia sudah murtad. Orang yang tidak muslim, yang satu agama dengan perempuan ini juga tidak mau membela orang ini. Diangkat dia di padang pasir, dibuang jasadnya. Ini diceritakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan kisah ini nunjukin bahwa orang punya akal kadang-kadang kalah dengan hawa nafsu. Baik, kembali kepada ilmu. Ilmu itu kalau tidak disimpan di otak dan akal, maka ilmu ini lemah sekali. Kalau seandainya ilmu tidak disimpan dalam otak dan akal, maka setidaknya kita punya tulisan. Kalau enggak ini. Syukur bisa dua-duanya. Tetapi memang kaidahnya, kalau kita tidak mengikuti cara ulama, kita gagal. Baik. Kita katakan, ini adalah mukaddimah. Orang belajar dia harus punya yang tadi. Baik. Saya katakan, ana ucapkan selamat kepada antum. Di umur ini antum bisa di pesantren. Sekarang ana ceritakan, ini sering ana nukil-nukil ya. Yang pernah terjadi di sekolahan, bahkan kuliahan. Orang yang dia terpapar kebiasaan harian melihat HP, game online, sampai tidak mau mengorbankan waktu, biarpun hanya untuk buang air. Ada seorang mahasiswa, dia suka main game online. Karena dia tidak mau waktunya hilang, akhirnya dia ambil botol. Ini dia pengen kamar mandi ini. Pengen kamar mandi, tapi karena dia tidak mau kehilangan waktu untuk main gamenya, dia ambil botol. Dia buang air di tempatnya. Setelah itu botolnya dibuang, dia lanjut dengan main gamenya. Baik. Ini salah satu kejadian nyata. Ya. Yang kedua, ada sebagian mahasiswa di kelas, dia diem, kelihatan kayak khusyuk, tapi ternyata tatapannya kosong. Kita jelaskan, Masya Allah semangat sekali, wah kayak, wah kayak ngapain ya sudah. Ternyata dia duduk depan, tapi ternyata tatapannya kosong. Yang lain, ada yang tidak kosong tatapannya, tapi duduk di belakang, bawa HP, dan omongan kita kayak gak nyampe ke dia. Saya singgung pakai bahasa Arab. Saya pengen kalau saya mau mulai ngajar, yang punya HP ditutup dulu HP-nya.
Tapi saya ngomong pakai bahasa Arab. Maksud ana, saya pengen nyinggung dia nih. Kayak gak dengar juga dia. Padahal teman-temannya sudah mulai ngerasa. Kayaknya ustadz ini pengen ngomongin yang lagi main HP. Tapi ternyata yang sedang ana tuju itu, dia asik dengan dunianya. Khair. Ana bilang ke sebagian mahasiswa, coba kamu baca. Kemudian sambil dengar dia, ana pindah, kamu baca. Nah, ketika saya suruh-suruh, kelihatan kayak kelas sudah mulai antrian membaca, saya datang ke belakang, kemudian saya mulai ngawasi dari belakang, mendekat, ternyata dia sedang lihat acara YouTube. Ya, itu di tengah pelajaran. Saya bilang, kok bisa-bisanya saya ini dengan teman-teman mempelajari ini biar kamu paham, kamu sekarang begini. Dia kayak gak nyambung sudah, gak nyambung. Saya bilang, ini kurban HP. Saya bilang, saya pernah ditanya seorang wali santri, ustadz, anak saya ketika liburan pesantren, kok saya harapkan dia sholatnya sudah disiplin, tepat waktu, dan dia gak usah disuruh berangkat. Kok ternyata kebalikannya? Tidur, dibangunin susah. Sampai saya kadang-kadang merasa, jangan-jangan saya gagal nyekolahkan anak di pesantren. Yang kedua, anak saya ini pulang dari pesantren, liburan, seharian pegang HP. Sampai dia ingin ngajak ngobrol anaknya, susah. Sebagian orang bilang, meskipun sebagian orang yang anak bilang ini sebagian ustadz, menyimpulkan bahwa pendidikan pesantren yang terlalu disiplin dan galak kadang-kadang menghasilkan santri yang pengen meluapkan, mengekspresikan kebebasannya. Baik, kritikannya kayaknya pesantren terlalu disiplin, salah. Saya katakan itu kesimpulan dia. Bebas aja orang pengen punya penilaian. Tapi kita katakan alhamdulillah bapak punya anak main HP pas liburan aja. Coba bayangkan, kalau anak antum di rumah tanpa sekolah di pesantren, mungkin main HP bukan pas liburan aja. Pas sekolah kayak gitu juga. Sekarang antum lihat, santri di pesantren sholat tepat waktu. Liburan capek sampai tidak bisa bangun. Dibangunin susah sekali. Kalau dia sekolah di luar, mungkin saja bukan tidak sholat jamaah. Kalau perlu enggak sholat. Waktu saya masih belum kenal itu HP Android, ya, ada beberapa orang tokoh parenting tuh, ahlul parenting wal jamaah, mereka bilang, anak yang susah diajak berpikir karena mereka ternyata kelamaan menonton. Dulu zamannya nonton TV, gini, pasif, sampai sekolah, bengong. Subhanallah, corona betul-betul membuat itu lebih dikenal lagi. Guru-guru bilang, susah banget membuat anak ngerti, nyambung, perhatian. Kenapa? Selama corona, mereka melihat dan nonton lebih banyak. Karena belajar pun pegang HP, ya kan? Anak bilang, pendidikan di pesantren yang membatasi santri dari HP ini salah satu cara berhasil, kita bilang. Karena fokus kita akan lebih tertuju untuk hafalan, untuk pelajaran. Alhamdulillah, anak coba sekarang, anak lihat antum ini, Masya Allah, kan? Anak yakin kalau di luar, di usia yang sama, boro-boro ada pengajian. Kalau ada pengajian, lalu ada anak SMP nulis kayak gini, kayaknya mustahil. Pesantren seperti ini bisa. Kok bisa? Iya, karena memang latihannya dijauhkan dari HP. Antum bersyukur kepada Allah. Yang kedua, drama awal tahun, orang mondokin anak, dan anak ninggalin orang tua, kalau dibikin konten Instagram, laku. Ya. Coba Ustadz Muhammad nanti, beliau kan bagian menteri agamanya sini ya. Ya. Coba anak-anak satu-satu santri itu, gimana, kangen gak sama orang tuanya? Nangis, langsung viral itu mungkin Pondok Riyadhul Quran. Ya. Baik, kita katakan, jangankan antum di pesantren, kampus, sekelas perguruan tinggi, awal tahun ajaran,
Kita hampir tiap tahun lihat orang tua lepas anaknya. Ini Salim, Salim nih anaknya ini orang tuanya mau pulang lepas anaknya. Nangis, nangis. Kita lihat ya ini orang sudah tua. Ya. Maksudnya mahasiswanya nih. Mahasiswa sudah tua, dilepas orang tuanya nangis-nangis. Ya Allah mau kuliah gitu. Maksudnya antum gak usah heran, itu wajar. Nangis itu biasa karena tidak kerasan, wajar. Tapi orang gak kerasan terus pulang, wah cemen. Ya, waktu saya kelas 2 SD, teman-teman saya bilang, kamu masih tidur di rumah. Biasa kita di kampung itu, kita tidur di masjid. Kalau kita sudah mulai masuk sekolah itu, kita sering tidur di masjid. Kalau ada yang masih tidur di rumah, oh masih minum susu ibu ya. Benar kayak begitu. Artinya sekolah di pesantren adalah hal yang wajar dan biasa. Apalagi anak laki-laki masih tidur sama orang tua. Malulah gitu. Baik, tetapi anak akan kaitkan dengan perkataan seorang ulama dari ahli hadis namanya Yahya Ibn Ma'in rahimahullah. Wafat tahun 233 Hijriah. Beliau mengatakan arba'ah la tu'nisu minhum rusyda. Ada empat orang, kamu enggak usah harapkan kehebatan dia. Enggak bisa jadi orang. Nah, kalau enggak jadi orang jadi apa? Enggak, maksudnya enggak akan hebat dia. Enggak akan hebat. Baik, yang pertama Harisud Darb. Tukang ronda. Tukang ronda ada manfaatnya. Tetapi namanya ronda itu biasanya dicari orang yang bukan orang cerdas, orang yang wawasannya tinggi. Enggak, ronda itu biasanya orang-orang yang memang ya kerjanya gitu-gitu aja gitu. Ini jadi orang hebat? Enggak biasanya. Yang kedua, munadil qadhi. Munadil qadhi ini seorang karyawan, tugasnya di pengadilan, dia manggil, siapa narapidana berikutnya? Sini. Catat namanya, duduk di situ, kemudian disebutkan kesalahannya 1, 2, 3. Hukumannya apa? Hukumannya 1, 2, 3. Selesai, ketok palunya hakim, dia keluar. Nah, sekarang dia panggil narapidana berikutnya. Sudah, itu berpuluh-puluh tahun, ya kerjanya gitu doang. Dia gak mikir dia, dia cuma ada kertas dibaca. Artinya para ulama mengatakan, orang yang seperti ini gak capek, tapi gak bakal bisa jadi hebat. Tiga, Ibnul Muhaddis. Ibnul Muhaddis, anaknya ahli hadis, maksudnya anaknya ulama. Disebutkan oleh para ulama tafsirnya anak ustadz, anak kiai, anak ulama. Kalau ustadz itu kan biasa dikasih penghormatan. Masya Allah ustadz, ini fatwa ustadz. Oh ini fatwa ustadz, apa ada yang dikasih-kasih orang. Anaknya ngikutin fasilitas bapaknya biasanya. Meskipun ada yang tidak biasa. Tapi kata-kata biasanya itu kan jadi standar. Akhirnya para ulama pun demikian. Mereka mengatakan anak seorang ulama kadang-kadang tidak sehebat ayahnya. Karena dia dibayang-bayang ayahnya. Memang ada sekelas Abdullah bin Imam Ahmad, Saleh ibn Imam Ahmad. Mereka anaknya bapaknya. Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Sa'idnya ahli hadis, bapaknya ahli hadis. Suhail ibn Abi Saleh. Dari anak, dari ayahnya Saleh As-Samman. Dua-duanya ahli hadis. Ada orang modelnya begitu. Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini semua keluarga ahli hadis. Ada yang modelnya begitu. Tetapi lebih banyak adalah orang yang ternyata anak guru, anak seorang alim, gak kelihatan dia belajarnya. Baik. Yang keempat, saya sebutkan empat kan. Yang keempat, rajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu fi talabil hadis. Orang yang cuman belajar di kampung saja, tidak mau merantau keluar kota untuk belajar hadis. Karena kita katakan dulu ulama, mereka mau safar, mau melancong, mau pergi kemana, ya memang ilmu mereka belajar hadis, riwayat yang mereka cari. Ya. Sekarang orang belajar agama, kalau seandainya di kampung tidak ada, maka dia perlu mencari di luar. Dan ini rata-rata dapat kita lihat praktiknya di pesantren. Dari luar, jauh, kemudian dia sabar 3 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Kemudian pulang, alhamdulillah sukses, kelihatan hasilnya. Sementara ada orang yang bertahan, sekolahnya pokoknya gak mau berpisah sama orang tua, di situ aja, meskipun di kampung yang terbelakang.
Anak cerita waktu orang tua anak sekolah SD, mau lanjut SMP aja, kampung orang tua anak itu masih anak datengin itu. Kampung banget memang, 14 kilo dari kota. Naik ke gunung gini. Kita waktu pertama datang ke sana aja, kebanyakan rumah gak ada kamar mandinya. Jadi kita kalau mau bersemedi itu, tengah malam harus ke sungai. Ya, susah banget. Itu saking kondisinya begitu. Itu tahun 96. Tahun 96. Tahun ketika ayah saya masih kecil. Wah, gimana, mungkin kayak hutan. Baik. Orang-orang kampung situ kebiasaannya lulus tani. Nikah. Sudah. Sampai keluar desa itu mau belajar lagi. Hampir gak ada. Ayah saya waktu itu. Ayah saya anak kiai. Saya gini-gini Gus saya ini. Ya. Di sini juga banyak Gus, Masya Allah. Antum juga gak usah Gus-Gus. Antum kan wali. Nah, ayah saya, orang tuanya kiai. Kiai di kota. Tapi di situ ada cabangnya. Lalu ayah saya ini ditinggal wafat oleh abinya ketika beliau masih kecil. Akhirnya pamannya bilang, kamu kalau di sini, kamu gak bakal berkembang. Kamu harus sekolah jauh. Betul-betul itu diantar oleh pamannya dan qadarullah masyafa'al. Dan ini ada hikmahnya juga. Pamannya tidak punya anak. Ketika Mbah Ana mau wafat, dia bilang ke pamannya abi ini, anak titip anak saya. Akhirnya dia pondokkan. Padahal dia gak pernah mondok. Diambil abi Ana di luar, di sekolah di luar. Di sekolah di luar waktu itu zaman PKI. Zaman PKI di Banyuwangi itu orang yang sudah punya beras tidak boleh dibawa keluar dari Banyuwangi. Itu sampai subhanallah ada beberapa kejadian yang memang itu semuanya ya karena kondisi waktu itu. Ya di Banyuwangi banyak juga sihir-sihir apa segala macam. Sampai termasuk di antara kisahnya itu paman abi Ana ini bawa beras. Kemudian yang periksa, kamu bawa apa ini? Enggak, ini cuma jagung. Kalau jagung biasa, keluar. Orang mau lihat, cek, cebuka gini. Kakinya dipukul, turun. Mbah Ana atau paman abi Ana ini, waktu datang orang yang mau ngecek itu, ini beras atau bukan tuh, mau dibuka gini, dipukul kakinya. Turun, turun. Bukan takut, ini kayaknya pakai sihir katanya. Pakai sihir, orang turun sudah. Tapi maksudnya, waktu itu, orang masih punya ilmu-ilmu kayak begitu itu, tapi ternyata paman abi Ana itu bilang, Le, kamu gak bakal sukses kalau masih tetap bertahan di kampung. Ya kayak teman-teman kamu itu. Harus merantau biar kamu sukses. Sampai akhirnya orang tua Ana berpindah dari Banyuwangi ke tempat yang dekat, tapi luar. Kemudian dia pindah ke Jogja, kemudian ke Sumatera, kemana-mana. Dan punya prinsip setelah itu, anaknya harus di pesantren begitu lulus SD. Semua anaknya 7, bahkan dari yang kedua 8, kita bersaudara 8 ini, semua di pesantren, lulus SD. Pesantren semua. Nangis-nangis kita enggak kerasan kita. Enggak ada jaminan atau toleransi. Oh mungkin anu belum siap, belum apa. Enggak ada. Anak abi lulus SD, sekolah semuanya, keluar. Nangis enggak nangis, biar terserah. Kamu enggak kerasan di pesantren ini, kamu jalan kaki di atas katanya. Ya, subhanallah. Ini kita rasakan ternyata gaya militer gitu berhasil. Ya, anak rasakan bahwa ternyata sebagian besar anak ketika dipaksa oleh orang tua menjadi terbiasa. Sebagian orang bilang, anak pernah dengar sendiri. Anak saya sudah besar, maksudnya besar itu kelas 6 SD. Saya tidak bisa memaksa dia. Dia milih sekolahan, saya tidak akan memaksa. Saya ingin memperhatikan, mengapresiasi pilihan dia. Mau sekolah di mana nak? Sini. Oke, silahkan. Ternyata dia memanjakan anaknya, anaknya manja banget. Padahal guru. Guru dia. Maka kita katakan, kita beruntung dan bersyukur. Kalau punya orang tua yang dia siap untuk maksa anaknya sekolah. Tidak apa-apa. Kita terpaksa. Tapi nanti satu saat kita akan merasakan bahwa ternyata itu yang baik. Kita kan belum ngerti. Orang tua lebih pengalaman. Dan jelek sekali. Orang tua kalah sama anak itu tidak bagus banget. Kita punya pengalaman, anak dipahamkan. Nak, yang bagus itu seperti ini. Kamu sekarang banyak protes, terserah kamu. Tapi kamu harus ikut ayah. Sekolah di sini. Nanti satu saat,
kamu akan tahu ternyata bapakmu yang benar. Gitu. Dan ini sekarang sudah luntur. Ana mau cerita sama antum. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ngajarin budaknya untuk ngapalin Quran dan hadis sampai kakinya diikat. Ya. Yang cerita yang kakinya diikat. Namanya Ikrimah, Maula Ibnu Abbas. Dia mengatakan, "Kana Ibnu Abbasin yaj'alu fi rijlayya al-kabla ala an ahfadz al-Qur'an was-sunan." Dulu Ibnu Abbas ngikat kakiku sampai aku bisa hafal Quran dan hadis. Coba sekarang santri Riyadhul Quran diikat aja kalau enggak hafal tuh. Kayaknya langsung jadi ulama semua itu. Ya. Maka kita bilang kalau memang harus ditegesin enggak apa-apa. Ya. Kalau memang kadang-kadang dipukul itu tidak apa-apa. Yang penting kan pukulannya bukan pukulan Habib Nur Ma siapa itu? Antum pada hafal ya. Enggak kayak gitu. Itu enggak, bukan dipukul seperti itu. Terlambat sholat, dipukul pakai sajadah, jedet kayak gini. Jangan terlambat. Enggak apa-apa. Itu nanti besok dia sudah tidak terlambat lagi insya Allah. Kalau ngantuk biarin ajalah. Ya. Nah, kalau lihat ada santri ngantuk, mahasiswa ngantuk, ana katakan ini takdir Allah. Ya, karena dulu ana ngantukan. Ya. Tapi alhamdulillah ana khutbah Jumat tidak pernah ngantuk. Baik, kita katakan Ibnul Qayyim menyebutkan at-ta'dibu syai' wa at-ta'dhibu syai'. Mendidik anak adalah pembahasan berbeda dengan menghukum anak. Sama-sama pukulan, akan tetapi kalau seandainya tujuan yang pertama untuk mendidik, maka ini mulia. Karena tujuannya islah wa tahdzib. Ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan, memukul anak tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih lempeng. Bagus. Berbeda dengan pukulan hukuman. Pukulan hukuman memang tujuannya membuat dia kapok karena melakukan kesalahan. Tetapi kalau mendidik anak, dipukul tidak apa-apa. Maksud ana, kita sabar ketika melihat ada hukuman sebentar. Karena tujuannya adalah mendidik. Baik. Kita ini tinggal di generasi yang memang dikenal dengan Gen Z. Ya. Ya kan, dikenal dengan Gen Z. Dan Gen Z ini lebih repot karena didukung oleh Gen Z senior. Ya. Tahu kan antum? Iya, yang katanya Gen Z itu cara bacanya Gen Z. Ya. Gen Z senior itu orang tuanya. Jadi kadang ketika ada anak salah dan melanggar kemudian dihukum. Kalau dulu ana cerita ini sama kawan dari Jazair. Kami dulu kalau dipukul oleh guru, kita gak berani lapor ke orang tua. Karena kalau lapor ke orang tua akan nambahi. Ya. Kamu tidak bakal dipukul oleh guru kecuali kamu nyalah. Tapi zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang ada santri kena hukuman, orang tuanya jauh-jauh datang ke sini ngamuk-ngamuk. Kenapa anak saya dihukum? Kenapa kayak begini? Itu ya ini kayak malaikat di rumah. Sekarang di ini jadi kayak narapidana. Wah, macam-macam ram. Ya. Kita bilang ini kayaknya 11-12 ini, ada yang junior, ada yang senior. Kita bilang ternyata moral itu sudah hilang dari zaman ini. Padahal banyak nasihat dari para ulama yang mengatakan ta'allamul adab qabla an tatlubal ilm. Belajarlah adab sebelum kita belajar ilmu. Sampai dulu perkataan para ulama, ya, nahnu, ini yang nyampaikan ulama ahli hadis, ada seorang ulama namanya Al-Layth bin Sa'ad rahimahullah, seorang ulama Mesir dalam ilmu hadis, keluar dari rumah melihat murid-muridnya lagi kayaknya lagi bercanda gitu. Sepertinya wallahu alam sedang bercanda atau sedang ngapain. Kemudian beliau ini menyayangkan, ini murid yang biasa belajar agama kok kayak gini banget gitu. Maka beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita ini kayaknya lebih penting belajar adab meskipun sedikit
daripada belajar hadis banyak tapi enggak ngerti adab. Bukan berarti adab dan tata krama lebih penting dari ilmu agama, bukan. Tapi para ulama sedang mengatakan bagaimana seseorang akan berhasil belajar sementara dia tidak ngerti adab dalam belajar. Dulu para ulama sampai mengatakan, ini disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taqyidul Ilm. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang tidak pantas menerima ilmu, gak usah dikasih. Ngapain capek-capek kita? Ada orang gak mau belajar, kita kasih ilmu kita. Ilmu ini mahal. Ilmu ini berharga. Kita kasih orang yang gak mau. Yang bau, yang masih banyak. Baik. Contoh perkataan ini beliau sampaikan. Al-bukhlu bil ilmi qada'un lihaqqihi wa ma'rifatun bifadlihi. Nah, beliau mengatakan, orang yang pelit dengan ilmunya karena dia tidak kasih kepada orang yang bukan ahlinya justru merupakan sebuah penghargaan dan pengakuan kepada kedudukan ilmu. Dan ini ternyata memang menjadi bandrol. Kalau seorang yang alim punya ilmu saja tidak menghargai ilmu yang kita pelajari, bagaimana orang lain akan menghargai ilmu yang akan kita ajarkan? Kita aja yang akan ngajarin ilmu, kita sendiri gak menghargai ilmu yang kita ajarkan. Bagaimana murid akan menghargai ilmu yang akan kita kasih ke dia, apalagi orang lain yang mendengar, oh itu belajar dari dia. Ya, gitu aja. Subhanallah. Di antara cuplikan kisah yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah, ahli hadis, madhabnya Hambali, bahkan kawan dekat Imam Ahmad, wafat tahun 238 Hijriah. Beliau satu saat melihat ada buku yang di sana banyak perkataan ahlu bid'ah. Karena memang banyak perkataan bid'ahnya, beliau marah, diambil buku itu, dilempar. Buku itu diambil, kemudian dilempar. Imam Ahmad lihat. Imam Ahmad marah. Beliau kemudian mengatakan, ayuf'alu hadha bikalamil abrar, pantaskah memperlakukan buku yang banyak kata-kata nasihat dengan cara seperti ini? Ini disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam nasihat seorang perlu sopan terhadap buku yang dipelajari. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami'. Seorang penuntut ilmu, dia perlu menghargai alat belajar dia. Alat belajarnya apa? Buku. Dia perlu beradab di depan gurunya, dia perlu beradab di depan kawannya, dia perlu beradab di majelisnya, dan dia perlu beradab dengan buku yang dijadikan alat belajarnya. Kalau kita tidak hormat dengan alat ini, maka kita tidak sukses dalam belajar. Meskipun tidak ada dalil, haram nulis buku yang bukan maknanya. Haram hukumnya meletakkan buku di atas buku agama. Tidak ada dalilnya memang. Tetapi para ulama mereka dari dulu memiliki adab dan tradisi bahwa buku yang ada dalil-dalilnya, apalagi Al-Quran, tidak boleh ditumpukin oleh buku yang lebih rendah. Yang disebutkan dalam Tafsiratus Sami'. Ya. Kemudian mereka membawa buku. Kalau seandainya seorang membawa buku dengan terhormat, maka ini merupakan sebuah kehormatan. Jangankan membawanya dengan terhormat. Seorang membawa buku saja, ini termasuk sebuah kehormatan. Ada seorang ulama namanya Abu Isa, Muhammad ibn Isa, Abu Walid. Ini seorang ulama bahasa. Atau seorang ulama ahli hadis juga, akan tapi hadisnya tidak terlalu kuat. Ini beliau kemana-mana bawa buku. Kemana-mana bawa buku, kemudian ditanya, ya Abul Walid, innaka mru'un tajidu fi nafsik. Antum kemana-mana bawa buku, sementara kamu tidak pengen baca buku. Antum pengen aja bawa buku aja, padahal kelihatan muka antum sudah capek, malas juga bawa buku. Beliau mengatakan, inna hamlat dafatiri minal muru'ah. Membawa buku merupakan sebuah kehormatan. Dulu waktu kita kuliah di kampus, ini yang cerita Ustaz Musyafa dan juga teman-temannya, kita ini dekat sama
teman-teman Yaman dan Jazair. Indonesia ini sama siapa aja akrab gitu. Tapi Masya Allah akrab sama orang Jazair dan orang Yaman. Ke Haram, Masjid Nabawi, ke kuliah, deket aja gitu. Tapi bedanya orang Yaman dan orang Jazair ini kalau nunggu bis apa gitu buka mushaf. Orang Indonesia buka HP. Ya, itu mentalnya memang di tahun 2005 aja sudah kayak begitu tuh. Ana diberitahu sama angkatan-angkatan itu, Indonesia kok khas banget ya. Kok beda sama orang Yaman, orang Jazair gitu. Baik, kita tahu ternyata membaca buku atau bahkan membawa buku muru'ah, kehormatan. Orang kemana membawa buku, kalau dia bosan, buka buku. Orang kemana membawa HP, yang dibuka HP. Coba lihat sekarang, antum alhamdulillah, antum bersyukur. Antum di pesantren tidak boleh bawa HP. Seandainya antum boleh bawa HP, mungkin pengajian ini buka HP. Yang lagi buka HP gak apa-apa sih, gak apa-apa. Ya. Tapi maksudnya, kita lihat, kita ngerasa kehidupan kita bersama HP ini, kemana-mana kita bisa tidak kesepian. Karena kita sama istri kedua ini, maksudnya HP. Ya. Maksudnya ini kadang-kadang menjadi istri pertama, karena istri depan antum, kita bawa HP, istri bawa HP juga, kita lebih asyik dengan HP kita, dia juga kayak gitu, kan kayak mengalahin tuh kan, orang gak nyadar. Subhanallah, orang ketika sepi, dia gak kebingungan selama dia bawa HP. Nunggu, mau ketemu siapa, langsung. Di kereta, bosen, naik kereta, 11 jam. Gak usah bingung, yang penting ada kuota. Buka, sudah. Aman, gak ada masalah. Dulu para ulama, mereka menghilangkan kebosanan dengan baca buku. Ya salam, bawa buku, hilangkan kebosanan. Ternyata ini dirasakan oleh seorang putra raja. Ya, jadi Khalifah Al-Ma'mun, ini raja ini. Antum tahu, kalau lihat santri yang kaya dan santri yang miskin. Kalau ada santri kaya tapi rajin, betul-betul ini bikin iri. Tapi kalau ada yang kaya malas, ini wajar. Ya, karena biasanya kebanyakan fasilitas membuat orang malas biasanya, meskipun tidak selalu. Ya. Tapi orang yang hidup di tengah kerajaan, fasilitas semuanya mau sudah. Fasilitas semuanya ada. Tapi ternyata tetap bisa belajar seperti para thullabul ilm. Mahal. Khalifah Al-Ma'mun, dia disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kana yanamu wad-dafatiru hawla firashihi yanzuru fiha. Al-Ma'mun ini kebiasaannya kalau tidur bukunya kemana-mana tuh. Dia suka membaca sebelum tidur dan ketika bangun. Nurun ke anaknya. Anaknya kemana-mana bawa buku. Ditanya oleh bapaknya, ma hadha ya bunai, ini apa? Anaknya jawab, hadha ba'du ma yashhadul fitnah wa yu'nisu fil wahdah. Ini adalah teman kesendirian dan yang bisa menajamkan pikiran. Orang kalau otaknya ini bisa digunakan baca, baca, baca, baca begini, maka dia akan terarah untuk berpikir seperti yang dibaca. Sehingga dia menajamkan pikirannya. Dia ditanya oleh ayahnya, jawaban anak kecil bisa seperti itu. Ini teman saya ketika saya sendiri, dan ini yang akan menajamkan pikiran saya. Kata Khalifah Al-Ma'mun, Alhamdulillahilladzi razaqani dhurriyatan yara bi'aini aqlihi, aktsara min an yara bi'aini jismihi. Alhamdulillah yang menganugerahkan aku anak yang lebih bisa melihat dengan akal daripada melihat dengan mata biasa, mata fisik. Ya, ini raja dengan anaknya, tapi mereka punya misi belajar beneran. Ikhwas kalian, di zaman sekarang fasilitas itu tinggal memanfaatkan. Kalau orang dulu nyari ilmu apa, dapat PR, nyari beneran, cek, cek, cek, nyari beneran. Zaman sekarang tinggal AI. Ya, tugas mau ujian open book. Bukan open book lagi, open Google. Wah, sudah. Ya, sampai kadang-kadang mahasiswa itu jawab pertanyaan belum ngerubah itu. Itu betul-betul copy paste aja masih apa adanya itu. Sedat gini, kamu rich ya ujiannya. Enggak kok, itu anu
Padahal kelihatan banget fontnya aja belum kerubah tuh. Itu. Kalau mau malingkan cerdas dikit ya. Tapi ternyata orang sampai kayak begitu, bikin skripsi tulisannya kayak masya Allah banget. Pas ditanya, ini apa? Nggak ngerti. Ini apa? Yang nulis siapa? Kamu pakai AI nggak? Dikit-dikit. Pede jawabnya. Dikit-dikit anak pakai AI. Bukan dikit-dikit ini. Ini kayaknya dikit semuanya. Dikit yang nggak pakai AI. Tapi sekarang, apakah orang belajar dengan kayak begitu, kita akan bisa menguasai? Tadi kita sebutkan, ilmu itu kalau seandainya di buku aja, tidak sama dengan yang dihafalkan. Bagaimana dengan yang di buku pun tidak ada. Sekarang yang ngerjakan tugas pakai AI, googling aja, cret, cret, jadi kumpulin. Gak ada sebenarnya dia, kosong, gak ada apa-apanya sama sekali. Orang yang mau belajar dan ilmunya kelihatan banget, dia harus mengikuti jalannya para ulama. Dan salah satu rukun belajar harus menghafal. Mustahil ada orang sukses dalam belajar tidak mau menghafal. Anak mau milih pondok yang tidak ada hafalannya, kayaknya nyari di ujung dunia gak dapat. Semua lembaga pendidikan, ilmu dengan berbagai disiplinnya harus ada hafalan. Cuman memang beda-beda yang dihafalkan berapa. Tetapi itu harus. Abdul Razak As-San'ani wafat di tahun 211 Hijriah. Beliau mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'akal hammama fala ta'udda. Ilmu yang tidak bisa kamu bawa masuk kamar mandi, jangan dihitung seperti ilmu. Gak ada apa-apanya. Kayak antum gak punya apa-apa. Berarti harus dihafal. Dan dulu kita sering mendengar ungkapan seorang ulama, ihfaz fakullu hafidhin imamu. Hafalkan. Orang yang hafal dia orang yang di depan. Orang yang ngerti dan dia ahli dan lebih menguasai. Kalau ada hafalan, kalau enggak ada. Kita bayangin, ini dulu sampai jadi anekdot ya. Pengajian, ustadznya bawa HP. Pas mau nyampaikan, baterainya habis. Sudah pengajiannya libur aja. Karena ilmunya ada di HP. Baterainya habis. Gimana tuh? Yang sebelumnya ada khotib. Naik mimbar, mimbarnya tinggi. Subhanallah, mau lagi berapi-api begini, catatannya terbang. Sret. Gak enak banget kan? Ini kayak imam lagi ref terus salah tuh. Gak enak kan? Ya. Ini khotib lagi berapi-api, catatannya jatuh. Gimana? Ini harus turun dulu. Dan lebih dari itu, kita sering diingatkan, lalu Syekh Haitham Sarhan hafizahullah, beliau mengatakan, aib sekali seorang penuntut ilmu sudah lama belajar, giliran ada khatib terhalangan hadir, gak ada yang bisa maju tuh. Gak ada yang maju. Belum siap katanya. Kenapa? Khutbah kan cuma 15 menit. Karena memang tidak dihafal. Seandainya orang ngafal hadis, ngafal ilmu itu, sudah naik ke atas mimbar, sampaikan yang dihafalkan, selesai. Satu dua hadis rampung sudah. Selesai apa? Bedanya, tapi ala kulli hal kita katakan bahwa orang mau belajar harus mau menghafal. Yang tidak mau menghafal gagal dalam belajar. Baik. Guru-guru kami, dosen-dosen kami dulu di UIM mengatakan, kalau antum tidak kuat untuk menghafal matan-matan yang banyak, maka minimal antum harus bisa menghafal matan terbesar. Matan terbesar apa? Hah? Matan terbesar Al-Quran. Itu matan itu. Ya. Firman Allah Azza wa Jal. Kalau antum tidak hafal matan Kitabut Tauhid. Atau matan syair Ibnul Qayyim Nuniyah. Atau antum tidak hafal fikih-fikih apa. Minimal Al-Quran antum hafalin. Ya. Dan ini dulu di kalangan para ulama. Meskipun tidak wajib. Tetapi ini menjadi corak kebiasaan orang belajar di zaman itu. Al-Auza'i rahimahullah, seorang ulama dari Syam, wafat tahun 157 Hijriah. Diceritakan oleh salah satu muridnya, kana idza ra'a fina hadatsan, kalau dia melihat ada di antara kami yang masih kecil datang di pengajian, dia akan mengatakan, aqra'tal Qur'an, kamu sudah hafal atau tidak? Jadi kata-kata aqra'tal Qur'an ini artinya kamu sudah hafal atau belum. Kalau cuma baca, udah biasa sekali. Kamu sudah menghafal Al-Quran belum? Kalau iya, maka dia akan dibilang
Iqra' min qawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Di tes tuh, ayat waris tuh. Ya, itu anak kecil langsung suruh, sudah hafal Quran? Coba baca. Tapi kalau belum, maka dia akan disuruh pergi. Imam Al-Auza'i mengatakan, idhab ta'allamil Quran thumma ta'ala fata'allam. Kamu pergi hafalin Quran dulu, nanti kalau sudah hafal, silahkan datang ke sini, baru belajar sama ana. Para ulama menganggap, orang tidak punya hafalan menjadi cacat dalam ilmu periwayatan. Ini dicontohkan seperti seorang ulama terkenal. Dia punya riwayat dan sanad, dia punya tulisan dalam Kitabul Aqidah, sayangnya dia tidak hafal Quran, diceritakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Taqribut Tahdzib. Di biografi Uthman Ibn Abi Shaybah. Uthman Ibn Abi Shaybah, saudara Abdullah Ibn Abi Shaybah yang punya tulisan kitab Al-Musannaf. Uthman Ibn Abi Shaybah juga banyak tulisannya. Dikatakan dalam biografinya, thiqatun hafidhun syahirun lahu awham. Dia adalah seorang terpercaya, hafalannya kuat, tapi sayang, dia punya banyak kekeliruan. Qila innahu kana la yahfadhul Qur'an. Katanya dia tidak hafal Al-Qur'an. Maka kalau kita baca biografi para ulama, hampir kebanyakan mereka sudah hafal Al-Quran dari sejak kecil. Dari sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullah punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini cerita. Laqanani Abi Ahmad Al-Qur'ana min famihi. Aku belajar Al-Quran dari bapakku. Dan ini ketika masih kecil. Imam Syafi'i rahimahullah 9 tahun selesai hafalan Al-Qur'annya. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga hafal Al-Qur'an sebelum usia baligh. Artinya, tradisi para ulama, mereka hafal Al-Qur'an sejak usia masih dini. Kalau kita bisa menjadi seorang yang Allah pilih menghafal Al-Qur'an, kenapa tidak? Itu bukan sesuatu yang mustahil. Alhamdulillah orang Indonesia ini, pondok tahfidz, rumah Qur'an sudah banyak. Dan ana paling lihat ketika ada perlombaan MTQ, STQ, Musabaqah Hafizul Quran. Orang Indonesia enggak kalah-kalah. Ketika ada lomba internasional, kita lihat orang Indonesia Masya Allah. Yang fasih banyak. Artinya tinggal pengarahan aja. Kita enggak kurang. Potensi dan kemampuan bisa. Ya. Tapi kita memang butuh untuk latihan. Alhamdulillah kita melihat pondok-pondok sunnah banyak yang sudah mulai memperhatikan hafalan Quran. Dan kalau diperhatikan, hafalan Quran ini akan punya pengaruh besar dalam penguasaan ilmu yang lain. Dan memang kalau kita mau jujur, hampir semua orang takut sama hafalan. Kita bilang hampir semua orang takut sama hafalan. Yang sudah dewasa, kalau mereka mau kuliah, dia akan cari jurusan yang tidak ada hafalannya. Kenapa enggak masuk sini? Enggak, ngapalin. Cari yang susah. Pondok hafalan Quran, pondok tahfidz menjadi pesantren yang paling sedikit muridnya. Itu dari dulu itu. Padahal pesantren tahfidz paling sedikit liburannya. Ya, mereka liburan setelah orang-orang sampai rumah, kita belum nih. Menjelang lebaran baru kita. Satu pekan sebelum lebaran baru kita liburan. Nanti setelah lebaran, satu pekan setelah sudah balik. Padahal kakak adik kita yang di sekolah-sekolah formal masih belum selesai liburnya. Dan memang itu perjuangan orang ngapalin. Lebih banyak, harus lebih konsentrasi. Terlalu santai liburnya, hilang hafalannya. Ta'ahadu hadal qur'ana fawalladhi nafsi biyadih lahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, Nabi SAW menyatakan murojaah terus nih hafalan karena dia lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Kalau enggak diikat, unta akan hilang kabur. Padahal unta kan tidak ada yang balapan lari, enggak ada kan? Unta itu jalan semua. Tapi kalau tidak diikat, hilang dia. Baik, maka
santri yang ngapalin Quran, liburnya sedikit wajar. Sehingga banyak yang gak suka. Tapi kita katakan ternyata memang itu ada pengaruhnya. Semakin banyak yang dihafal, maka semakin kuat otak kita dipakai. Satu saat nanti ketika memahami pelajaran yang lain, maka kita bisa memudahkan untuk mengikuti. Karena memang sudah biasa dipakai. Jadi kecerdasannya diasah.

Ngaji kok enak sekali. Akhirnya dia pengen, saya harus hafal. 52 tahun. Ini kalau guru tinggal 4 tahun pensiun dia. Ya. Dia 52 tahun mulai menghafal Al-Quran dan alhamdulillah selesai. Umurnya 59. Jadi 9 tahun atau 8 tahun dia menghafal tapi selesai. Lalu dia bilang, saya terlambat. Tidak boleh terulang pada anak-anak saya. Dia punya 5 orang anak semuanya hafal Quran setelah itu. Tetapi maksudnya orang tua bisa ternyata mulai meskipun sudah tua. Menghafal masih bisa. Anda sering sampaikan ke bapak-bapak, kalaupun kita tidak punya hafal Quran yang banyak, tapi minimal kita punya tambahan hafalan. Tahun ini kita hafal 20 surat. Surat Juz Amma, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sampai apa? Misalkan anggap sampai surat Al-Ghasyiyah. Tahun depan masih sampai Al-Ghasyiyah aja. Subhanallah. Antum kalau tahu di Indonesia ini ada ikatan mu'allaf. Ya kan? Subhanallah, mereka yang ada di ikatan mu'allaf ini, ada yang tambah hafalannya sampai 2 juz, 3 juz. Ana sering sampaikan di mana-mana. Ana punya kenalan orang mu'allaf Swedia. Dia waktu masuk ke kampus ana, di UIM itu, dia duduk sebelah ana. Dia baru 5 tahun masuk Islam. Nulis Arab per huruf, per biji. Karena memang dia mu'allaf. Dia kidal. Nulis Arab itu pakai tangan kiri. Dia jengkel karena nulis Arab susah. Dia bilang, kalau saya nulis Inggris dari kiri ke kanan, saya dorong tangan saya. Tapi kalau saya nulis Arab dari kanan ke kiri, tangan saya nyangkut. Terus kawan ana di sekitar itu kan dengerin cerita dia. Dia orang mu'allaf, Masya Allah. Jenggotan, pirang dia. Bilang, insya Allah, kamu kalau sudah lama akan terbiasa. Semua orang bilang gitu. Kalau sudah terbiasa, nanti bisa apa? Ini susah sekali. Terus ada punya kawan ini, orang Jeddah dia, Saudi. Dia kidal juga. Dia bilang, ana nulis kidal. Ibu ambil pulpen itu, nulis. Seneng banget orang Swedia ini. Kamu kidal bisa nulis? Wah, berarti bisa. Subhanallah, itu tahun pertama ana 2005. Kita belajar hadis. Kemudian teman ana ini akhirnya pindah ke jurusan akidah. Di dakwah, kemudian dia diterima di pasca sarjana. Persyaratan di sana untuk diterima pasca sarjana, untuk lanjut S2 minimal 5 juz. Kemudian untuk S3 minimal 10 juz. Ini mu'allaf nih. Mu'allaf sampai bisa S3 sampai hafalannya 10 juz. Yang Islamnya sejak lahir ini buru-buru 10 juz ya. Ya, juz 30 aja bolong-bolong. Dulu pernah ana hafal tuh. Sekarang sudah lupa. Berarti kan enggak ada hafalnya itu. Kalau orang Arab bilang itu indi jaddi mayyit. Ya, saya punya kakek. Wah, umurnya tua masyaallah. Mana sekarang? Ah, sudah meninggal. Ya sama aja enggak punya kan? Ya, jadi ada orang punya. Saya dulu pernah ngapalin tuh. Ngapalin berapa? 15 juz. Sekarang udah lupa. Ya sama aja. Gitu. Maksud dana kita sudah lama nih. Tidak ada salahnya meskipun sudah berumur untuk nambah hafalan sehingga Ramadan ini kita punya hafalan juz 30. Enggak ada salahnya Ramadan berikutnya kita punya hafalan juz 29 separuh atau sepertiga seperti itu. Ini bukan untuk santri. Kalau untuk santri 1 tahun insyaallah minimal 8 juz bisa. Ana bilang sama antum, orang yang bisa ngafalin 1 hari 1 halaman insyaallah 1 bulan 1 juz itu sudah ideal. 1 hari 1 halaman, 1 juz 20 halaman. Kalau antum tambah dengan istirahat, hari libur, hari Ahad, kemudian untuk murojaah, maka 20 itu sudah cukup untuk nambah hafalan baru, dan 1 bulan anggap antum punya 1 hafalan, 1 juz. Nggak sampai 1 tahun itu, mungkin antum sudah terbiasa menghafal 1 hari 1 halaman. Biasanya, orang kalau sudah hafal 10 juz, rata-rata dia sangat mampu untuk menambah hafalan 1 hari 2 halaman. Orang yang hafal Al-Quran 2 halaman sehati setiap hari, maka insya Allah dia bisa dalam 1 bulan hafalnya 2 juz. Cepat itu. Kalau dia sudah terbiasa sampai juz 25, tinggal 5 juz, dia pun bisa dalam 1 hari menghafal 3 halaman. Bisa sekali. Ya. Hatam, maka dia akan semakin mudah untuk memurojaah. Kita bilang bukan berarti dia langsung lancar kayak Syekh Sudes, enggak.
Ya, orang kalau ngaf

0: ngapalin Quran, sering problemnya ana mau lanjut hafalan yang belakang kocar-kacir. Tapi kalau enggak lanjut, di depan masih banyak. Lalu saya mau khatamnya kapan? Ini sering ditanyakan, enaknya ana lanjut apa murojaah dulu biar sampai lancar? Kita bilang yang benar, lanjut aja sambil murojaah. Kalau orang mandek demi murojaah, nanti enggak lancar-lancar juga, yang di depan enggak nambah-nambah. Baik, bagaimana caranya? Bikin jadwal, ke depan nambah. Meskipun satu halaman, tiap hari disiplin. Satu halaman, satu halaman, satu halaman, murojaah sambil jalan. Ada perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Ibnu Jauzi mengatakan, "Laisa man hafidha nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull." Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Qur'an dengan orang yang hafalannya full satu Al-Qur'an. "Wa laisa man hafidha mi'ata haditsin kaman hafidha alfa." Tidak sama orang yang hafalan hadisnya 100 dengan yang hafalan hadisnya 1000 hadis. Wa ala hadza falaysa al-ilmu illa ma hussila bil hifz. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu itu memang harus dihafalkan. Tapi kesimpulan berikutnya, orang yang semakin banyak hafalannya, maka kemampuan melancarkan lebih tinggi dari yang hafalannya sedikit. Kalau hafalan kita 3 juz, yang lancar cuman 5 halaman, wajar. 3 juz itu kan 60 halaman. Kalau lancar 5 halaman, bagus banget. Anak pengen punya hafalan 2 juz lancar. Tapi hafalan antum yang pernah antum hafalkan cuma 3 juz. Biasanya enggak. Orang punya hafalan 3 juz, lancar 2 juz, biasanya enggak. Kalau hafalannya 10 juz, lancar 2 juz, 3 juz, ini wajar. Ini pengalaman ana ya. Kalau Ustaz Musyafa, Masya Allah, dulu beliau sebelum 10 tahun aja sudah khatam, Masya Allah. Mau barik. Ana dulu iri, tapi ya sudah, itu sudah dulu. Kalau ana disuruh ngafalin Quran lagi, ana enggak mau. Tapi yang jelas, antum insya Allah lancar-lancar sendiri. Tapi dulu guru-guru ana juga bilang, antum khatam Al-Quran 30 juz, yang lancar 15 juz, hebat banget itu. Hebat banget. Ya. Sampai khatam 30 juz, yang lancar 15 juz, hebat. Artinya, yang lebih banyak enggak kayak gitu. Karena butuh waktu untuk murojaah. Tapi, orang kalau punya hafalan sampai 30 juz, tanggung jawab dan mental tuntutan untuk murojaah lebih besar dari yang hafalannya baru 15 juz. Orang 15 juz itu siap jadi mantan biasanya. Ana bilang sama antum, yang hafalannya 15 juz, ini siap jadi mantan. Mantan pernah menghafal 15 juz. Iya. Antum hafalan antum berapa? Dulu sih, dulu katanya. Pernah ngafalin 15 juz. Sekarang berapa? Ya, sekadar Allah masyafal. Ya. Tapi kalau orang sudah pernah menghafal 30 juz, dia punya beban moral harus murojaah. Maka memang kaidahnya, antum tambah hafalan antum semakin banyak, insya Allah kemampuan murojaahnya semakin besar. Baik. Disebutkan oleh beberapa ulama cara menghafal Al-Quran. Ya, yang pertama ini ana lihat dari bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ana juga baca kitabnya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitab Ma'alim Fi Tariq Talabil Ilm. Beliau katakan seorang penuntut ilmu memang sudah sepantasnya memiliki jatah dan porsi hafalan Quran. Kayak aib banget ada seorang talibul ilm tidak hafal Al-Quran. Wah, sombong banget antum ya. Mentang-mentang hafal Quran, kita yang tidak hafal Quran. Kita katakan bukan mentang-mentang, antum kenapa gak hafal Quran? Sekarang hafalin. Tidak ada alasan, ana sudah S1 sekarang tidak hafal Quran, takdir ana mungkin tidak hafal Quran. Gak ada kayak gitu. Ana punya kawan orang Jazair, dia menghafal Al-Quran justru ketika dia S1. Ini lagi suntuk-suntuknya kita ngafalin hadis dalam satu semester 180, kemudian kita masih ada PR-PR, sanad, pelajari banyak sekali. Tapi dia punya target, anak harus khatam Al-Quran S1. Selesai S1 dia. Ngelancarinnya waktu S2. Sekarang Nabi bilang termasuk, motivasi untuk menghafal Al-Quran ini bukan untuk santri aja. Tetapi untuk para mudarrisin juga sama. Anak sebenarnya kadang-kadang itu pengen di jurusan hadis. Dosen-dosen kita minta untuk ngafalin hadis minimal sehari 5 hadis. Tapi ana malu karena ana sendiri untuk memaksakan diri murojaah juga ternyata tidak gampang. Tetapi mestinya orang itu tidak bakal bisa merasa hidup dengan ilmu kalau tidak ada hafalannya. Karena betul-betul kenal beberapa orang yang setiap hari dia punya wirid. Wirid itu yang dibaca terus harian. Setiap hari dia punya jatah sekian. Terserah wiridnya apa. Wiridnya kadang tahajud. Karena setiap hari harus sholat tahajud sekian rokaat. Sholat duha mesti ada. Baca Quran dan murojaah sekian. Baca buku sekian. Dulu dosen kami bilang, kamu sehari baca berapa halaman? Syekh Afwan, ana sibuk kadang-kadang anak-anak ini butuh apa. Enggak apa-apa, antum sibuk di keluarga tidak apa-apa. Tapi kalau antum tidak bisa hari itu, qadha besoknya. Subhanallah, itu sampai wirid itu menjadi tradisi penuntut ilmu. Sehari ana baca buku berapa, sehari ana menghafal berapa. Ala kulli hal. Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan, pertama trik untuk menghafal Al-Quran adalah ikhlas dan minta kepada Allah. Dan itu yang paling inti. Baik, yang kedua, beliau mengatakan kalau seandainya seorang bisa untuk mencari guru, dan ini harus ya. Beliau mengatakan orang yang mau menghafal Al-Quran dia harus punya guru. Kalau seandainya dia tidak pakai guru, maka hafalannya akan salah tanpa dia sadari. Dan orang yang hafalannya salah padahal lancar, nanti satu saat merubah dan memperbaikinya susah. Ana masih ingat satu ayat yang ana hafalkan sejak ana di pesantren tahfid. Taunya itu salah ketika ana sudah S1. Jadi ana membaca di surat Ar-Rum itu, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ana hafalnya bukan ahwan tapi awhanu alaih. Kan artinya beda banget itu. Tapi ana ngafalinnya begitu, awhanu alaih. Habis itu ana dengar Syekh Sudais baca. Wahuwa ahwanu. Kan kayak gitu kan Syekh Sudais kalau baca itu. Wah kok melengking banget haknya. Kenapa enggak wawunya? Tapi masa Syekh salah sih gitu. Ana lihat, ya Allah. Ini sudah berpuluh tahun ternyata ana hafal ana salah. Padahal sudah ada guru yang nyemak di pesantren itu kan ada guru tahfidnya. Tapi ada aja yang kelewat. Dan guru tahfidz ana, satu saat beliau membacain ana. Karena kalau di pondok tahfidz itu biasanya guru membacain dulu, baru kita hafalkan. Nah, pas guru ana membacain itu, baca dalam surat At-Taubah, surat Al-Anfal. Wa'alamu annama ghanimtum min syaih. Beliau membacanya, wa'alamu annama ghanimtum. Pakai nun. Beliau baca kayak gitu, ana gak perhatian. Yang ana belum hafal. Setelah itu ana baca. Jadi guru ana baca, ana dengerin. Setelah itu ana baca, gantian guru ana dengerin. Pas ana baca, wa'lamu annama ghanimtum, ana dibenerin. Ghanimtum. Ana baca lagi, wa'lamu annama ghanimtum, dibenerin lagi, terus lihat. Dibuat mushafnya. Kemudian guru ana bilang, oh pakai mim. Ana dulu ngafalinya pakai nun. Terus mushaf ana dikotakin. Kata ana, yang salah antum, mushaf ana yang dicoret-coret. Tapi maksud ana, ini sampai sekarang ingat ana. Kalau orang kadang-kadang sudah setor aja ada yang kelewat. Gimana kalau antum ngafalin sendiri tidak setor sama guru? Maka ini harus diusahakan ya. Kalau ngafalin jangan dihafalin sendiri. Tapi harus ada gurunya. Alhamdulillah antum di pesantren yang tidak kurang-kurangnya guru itu. Kemudian yang ketiga. Kalau antum bisa sambil baca terjemahan dan tahu artinya akan lebih memudahkan untuk menghafal. Kalau tidak tahu artinya itu kita kayak ngapalin kata-kata yang terulang gitu. Apalagi dalam satu halaman kadang-kadang di surat Asy-Syu'ara itu qalanya sampai 13 kali kan. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna qala lagi. Nah ini kalau kita gak apal biasanya dihitung. Satu, ini qala pertama begini, qala kedua begini, qala ketiga begini. Itu kalau ngajarin anak kecil tuh kayak gitu enak. Tapi kalau kita ngerti artinya lebih gampang. Ya. Yang pertama misalkan perkataan Fir'aun. Yang kedua jawaban Nabi Musa. Yang ketiga Fir'aun lagi ngomong. Yang keempat jawaban Nabi Musa. Oh enak, pertanyaan yang pertama dijawab sama ini. Pertanyaan kedua jawab sama ini. Enak sekali. Qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala inna rasulakum alladhi. Baru yang setelahnya qala rabbul masyriqi. Kan berarti dia dihitung nih. Ini kata Fir'aun, dijawab Nabi Musa, Fir'aun lagi, Musa lagi. Kita bisa ngitungnya tuh lebih enak dan paham. Enak, kita bisa menikmati itu. Tapi kalau gak ngerti artinya agak berat. Nah, maka triknya adalah kalau bisa baca artinya. Yang ketiga, ini ketiga ya, keempat ya. Biasakan menggunakan satu mushaf agar tidak ketukar-tukar tempatnya. Anda ingat dulu waktu kita di pesantren, kita menggunakan mushaf pojok. Dan kita enggak pernah kenal sebelumnya mushaf pojok itu apa. Mushaf yang ditaruh di pojokan. Tapi maksudnya di masing-masing pojokan halaman ada ayatnya. Berhenti di akhir halaman. Dan itu ideal banget untuk hafalan. Tapi yang kita pakai dulu adalah mushaf Indonesia. Mushaf Menara Kudus. Tuh, Ana sudah sampai di sini. Sanadnya pakai mushaf tapi belum sampai sini. Tapi itu mushaf yang Ana pakai. Mushaf Menara Kudus tapi yang pojok tuh. Nah, satu saat Ana bawa mushaf Madinah. Terus Ana salah. Guru Ana bilang, kamu sejak saat ini gak boleh lagi pakai mushaf Madinah. Karena memang di mushaf Madinah ada beberapa simbol-simbol yang tidak biasa. Ya. Kalau kita baca itu, kita bisa salah kalau belum belajar ya. Kayak misalkan yang panjang ulaika gitu itu tulisannya cuman dikomain aja di atas sret kayak gini. Mim ba'di maja gitu tuh enggak ada sukunnya itu, cuman ada huruf mim gitu seret gini. Jadi kita yang enggak pernah belajar itu salah. Guru Ana apalagi dia belajarnya pakai mushaf Indonesia. Ngelihat Ana pakai mushaf Arab tuh kayak enggak suka gitu. Kamu kenapa pakai gini? Udah enggak boleh lagi pakai ini gitu. Mana mushafmu gitu. Tapi maksud Ana ternyata Syekh Abdul Aziz Sadhan juga mengatakan jangan ganti-ganti mushaf. Nanti kalau sudah lancar bebaslah. Mau beli tiap bulan juga tidak apa-apa. Tapi ketika menghafal, usahakan tidak ganti-ganti mushaf. Berikutnya, ini penting sekali. Usahakan yang kita sudah hafal dibaca di dalam sholat. Yeah. Kalau antum sudah punya hafalan, berapa misalkan? Al-Muzammil, baca dalam sholat. Usahakan baca dalam sholat. Dan ini ada dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang terbiasa membaca bacaan hafalannya dalam salat akan membuat dia mutqin. Idza qama sahibul qur'ani faqara'ahu bil laili aw in nahari dzakarahu wa illam yaqum bihi nasiyah. Seorang penghafal Al-Qur'an ketika dia membiasakan membaca dalam salat malam atau salat siang maka dia akan gampang mengingat. Tapi kalau dia tidak baca dalam sholatnya, dia akan lupa. Subhanallah, salah satu guru kami dulu, Syekh Yasir Al-Hakami, dari Jeddah beliau, ngajar di Al-Irsyad, beliau bilang, antum jangan ikut teman-teman, habis sholat, pergi langsung. Antum paksakan diri antum, habis sholat isya, sholat sunnahnya, baca hafalan hari itu. Kalau ngafalinnya pagi ngafalin, berapa? Satu halaman. Habis zuhur, sholat ba'diyah, baca itu satu halaman. Nanti ketika sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sampai sholat isya. Setelah orang mau balik itu, ba'diyahnya kita baca. Apalagi kalau tahajud kita bisa baca halaman itu. InsyaAllah mutqin bi'idnillah. Subhanallah. Memang hampir kebanyakan para huffaz kitabillah mereka praktekkan ini. Ya. Dan kalau kita baca dalam sholat, insyaAllah di luar sholat kita bisa latihan lebih lancar. Ada orang yang kalau dia ngapalin, dia punya kebiasaan, dan kalau kebiasaan ditinggal, kayak gak lancar. Contohnya, ada orang kalau ngapalin Quran, mushafnya harus dipegang. Ya kan? Orang punya hafalan, dia mau setor gitu, mushafnya dipegang. Meskipun dia kan gak boleh buka mushaf. Dia gak boleh buka mushafnya. Dan dia gak bakal buka mushafnya juga. Tetapi kayak, dia kalau gak megang itu gak enak gitu. Akhirnya mushafnya dipegang aja. Gak diapa-apain tapi dipegang aja gitu. Sugesti kata orang tuh. Ya. Bahkan bukan hanya itu. Kalau dulu Ana punya teman-teman yang satu pondok suka hataman-hataman itu. Mereka gak bisa lancar kalau gak pegang bantal. Bukan tidur, bukan. Orang kalau ngaji itu pakai sila gitu, bantal dipegang begini. Subhanallah, kalau dia pas gak ada bantal gak bisa. Salah-salah gitu. Nah, kalau pas sholat itu bisa melatih kita untuk konsentrasi tanpa megang apapun. Bahkan guru kami dulu mengatakan, antum baca kalau bulet, lupa. Usahakan diingat, kalau seandainya tidak ingat juga, lompati aja gak apa-apa. Habis salam baru lihat mushaf. Insya Allah kita akan ingat, oh tadi yang salah ini. Gak akan terulang kembali. Jadi dibiasakan untuk membaca di dalam sholat. Kemudian berikutnya, usahakan memilah sesuai waktu yang ideal. Waktu yang paling ideal untuk menghafal sebelum subuh. Ini disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ajwadu awqatil hifzi al-ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Maksudnya sebelum subuh. Dan beliau mengatakan, wa waqtul layli anfa'u min waqtin nahar. Waktu malam lebih ideal daripada waktu siang. Kalau kita bisa menghafalnya sebelum subuh, dan apa praktekkan dulu. Kadang anak malam belum hafal, setoran di pondok itu habis subuh. Ada waktu kisaran seperempat jam sebelum kita berangkat ke masjid, kita baca. Alhamdulillah kadang-kadang bisa itu, satu halaman seperempat jam. Selesai dan habis sholat subuh, istorkan. Dan memang itu terbukti. Orang bangun tidur, lagi fresh-freshnya, dia ngafalin. Insya Allah mudah. Baik. Waktu malam lebih enak karena waktunya tenang. Tetapi tidak mesti kondisi seperti ini semua orang sama. Tetapi secara rata-rata, waktu yang paling ideal memang waktu sebelum subuh. Kalau seandainya sebelum subuh belum bangun, setelah subuh. Baik, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan bahwa tempat ini berpengaruh. Kalau orang menghafal di tempat terbuka yang membuat tidak konsentrasi, maka tempat ini tidak disarankan. Tempat yang paling bagus adalah tempat tertutup. Dikatakan ajwadu amakinil hifzi al-ghuraf. Tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah ghuraf. Ghurfah itu diistilahkan tempat tertutup. Maka beliau mengatakan walaysa bimahmudin al-hifdhu bihadratil khudari wan nabat wala dajijil aswat. Tidak pas banget orang ngapalin di depan pemandangan. Di depan ada taman, apalagi hijau-hijau. Dulu kita ngafalinnya di depan kampus. Jadi kita ngaji di masjid, mahasiswa-mahasiswi lewat depan kita. Wah, ini pemandangan banget, merusak itu. Jadi kita gak bisa konsentrasi. Suara banter aja gak bisa. Itu bikin kita tidak konsentrasi. Tapi memang ada kadang-kadang orang kurang kerjaan. Anak punya teman, hafalannya kuat dia. Datang ke tempat hiburan. Antum tahu son horek itu? Itu gede banget gini. Dia suaranya itu sampai geter kan. Depannya itu brrr, gitu. Dia pengen melatih fokus dia. Di depan yang geter itu. Cuman gini, ngaji dia. Anak bilang kurang kerjaan. Gak harus kayak gitu. Ya. Tapi memang Al-Khatib Al-Baghdadi bilang tempat yang ramai tidak ideal banget untuk menghafal. Yang paling pas adalah di tempat tertutup. Antum sabar menghafal setengah jam sudah. Setelah itu antum lancar sudah. Ya, maka dulu di pesantren rata-rata orang ketika ngafalin ngadep tembok. Ini bukan karena khurafat ya, tapi karena orang kalau sandaran begini susah untuk ngafalin. Baik. Kemudian ini penting juga, orang itu seringkali mengatakan anak gak bisa karena bayangan dia sendiri yang terlalu berlebih. Dia anggap hafalan Al-Quran itu harus 30 juz dihafal dalam satu hari. Siapa yang suruh? Orang ngafalin sehari satu halaman, gak usah mikir di depan anak masih berjuz-juz, di belakang masih tidak lancar, gak usah dipikir itu. Pikir hari itu jatah antum berapa? Satu halaman. Hafalin itu. Gak usah mikir yang lain. Lancar, lancar. Alhamdulillah. Besok mau ngafalin satu halaman lagi. Pikir yang satu halaman tugas antum. Yang kemarin murajaah aja. Cuma satu halaman doang. Nah, hari berikutnya. Yang kemarin sudah dimurajaah itu lancar insya Allah. Biar tidak hilang. Ulangi lagi gak apa-apa. Sambil nambah satu halaman. Sudah. Pelajari begitu. Tiap hari insya Allah selesai nggak kerasa. Nggak kerasa, iya kerasa berat, cuman insya Allah selesai gitu. Insya Allah selesai. Nah ada mahasiswa biasanya, mereka ini ketika disuruh ngafalin, kita di ilmu hadis, satu semester menghafal 150 hadis. Orang bilang, 150 hadis, wah berat sekali. Enggak, 150 bukan satu hari. 150 hadis itu 4 bulan. Kalau dipecel-pecel gitu untuk per bulan, itu sudah lebih-lebih mubazir itu waktunya. Tapi masalahnya orang-orang itu enggak mau ngapalin kecuali kalau waktunya sudah mepet ujian. Ana sudah bilang berkali-kali, coba antum hafalkan sehari 3 hadis aja. Kalau sehari 3 hadis, 10 hari kan 30 hadis. 1 bulan 90 hadis. Bulan kedua khatam sudah 150. Ya, masalahnya kita enggak mau ngapalin tiap hari. Ana pernah coba sama mahasiswa itu. Ana wajibkan, ana enggak akan kasih nilai antum kecuali kalau antum setor minimal 8 hadis. Harus. Kalau enggak setor di kelas, ana enggak kasih nilai 10. Lumayan nilai 10 itu berharga sekali yang pernah kuliah. Ya, akhirnya ana bilang, ana kasih waktu 10 menit. Hafalin, setor. Di kelas, Masya Allah, banyak yang bisa. 8 hadis. Lalu ana bilang, ana kan enggak minta antum menghafalin 8 hadis. Setiap hari 3 hadis aja. Nanti antum bisa selesai dalam 1,5 bulan. Tapi masalahnya kalau enggak dipaksa, orang enggak mau ngapalin. Maka kita bilang, di antara trik dalam menghafal adalah at-tadarruju fil mahfuz. Ya, sedikit demi sedikit dalam menghafal. Ya. Subhanallah, di antara kisahnya ada seorang ahli qiraat namanya Ismail ibnu Ayyash. Beliau setor hafalan ke gurunya yang namanya Asim ibnu Abin Nujud. Dia ini ahli qiraat, tapi ahli hadis juga. Ketika setor ke gurunya, dia hanya diizinkan untuk membaca satu hari satu ayat. Kata beliau, falam aman an yamuta syaikh walamma ukmila hifzi. Ana khawatir kalau satu hari satu ayat, ini syekh mati duluan sudah sepuh kayak begini, ana belum khatam. Tapi ternyata karena gurunya bilang, ana enggak ngizinkan kamu lebih dari satu ayat dalam satu hari. Fa innahu athbatulak. Katanya kamu akan lebih lancar kalau satu hari cuma satu ayat aja. Karena ana belajar sama guru, maka ana enggak berani bantah. Sampai bertahun-tahun ana diizinkan, ya sudah nambah 2 ayat. Ya sudah nambah 3 ayat. Sampai aku diizinkan dalam satu hari boleh setor 5 ayat. Ini sekelas para ulama ahli riwayat qiraat. Ternyata mereka ada juga yang disuruh ngaji sampai satu hari, satu ayat. Baik. Yang berikutnya, seorang perlu meninggalkan maksiat. Ya, ini barangkali antum sering mendengar ya. Orang kalau banyak maksiatnya, ini kita sudah nyobain ya. Benar-benar membuat hafalan kita kacau. Ya, sampai dulu ada seorang ulama namanya Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah. Beliau ini pernah mengatakan, orang yang dapat musibah hafalannya hilang ini karena dosa. Diambil dari apa ayatnya? Firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah yang kalian dapat ini biasanya karena dosa-dosa kalian. Lalu beliau Ad-Dhahhak ibn Muzahim mengatakan, فَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ. Musibah apa yang lebih besar dari orang punya hafalan terus lupa. Bisa jadi lupa dia karena banyak dosanya. Ala kulli hal, sebagai penutup, ada satu nasihat yang dikutip oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Beliau mengatakan, ada seorang ulama namanya Abbas ibn Abi Daim. Beliau ini ulama Mesir. Beliau cerita, guru ana yang buta pernah mengatakan, usahakan setiap hari kalau bisa mengawali pagi dengan bacaan Al-Quran, lakukan. Karena aktivitas apapun akan mudah kalau pagi hari sudah dimulai dengan bacaan Al-Quran. Seberapa besar porsi bacaan itu, semakin itu pula kamu mendapatkan kemudahan dalam urusan. Ini yang pernah disampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik.
1: Sudah siap dengan jawaban? Ada yang jawab? Pertanyaan pertama, sebutkan 5 nama ulama yang Anda sebutkan sepanjang pengajian. Masya Allah, mubarak. Yang mana ini? Ya, sudah yang di pintu sana. Ya, sini sini. Kerpeannya di bawah, nggak apa-apa. Ya, antum ini nih, sini sini sini. Pakai mic jawabnya. Antum sebutin nama antum, kemudian jawaban.
2: Nama ana Hanan Maulana.
0: Hanan
2: Maulana.
0: Dari
2: Bengkulu.
0: Bengkulu, masya Allah. Bengkulu, Allahu Akbar. Iya, jawabannya.
2: Khalifah Al Makmun Al Bur Al Bukh Talifun Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini Soleh Al-Muadzin.
0: Baik, umtaz, masya Allah. Dari Bengkulu, masya Allah, Allahumma barik. Ya, kelas berapa antum? Kelas 7. Oh, kelasnya banyak banget. Ya, bisa dibagi-bagi itu. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 trik untuk menghafal Al-Qur'an pakai dalil ya. Oh, enggak jadi ya Allah. Kayak gampang tadi pertanyaannya ya. Karena pertanyaan di awal tidak disebutin. Ya sudah. Ana mau jawabnya pakai hafalan, enggak pakai kerpean. Enggak apa-apa antum. Fadol yang pakai baju putih. Antum. Ya. Ta'al huna. Sebutin nama antum, jawabannya. Dari mana?
3: Nama saya Salman Al-Farisi dari Demak. Ah,
0: masyaallah.
3: 3 trik menghafal. Pertama, ikhlas. 3, tidak gonta-ganti mushaf dan mencari tempat yang ideal.
0: Apa tempat yang ideal?
3: Tempat tertutup.
0: Masya Allah. Hafalan itu berapa?
3: Baru 6.
0: Baru 6. Kelas berapa?
3: Sudah kelas 12.
0: Kelas 12 sudah mau jadi ustaz. Allahu Akbar. Khairan. Harus hatam ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 perkataan ulama meskipun pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau pakai bahasa Arab satu aja gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Antum. Nah. Tapi ana pengen antum gak bawa kerpean antum. Oke. Bawa sini. Oh, dihafalin dulu, browsing di AI nggak ketemu tuh.

0: Naufal.
1: Naufal. Yang disebut sama teman-teman. Asal kantor, kemudian sebutnya.
0: Nama saya Naufal Mumtaz dari Jepara.
1: Jepara, masya Allah, tetangga. Ya, saya di Jepara aja.
0: Dari Ibnu Abbas, ta'alamul adab qabla ta'alamul ilm. Artinya belajar adab sebelum belajar ilmu.
1: Ya. Masya Allah. Apalagi antum kelas berapa?
0: Kelas 10.
1: 7, 8, 9, 10. Kelas 1 SMA ya?
0: Ya.
1: Apalagi antum berapa?
0: 21.
1: 21. Mumtaz, masya Allah. Kalau hatam nanti bisa diumrohkan. Bisa. Bisa diumrohkan. Mudah-mudahan. Ya.
0: Ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilm. Ana tadi sampaikan bukan perkataan Ibn Abbas ya, tapi tidak apa-apa. Ya, khairan insyaallah barangkali ada yang mau antum sampaikan, antum mau tanyakan silahkan. Atau mau antum debat juga tidak apa-apa. Ya.
2: Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Dari jamaah mau langsung atau kertas boleh?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah. Ini ringkasan jawaban-jawaban tadi. Masya Allah. Allahumma barik. Tapi hadiahnya sudah habis. Baik, ini ada pertanyaan. Pakai bahasa Arab ya. Bagaimana pengalaman belajar antum? Ya. Ana bilang, mudah-mudahan antum lebih baik dari ana. Karena kisah perjalanan belajar ana banyak kebetulannya. Ya, banyak kebetulan karena tidak direncanakan sebelumnya. Ketika ana lulus SD, ana tidak ingin masuk pesantren hafalan Quran. Qadar Allah ma syaa fa'al. Di hari itu ada kawan abi ana kecelakaan. Dia nabrak anak sekolahan. Jatuh anak, kemudian rame apa segala macam lagi ribut-ribut. Akhirnya teman abi ana itu mampir ke rumah. Tadi ini ada orang gak sengaja apa ini nabrak apa gitu. Sudah selesai. Nah, akhirnya dia bilang sebelum pulang, oh itu ada pesantren tuh gratis katanya. Coba aja masukin anak ente ke sana gitu. Nah akhirnya abi ana tanya, di mana tuh? Di Jember, itu ada 100 kilo dari rumah. Dan subhanallah ketika ditanya, katanya pendaftaran sudah tutup. Ya sudah, cuman abi ana iseng-iseng aja. Coba kalau langsung ke sana bisa diterima apa enggak. Langsung abi ana ke sana diajak. Ternyata bisa langsung tes, kemudian akhirnya masuk. Ya alhamdulillah, kebetulan itu. Baik, kemudian ketika ana selesai dari pesantren tahfid Al-Quran, ana lanjut ke Al-Irsyad, Tengaran, Semarang. Itu pun juga tidak sengaja. Karena di Al-Irsyad dari dulu memang bayar SPP-nya mahal. Dan ana di pesantren pertama gratis karena itu dibiayai orang. Kalau membayar mungkin abi ana juga mikir-mikir. Tapi yang jelas di Al-Irsyad biayanya lebih tinggi. Abi ana banyak anaknya. Sampai ana pernah mikir, ini kalau anaknya banyak sekolah semua ini bayarnya gimana? Ana ngomong kayak gitu sama abi dimarahin. Kamu gak usah mikir itu urusan orang tua. Ya sudah gitu. Tapi maksudnya waktu di Al-Irsyad ana gak kebayang karena memang biayanya mahal. Cuman ana pernah lihat brosur gitu. Subhanallah. Abi ana hari raya main ke temennya. Kok lihat ada orang sama-sama jenggotan, anaknya kecil-kecil banyak gitu, kenalan. Dari kenalan itu ternyata, oh itu ada Al-Irsyad tuh beasiswa dari Banyuwangi, ada orang muhsinin kasih apa segala, coba aja daftarin masuk. Ya. Ana belum pernah berpikir ana pengen ke Madinah. Sampai ketika ada pengajian, ana diajak oleh abi ana, ayo kita ngaji. Pengajian biasa kayak begini, yang ngisi lulusan Madinah. Nah, ana pengen kamu kayak dia. Kamu nanti lulus dari pesantren ke Madinah. Ana gak kebayang. Apalah opung abi ana ngomong apa terserah gitu. Ana juga gak punya bayangan sama sekali. Sampai kelas 3, kelas 12 tuh sekarang. Sampai kelas 3 SMA tuh, kita rencana mau ngikutin mukabalah ujian ke Madinah. Subhanallah, tahun 2003 mukabalah ditiadakan. Ya sudah, ana bilang mau gimana lagi mau ke Madinah gak bisa. Orang bilang, antum kalau punya duit untuk umroh, insya Allah diterima di Madinah lebih gampang. Karena sekarang tidak ada ujian ke Indonesia. Antum datang ke sana umroh, tes Madinah, insya Allah terima. 90%. Iya 90%. Tapi duit dari mana umroh ini? Ana gak bakal minta ke orang tua, abi tolong kasih ana fulus untuk umroh. Mustahil. Mustahil karena waktu itu aja, ketika ketahuan anak lulus, kemudian anak ngajar, gaji anak-anak ingat waktu pertama ngajar 200 ribu. Begitu ada gaji 200 ribu, kata abi ana, sudah ya, abi gak ngasih uang saku lagi kamu. Wah, karena memang waktu itu uang saku anak 75 ribu, 2 bulan. Ya, tapi alhamdulillah cukup ya. Sampai ketika anak pernah kelas 2 mu'alimin, ada musabaqah hafalan hadis, anak ikut. Hafalan hadis, hafalan Quran, matan-matan apa, anak ikut semua, anak dapat juara 500 ribu. Langsung anak bagi-bagi, anak makan-makan tuh sama teman-teman anak. Kata abi anak, kenapa duit pakai foya-foya? Karena kita keluarga miskin, duit itu duit 500 ribu itu. Tapi karena anak gak punya, dan anak gak enak sama teman-teman anak kan. Anak pakai makan, apa segala macam, abi anak marah itu. Tapi yang jelas, waktu ada informasi umroh bisa bikin masuk ke UIM, ana sudah putus asa. Mana bisa ana? Ternyata kebetulan juga ada musabaqah. Musabaqah pun ana enggak bisa daftar itu. Tapi ada satu kenalan, dia ikut musabaqah tingkat kabupaten, juara satu dia. Pas dia mau lanjut ke tingkat provinsi, dia dapat panggilan jadi tukang adzan di Qatar. Karena dia akrab sama ana, sudah antum gantiin ana. Khair, ana ganti. Ya alhamdulillah, qadarullah masuk gitu. Ya sudah alhamdulillah, itu enggak sengaja juga itu. Sudah, akhirnya ikut musabaqah berikutnya, berangkat. Diberangkatin gratis, alhamdulillah. Meskipun di berikutnya ana enggak menang lagi, tapi sudah berangkat gratis, sudah alhamdulillah masuk. Ketika S1 selesai, mau ke S2, orang pada bilang kuat-kuatan tazkiyah, harus hafal ini, harus pinter ini. Subhanallah, ana enggak bisa untuk ngumpul-ngumpul tazkiyah masyayikh itu. Kita orang Indonesia ini kepemalu ya, mau dekat sama masyayikh. Ya mungkin sebagian asatidah bisa lah, kalau ana enggak bisa. Dari dulu ana ini pendiam, sampai sekarang. Cuman bedanya kalau ngomong agak susah berhenti. Nah kemudian ana bilang, ana akan usahakan sebisa ana, kalau masuk, alhamdulillah, enggak, sudah. Sudah, akhirnya ana ujian. Subhanallah. Dari semua pendaftar, 34, yang diterima cuma 10. Dan ana orang ke-11 katanya. Ana dibocorin dari prodi itu, antum nomor 11. Yang diterima cuma 10. Apa manfaatnya? Kalau seandainya kita nomor 2 aja, yang diterima 1 ya gak masuk kan. Tapi ya sudah biarin aja. Tapi subhanallah, kawan ana orang Saudi bilang, ana akan usahakan inti. Wah, keliling dia, ngomong apa lebih semua. Sampai akhirnya, memang jurusan yang lain nerimanya banyak-banyak. Ada yang 20, ada yang 25, ada yang 17. Kok kita cuma nerima 10? Ini kayaknya ada kemungkinan ditambah. Kalau ditambah, insya Allah masuk tuh. Alhamdulillah akhirnya ditambah, masuk. Jadi belajar ana itu serba kebetulan. Maka insya Allah kalau antum gak kebetulan, insya Allah antum bisa lebih baik. Ya, barakallahu fiik. Ada yang debat? Ada yang tanya sudah. Sekarang tinggal yang debat.
1: Atau mungkin ada pertanyaan lain dari santri atau jamaah? Fadol.
0: Kayaknya enggak ada. Alhamdulillah.
1: Kalau tidak ada. Fadol.
0: Assalamualaikum. Amin. Ini enggak ada temanya juga kok. Silakan. Ustadz Musyafa kajiannya sudah rutin kan? Nanti tanya Ustadz Musyafa ya. Ya, beliau bertanya tentang jual beli properti. Ana sama properti aja nggak ngerti itu properti itu apa ya. Tapi yang jelas, insya Allah itu bisa tanya ke beliau. Ya, dan ana nggak pernah sih bayar kayak gitu-gitu. Kalau ana pernah bayar, mungkin ana bisa berbagi. Barakallahu fiik. Ana kira cukup, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azaniyallahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara live delay dari Studio Roja Pusat. Semoga apa yang telah kita simak bersama menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat dan menghadirkan amal soleh. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
11: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW,
12: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
11: wa izzahu istighna'anin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Dakwah Salafiyah. Dakwah yang berkaitan dengan kaum salaf, yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang hidup di masa mereka, yaitu tabi'in. Berarti dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah yang berbicara tentang sikap dan cara beragama dari al-muhajirin wal-ansar. Jadi dakwah salafiyah, dakwah manhajiyah yang menjelaskan perjalanan kehidupan para sahabat secara ilmu dan amal serta dakwah, dalam menjelaskan Islam secara menyeluruh. Dan manhaj mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mendahulukan wahyu dari Al-Kitab dan wahyu dari As-Sunnah. Siapa saja yang perkataan dan perbuatannya lahir dan batin yang menyelisihi atau menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, maka ia tertolak. Sepanjang perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka tidak membagi agama dengan mazhab pulan. Tidak. Mereka mengambil agama dari Al-Kitab dan Sunnah. Tidak keluar dari situ. Apabila tidak ada di dalam Al-Kitab dan Sunnah, maka ijma mereka. Apabila tidak ada ijma dan ada sesuatu permasalahan, maka mereka berijtihad. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya, Abu Basrah, kalau saya tidak salah ingat, Abu Basrah dengan ba sad ra ta marbutah. Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Lalu Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, gunung At-Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Apa? Wahyu Taurat. Kalau pertama Nabi Musa dinyatakan oleh Allah sebagai orang pilihan Allah dan diutus sebagai Rasul, itu di Bukit Tua. Tapi Gunung Tur, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Maka Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, kalau engkau bertemu denganku sebelum engkau ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Dijelaskanlah oleh Abu Basrah. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat itu, dibawakan hujjahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tushaddur rihal. Tidak boleh diikat kendaraan untuk mengadakan perjalanan menuju satu tempat yang dianggap memiliki keutamaan atau keberkahan, illa kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Diam Abu Hurairah, mentakrirnya. Ya ada, oh enggak begitu, pemahamannya begini. Enggak, kata fulan begini. Enggak, lihat ini manhaj. Sukut Abu Hurairah. Menerima, taslim. Dan Abu Hurairah termasuk salah seorang rawi dari hadis itu. Radiyallahu anhum jami'an. Menerima. Yakni seandainya, kata Abu Basrah, engkau berjumpa denganku sebelum engkau berangkat ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal. Tidak boleh dipersiapkan kendaraan untuk berangkat ke suatu tempat yang diyakini tempat itu memiliki keutamaan dan keberkahan kecuali kepada tiga buah masjid. Boleh kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan, atau kalau sekarang biaya, uang, dan merencanakannya untuk berangkat ke tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu tiga buah masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Ilya atau Masjidil Aqsa. Kepada salah satu dari tiga tempat itulah dibolehkannya. Ke Tur, ke gua, gua Kahfi dan lain-lain, ke apa? Ke gua Thur, gua Hira dan lain-lain, tidak boleh. Tidak boleh. Lihat manhaj sahabat. Dari sini keluarlah sejumlah faedah, tapi yang kita batasi mengenai manhaj para sahabat, tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dibacakan hadis dan itu tepat benar adanya, maka mereka menerimanya. Abu Hurairah diam, tidak membantah Abu Basrah sama sekali. Berarti mentakrirnya. Tidak ada pakai ra'yu, pakai ini ada. Qala fulan, qala fulan. Menghukumi hadis. Manusia menghukumi hadis. Tidak boleh. Hadis menghukumi kita. Jangan kita menghukumi hadis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis sunnahlah yang menghukumi kita. Lihat manhaj para sahabat. Sukut, diam Abu Hurairah. Menerima apa yang dikatakan Abu Basrah radhiyallahu anhum jami'an.
2: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
4: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai

10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingkayan Mutiara Nasihat. Bingkayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, ya, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis plus

Muhammadin Nabiya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajibat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, Man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat, pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat, dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabiyu? Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Maka ma'asyal muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah,
Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba.

0: wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah. Ya Syekh, ya Wali, ya Jin, ya Malaikat, ya Nabi Fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi-Nya Islam. Wa may yabtaghi ghayral Islami dinan. Dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna. Agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya. Tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitum usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya. wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wabil islami dina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam, karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayo ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu nabi dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
2: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
3: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
2: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
3: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
4: Maka.
2: Kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
3: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
2: Ya wayhi, alam asma' kalam Allah yad'uni.
3: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
2: اسمع لما قد جاء في قاف وياسين
5: القرآن المجيد.
3: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
5: Yasin.
2: اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
3: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
2: ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني.
3: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: mubin.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
0: Agamanya, Pak.
1: Warezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
7: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
8: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
9: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
8: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibn Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibn Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha' qattun min al-qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wa tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Oh,
1: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

Berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kaitaqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa betul kau di penjara kau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: syara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun, dia rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Eden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: paroquia.
1: Más rabio. Guamadino. Apaga, mamá. Guamadino. وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
2: dan itu semua pasti terjadi.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain, sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa nggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Di lingkungan Pondok Pesantren Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah, berdiri sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang kokoh dan penuh semangat. Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari hadir dengan satu tekad, mencetak generasi Muslim yang berilmu, beradab, dan bermanfaat bagi umat. STAI Imam Bukhari mengintegrasikan ilmu syar'i dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memadukan keilmuan yang kokoh dengan karakter Islami yang kuat, kampus ini membuka dua program studi unggulan yang telah terakreditasi, S1, Pendidikan Agama Islam, yang menyiapkan tenaga pendidik agama Islam profesional dan berakhlak mulia, serta hukum keluarga Islam, yang mengkaji hukum Islam terkait keluarga, pernikahan, waris, hingga peradilan agama. Seluruh perkuliahan menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar, didukung dosen lulusan universitas ternama Timur Tengah.
2: Amiril jayyid, thumma al-intajil jayyid, la siyama fi akhir sana, fiha takharruj, bahth takharruj. Fa hadha la ya'ti, bahth takharruj la ya'ti faj'atan, inama huwa min ta'sis.
1: Kurikulum berbasis kitab ulama salaf dan lingkungan pesantren yang kondusif, dengan biaya pendidikan yang terjangkau. STAI Imam Bukhari Karanganyar, tempat di mana ilmu bertemu iman dan cita-cita bertemu kenyataan. Jadilah bagian dari generasi Muslim yang berilmu, beradab, dan siap berkontribusi untuk umat dan bangsa.
0: Program Talk Show seputar dunia pendidikan Islam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan jaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu, kita dapat bersua kembali dan kami hadirkan satu program khusus ke layar kaca Anda dan ke ruang dengar Anda dari program Talkshow Pendidikan Dunia Islam, yang pada kali ini kita akan tampilkan yaitu Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Beberapa saat yang tadi telah kita simak bersama video profil yang kami hadirkan, yang mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua yang sedang mencari lembaga pendidikan, atau Anda juga yang sedang mencari perguruan tinggi yang tepat untuk Anda menimba ilmu di dalamnya. Alhamdulillah telah hadir tiga narasumber yang akan menyampaikan atau memaparkan secara detail mengenai penerimaan santri baru Pondok Pesantren Imam Bukhari angkatan 2027 sampai 2028 dan juga mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari untuk angkatan 2026 dan 2027. Yaitu yang pertama, Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Al-Sih, MA, Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau sebagai mudir am dari Mahad Imam Bukhari ini. Dan yang kedua, ada Al-Ustaz Agus Santoso, di mana beliau sebagai Rois Mutawasitoh. Dan yang ketiga, ada narasumber Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi BA, MHUM, di mana beliau sebagai ketua staf Imam Bukhari. Dan kami sapa terlebih dahulu kepada tiga narasumber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Kaifahalukum Ustaz. Semoga Allah menjaga antum semua beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini, dan juga memberkahi apa yang akan disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumul khairan. Dan seperti biasa kepada Anda sahabat Roja sekalian, setelah pemaparan dari ketiga narasumber ini, kami akan mengundang bagi Anda yang ingin interaktif bertanya lebih detail lagi mengenai penerimaan santri baru ataupun mengenai program pendidikan yang ada di Imam Bukhari ini. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama pemaparan yang lebih detail lagi dari ketiga narasumber ini. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Fadl masykuro wal mahjuro.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi rabba jami'an nas bini'amihi. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, atas nama Pondok Pesantren Imam Bukhari, saya mengucapkan jazallahu khairan kepada manajemen radio dan TV Roja, dan juga segenap rapat kerja yang ada di TV dan Radio Roja. Kita berharap agar amal ta'awun ini akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kepada seluruh pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbicara tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari. Mungkin sebagian di antara pemirsa atau pendengar sudah kenal tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari, tapi sebagian yang lain mungkin baru mau akan mengenal atau sudah mengenal tetapi masih selintas-selintas. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini menambah pengetahuan baru dan memotivasi para orang tua untuk punya semangat memasukkan putra-putrinya ke dalam pondok-pondok pesantren yang di dalamnya diajarkan ulum syar'iyah, yang di dalamnya diajarkan dinul Islam, karena sesungguhnya kita membutuhkan hadirnya orang-orang yang bisa membimbing umat menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pondok Pesantren Imam Bukhari mempunyai visi, kita punya cita-cita, punya visi ke depan menjadi lembaga yang membentuk generasi talibul ilmi. Artinya membentuk generasi penuntut ilmu yang bermanhaj salaf, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, dan masalah dakwah. Jadi kita visinya itu ingin agar generasi umat Islam ada generasi yang menjadi generasi yang punya kesenangan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat, menjadi generasi talibul ilmi yang bermanhaj salaf, baik dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, dan berdakwah. Dan kami berusaha untuk mempertahankan visi ini supaya tidak mengalami pergeseran ke depannya. Untuk itu kami telah menetapkan misi-misi, yang kita maksudkan sebagai misi di sini adalah jalan menuju kepada visi. Itu istilah kami. Istilah kami, misi adalah jalan menuju tercapainya visi. Dan untuk itu kita menetapkan ada 3 misi utama. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pondok pesantren bermanhaj salaf yang unggul dan amanah. Jadi mengapa pondok pesantren? Ya karena di dalam pondok pesantren itulah kita akan bisa mengusahakan, akan bisa mengerahkan tenaga kami secara maksimal bagi terbentuknya generasi talibul ilmi yang bermanhaj salaf. Makanya kita senggarakan pendidikan dalam bentuk pondok pesantren yang di dalamnya kehidupan belajar, mengamalkan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari dalam waktu 24 jam termasuk istirahat di dalamnya. Yang kedua, menerapkan kurikulum berbahasa Arab dengan landasan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salafus Saleh. Yang kami maksudkan adalah menerapkan kurikulum yang inti dari kurikulum ini kita fokuskan pada buku-buku pelajaran, buku-buku pegangan, baik itu pelajaran inti ataupun pelajaran pendukung yang mengarahkan santri memahami ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu syariat, kita rujukkan kepada kitab-kitab asli berbahasa Arab yang merupakan karya-karya para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atau merupakan ikhtisar dari karya-karya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak berarti tidak ada mata-mata pelajaran lain yang mendukung, tetapi intinya adalah kurikulum itu kita tumpukan kepada kitab-kitab dan mata-mata pelajaran yang berasal, bersumber dari buku-buku pelajaran, karya dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berbahasa asli bahasa Arab, mulai dari kelas 1 mutawassit sampai dengan marhalah yang terakhir, akhir jenjang yang terakhir, yaitu marhalah tsanawiyah. Dan yang ketiga, misi kami yang ketiga adalah menyelenggarakan pembinaan dan tarbiyah secara terpadu selama 24 jam. Jadi kita olah bagaimana agar 24 jam ini bisa termanfaatkan dengan baik dalam rangka untuk pendidikan, pembinaan para santri setelah mereka menyerap secara ilmiah mata-mata pelajaran di ruang kelas atau ruang-ruang yang lain, di masjid dan lain sebagainya. Kita latih mereka hidup menjalankan ilmu yang sudah mereka serap. Para pendengar

belajar dari dua jenjang yang pertama 6 tahun atau 7 tahun, dilanjutkan dengan 4 tahun berikutnya. Sedangkan ilmu Islam itu adalah bahr, lautan yang tidak mungkin akan habis diserap oleh seseorang sepanjang hidupnya. Dan kami mengerti, tahu diri, bahwa yang kami ajarkan adalah bagaimana mereka memiliki dasar dasar keilmuan yang kita harapkan kuat, bersih pemahamannya dari unsur syirik, dari unsur bid'ah, dari unsur khurafat, dan dari penyimpangan-penyimpangan lain. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, maupun dalam dakwah. Mengamalkan adab-adab serta akhlak Islam berdasarkan pemahaman Salafus Salih radhiyallahu anhum. Yang kedua, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang peduli dengan lingkungan, bukan cuek, bukan cuek bebek. Kita punya keinginan seperti itu, tujuan ketika santri lulus itu nanti kelak, entah lulus langsung atau di kemudian hari, mereka mempunyai kepedulian kepada lingkungannya, gemar untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, benar, berdasarkan pemahaman Salafus Salih. Amar ma'ruf yang dilakukan, yang dijalankan itu tidak sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dari pihak-pihak yang menyimpang. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan pemahaman Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para Salafus Salih radhiyallahu anhum. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan itu kelak akan menghasilkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang lancar berbahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Karena kita berharap nanti santri-santri kita setelah keluar itu mereka mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar, bahkan dengan dunia Islam yang tidak terbatas hanya di Indonesia saja, tetapi dunia Islam yang luas di seluruh dunia, sehingga mereka perlu memiliki bahasa Arab yang lancar, baik tulisan maupun lisan, dan juga mempunyai kemampuan untuk telaah kitab-kitab yang terbuka di hadapan mereka kelak untuk menunggu tangan-tangan dari orang-orang yang mengkaji kitab-kitab itu, sehingga nanti lulusan kami kita harapkan untuk benar-benar tercapai apa yang kita menjadi tujuan kami ini. Kemudian yang keempat, menghasilkan lulusan yang punya kompetensi untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam atau perguruan tinggi Islam, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Ini kita harapkan seperti ini, karena kita akan selalu berusaha untuk menjaga kualitas dari lulusan kami. Itu artinya visi, misi, dan tujuan dari pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Imam Bukhari. Dan untuk saat ini, kita sudah mulai membuka pendaftaran baru bagi santri-santri, bagi generasi muda yang ingin nyantri di pondok pesantren. Kami buka pendaftaran baru untuk tingkat mutawassithah atau setingkat SMP dan tingkat i'dad lughawi. Artinya persiapan bahasa untuk kemudian bisa masuk kelak ke jenjang tsanawi atau jenjang tsanawiyah. Karena bahasa pengantar yang digunakan di jenjang tsanawi atau SMA adalah berbahasa Arab. Jadi bahasa pengantarnya dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka harus memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas di jenjang tsanawi. Untuk itu, yang tidak melalui jalur pendidikan di mutawassithah yang setingkat SMP di lembaga kami bisa masuk di i'dad lughawi atau persiapan bahasa. Kemudian kita tahun ini

0: pada bulan Juli kemarin, alhamdulillah kita sudah resmi mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk membuka sekolah tinggi yang kita namakan Sekolah Tinggi Imam Bukhari. Dengan dua prodi, yaitu prodi yang pertama adalah HKI, Hukum Keluarga Islam, dengan jenjangnya jenjang S1 yang nanti ketika lulus kesarjanaannya akan disebut sebagai SH. SH. Jadi itu Hukum Keluarga Islam. Kemudian PAI. Yang kedua adalah prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang ijazahnya nanti
1: SPD.
0: SPD. Sarjana Pendidikan. Masih ada peluang bagi para lulusan SMA atau lulusan pondok pesantren yang belum punya kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi yang lain, kita masih mempunyai kesempatan ada kursi di sekolah tinggi agama Islam Imam Bukhari. Sementara tempatnya masih di lingkungan pondok pesantren Imam Bukhari, kedepannya insya Allah akan memisahkan diri di tempat yang lain yang jaraknya kurang lebih ditempuh 1 jam, yaitu di daerah pegunungan di sekitar Tawangmangu, tepatnya di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi salah satu informasi bagi para orang tua yang ingin memasukkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan pesantren. Jadi ini kita buka kesempatan untuk pendaftaran santri baru, sudah mulai, dan nanti akan ada informasi lanjutan tentang kapan tes dan bagaimana caranya tes yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Santoso sebagai Rois atau Kepala Mutawasitoh atau setingkat SMP. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Naam. Yaitu Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Al-Syamah hafizahullahu taala, yang merupakan mudir dari Ma'had Imam Bukhari ini, yang mungkin bagi Anda juga tidak asing dari beliau yang sering mengisi di Roja TV atau di Radio Roja di setiap malam Sabtu. Baik, informasi tadi mudah-mudahan yang bermanfaat untuk Anda semua, para orang tua ataupun juga calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Imam Bukhari tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemateri yang kedua, yaitu Al-Ustaz Agus Santoso hafizahullah, di mana tadi disebutkan beliau merupakan rois dari Mutawasitoh. Kepada Al-Ustaz Agus Santoso kami persilahkan, falitafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kepada yang kami hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun antum semua berada, hafidhoni wa hafidhokumullah jami'an. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ini termasuk dari hal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang berbahagia ini sekilas kita akan sampaikan tentang profil Pondok Pesantren Imam Bukhari, yang mana insya Allah sebagian dari antum semua sudah tahu atau pernah berkunjung di pondok kita ini, dan mungkin ada sebagian yang belum pernah berkunjung, belum pernah tahu tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari ini. Di kesempatan ini kita sampaikan sekilas bahwasanya Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Lajnah Istiqomah, Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta pada tahun 1999, berlokasi di Desa Selokaton di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah untuk lokasi pondok pesantren Imam Bukhari ini bisa terbilang mudah terjangkau strategis dari bandara, tidak jauh sekitar 10 meter, 10 menit, kemudian dari terminal kurang lebih 15 menit, kemudian dari stasiun kurang lebih 20 menit, kemudian dari exit tol itu kurang lebih hanya 5 menit saja. Kita berada di pinggir jalan utama, Jalan Solo Purwodadi KM8. Insya Allah termasuk lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk pondok pesantren Imam Bukhari ini, kita memiliki program pendidikan yaitu mulai TK, kemudian Ibtidaiyah atau SD, SMP atau Mutawasit, SMA atau Sanawi di kita. Kemudian Alhamdulillah kita juga di tahun ini sudah ada sekolah tinggi. Untuk program yang kita tawarkan untuk tahun ini adalah program Mutawasit dan program Iqdad Lughawi. Program Mutawasit itu nanti anak-anak atau para santri belajar selama 3 tahun. Kemudian untuk Iqdad Lughawi itu belajar selama 1 tahun. Untuk program Mutawasit, kita menampung atau menerima dari para anak-anak kita yang lulusan SD atau Ibtidaiyah atau sederajat. Kemudian nanti kita didik di sini selama 3 tahun, kemudian lanjut 3 tahun lagi di Sanawi. Kemudian bagi antum yang memiliki putra-putri di marhalah atau program SLTP atau MTS, nanti bisa masuk di program Iqdad Lughawi 1 tahun. Adapun kurikulum kita yang ada di Markalah Mutawasit itu adalah dasar-dasar. Ya, dasar-dasar bahasa Arab, kemudian dasar-dasar Nahwu Shorof, kemudian juga dasar-dasar agama, din yang meliputi akidah, yang meliputi tafsir, kemudian hadis, fikih, adab, siroh, dan lain-lainnya. Untuk mapel umum kita adakan di Markalah Mutawasit ini. Mapel umum seperti IPA, kemudian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, kita adakan. Adapun Iqdad Lughawi murni untuk pembelajaran agama saja dan bahasa Arab. Yang kita harapkan nanti alumni dari Mutawasit 3 tahun dan Iqdad Lughawi 1 tahun itu ketika masuk di marhalah Sanawi, mereka mampu, mereka siap untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di marhalah Sanawiyah. Karena insya Allah di Markalah Sanawiyah untuk kegiatan belajar-mengajar itu 100% sudah menggunakan bahasa Arab. Sehingga memang untuk Markalah Mutawasit dan Iqdad Lughawi ini betul-betul digembleng, dipersiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk pondok pesantren Imam Bukhari ini, ya sekarang kita menempati di atas tanah kurang lebih 6 hektar. Kemudian Alhamdulillah kita juga santri kita berjumlah 2.500 kurang lebih. Kemudian kita memiliki tenaga pendidik dan kependidikan itu kurang lebih 500 dari asatidah, ustadzat, dan para pegawai. Ya mudah-mudahan biiznillah dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dimudahkan bagi kita semua untuk bisa mengelola anak-anak yang menjadi amanah para orang tua kepada kita semua. Kemudian di tahun ini, kita juga membuka pendaftaran. Membuka pendaftaran di Markalah Mutawasitoh, Markalah Iqdad Lughawi. Pendaftaran yang kita buka mulai tanggal 15 Agustus. 15 Agustus yang akan kita tutup di tanggal 9 Oktober. Itu adalah gelombang 1. Dengan pendaftaran online, kemudian tes seleksi secara offline, kecuali antum domisili di luar Jawa. Nanti bisa dengan sistem online. Ya. Kemudian, apabila nanti kuota, misalnya belum terpenuhi, masih ada kesempatan, kita membuka gelombang kedua, yaitu pada tanggal 24 sampai 30 Oktober. Itu insya Allah gelombang kedua yang kita persiapkan. Bagi antum mungkin yang belum tahu informasi bahwasannya Pondok Pesantren Imam Bukhari itu sudah membuka pendaftaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sekilas terkait dengan profil kita. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di web kita ya, Bukhari or Aid, silahkan untuk dilihat bagaimana tentang Imam Bukhari. Kemudian di sana juga banyak informasi-informasi terkait Imam Bukhari, kegiatan belajar mengajar, kegiatan santri ekstrakurikuler, kemudian dan lain-lain. Silakan untuk dilihat agar lebih bisa tahu, lebih bisa mengenal lagi bagaimana profil keadaan terkait dengan Pondok Pesantren Imam Bukhari. Ini awal yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair untuk Al-Ustaz Agus Santoso hafizahullah, mana beliau merupakan rois mutawasithah yang sudah memaparkan bagaimana kondisi Imam Bukhari dan profil juga secara umum. Yang mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk orang tua sekalian yang sedang mencari rujukan pesantren sunnah, pesantren yang bermanhajkan salaf, yaitu yang pada saat ini yang sedang kami hadirkan, yaitu Pondok Pesantren Imam Bukhari. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemateri yang ketiga, narasumber yang ketiga, yaitu Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi BE, MHUM, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari atau STAI Imam Bukhari, yang akan memaparkan di kesempatan sore hari ini. Kepada Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi, kami persilahkan. Fadl mashkura.
3: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa menyapa hadirin sekalian untuk menyampaikan dan memaparkan informasi terkait dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari. Jadi para pemirsa dan pendengar Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Lajnah Istiqomah, yaitu yayasan yang menaungi Pondok Pesantren Imam Bukhari pula. Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari ini dimulai sejak tahun 2013, di mana pada tahun itu dibuka dengan bentuk atau format Ma'had Ali Imam Bukhari. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ma'had Ali ini terus berkembang. Kemudian bentuk perkembangannya dimulai dari menjalin kerjasama dengan kuliah jarak jauh LIPIA Jakarta, yaitu pada periode 2014 sampai 2019. Kemudian setelah itu berlanjut dan berkembang dengan menjalin kerjasama dengan Institut Islam Manbaul Ulum Surakarta, yaitu pada tahun 2023. Dan pada puncaknya, alhamdulillah, pada tahun ini, tahun 2026, resmi berdiri sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama nomor 759 tahun 2026. Maka dengan demikian, alhamdulillah, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari telah resmi berdiri dan diakui oleh negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana tadi telah disinggung oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz hafizahullah taala, bahwa di STAI Imam Bukhari ini kami membuka dua prodi. Yang pertama prodi HKI dan yang kedua prodi PAI. Prodi HKI tentunya disiapkan untuk mencetak generasi muslim dan muslimah yang memahami hukum-hukum syar'i, khususnya hukum terkait keluarga Islam, sehingga nanti diharapkan lulusannya bisa terjun di dunia kerja menjadi hakim pengadilan agama atau menjadi penghulu di kantor urusan agama ataupun menjadi konsultan keluarga Islam. Adapun prodi yang kedua, yaitu prodi PAI, adalah sebuah prodi yang disiapkan untuk mencetak para pendidik, para guru, para ustadz dan ustadzah yang siap untuk terjun menjadi tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang insya Allah mereka dibekali dengan akidah yang lurus, dengan ilmu yang mencukupi insya Allah, sebagaimana itu adalah visi misi Pondok Pesantren Imam Bukhari juga visi misi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari itu sendiri. Maka nanti para pendaftar bisa memilih salah satu dari dua prodi tersebut, yaitu prodi HKI maupun prodi PAI. Adapun apabila para pendaftar belum memiliki bekal bahasa Arab yang cukup, kami juga membuka kesempatan, yaitu membuka program persiapan bahasa Arab yang kami beri nama Syu'bah Lughah, yaitu sebuah program yang dirancang untuk mendidik para mahasiswa-mahasiswi mempelajari ilmu bahasa Arab lebih lanjut. Program ini bisa ditempuh dalam waktu 1 semester, bisa 2 semester, bahkan bisa sampai 4 semester tergantung dari kemampuan mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Nah, para pendengar dan pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pendengar dan pemirsa perlu mempertimbangkan untuk memilih Setai Imam Bukhari sebagai perguruan tinggi na'am lanjutan pendidikan bagi putra-putrinya? Hal itu karena insya Allah Setai Imam Bukhari memiliki banyak keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu kurikulumnya dirancang untuk mencetak generasi yang sesuai dengan visi misi Pondok Pesantren Imam Bukhari dan visi misi Setai Imam Bukhari, yaitu menjadi generasi yang bermanhaj salaf dalam akidahnya, dalam fikih ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dan dalam dakwahnya. Yang mana hal itu jarang ditemui di perguruan tinggi yang lain. Sebagaimana kita ketahui, banyak perguruan tinggi yang tidak memperhatikan bagaimana pendidikan akidah yang lurus, bagaimana pendidikan fikih yang sesuai dengan sunnah, dan seterusnya. Namun hal itu insya Allah akan bisa didapati di Setai Imam Bukhari. Kemudian keunggulan yang lain, bahwa di Setai Imam Bukhari, insya Allah bahasa pengantar perkuliahan adalah menggunakan bahasa Arab. Dan kami alhamdulillah memiliki Arabic native speaker, yaitu penutur asli bahasa Arab, seorang syekh. Beliau adalah Syekh Akram Ridwan Al-Makki hafizahullah. Beliau warga negara Mesir, yang beliau pernah menjadi dosen di Universitas Ummul Qura Mekah kurang lebih selama 6 tahun. Dan alhamdulillah beliau sudah lebih dari 2 tahun ini bergabung dengan Setai Imam Bukhari menjadi salah satu tenaga pendidik di Setai Imam Bukhari. Selain itu, selain daripada Syekh Akram Hafidhullah, tenaga pengajar atau dosen-dosen di Setai Imam Bukhari, mereka juga adalah para dosen yang mumpuni insya Allah di bidangnya masing-masing. Di mana kami meskipun baru berdiri sebagai Setai Imam Bukhari, namun alhamdulillah sudah cukup banyak para dosen yang bergelar doktor dari dalam maupun dari luar negeri. Ada bersama kami Dr. Anas Burhanuddin, ada bersama kami Dr. Iqbal Gunawan, yang beliau berdua adalah para alumni Universitas Islam Madinah. Kemudian ada pula bersama kami Dr. Imran, yang beliau adalah alumni doktoral di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan para asatidah, para dosen yang lain, yang beliau juga adalah orang-orang yang berjuang di bidangnya masing-masing insya Allah. Selain itu, keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Setai Imam Bukhari adalah bahwa saat ini Setai Imam Bukhari masih berada di satu komplek dengan Pondok Pesantren Imam Bukhari, di mana mahasiswa-mahasiswi kami asramakan, sehingga mereka insya Allah berada di lingkungan yang kondusif, yang terjaga, sehingga mereka bisa fokus untuk belajar ilmu agama. Yang ini tentunya jarang didapati di perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi yang lain tentunya tidak menyediakan asrama, sehingga mahasiswa-mahasiswinya terpaksa untuk ngekos begitu di luar, sehingga tidak bisa terpantau secara maksimal. Adapun di Setai Imam Bukhari, kami menyediakan asrama bagi mahasiswa maupun mahasiswi, sehingga insya Allah pendidikan bisa berjalan lebih maksimal lagi. Selain daripada itu, keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Setai Imam Bukhari yaitu biaya yang terjangkau insya Allah, di mana biaya per semesternya adalah 9 juta rupiah, biaya semesterannya adalah 9 juta rupiah, yang itu sudah mencakup semua kebutuhan. Sudah termasuk biaya pendidikan, sudah termasuk biaya asrama, sudah termasuk biaya makan sehari-hari dan seterusnya. Beda dengan perguruan tinggi yang lain, di mana Bapak Ibu harus memikirkan biaya pendidikan, nanti masih terpisah lagi ada biaya untuk ngekos, ada biaya konsumsi, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu, para pendengar dan pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini setai Imam Bukhari membuka kesempatan terakhir bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi mahasiswa disertai Imam Bukhari. Mari manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewatkan. Karena kesempatan terakhir ini kami buka dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu pendaftaran kami buka mulai tanggal 23 Agustus, mulai besok, sampai tanggal 5 September, itu waktu pendaftarannya. Kemudian nanti tes seleksinya tanggal 6 September, hari Ahad, tanggal 6 September. Setelah itu, jika lolos seleksi, maka kami beri waktu sekitar 1 pekan untuk menyelesaikan kewajiban administrasi dan sebagainya. Kemudian nanti akan mulai perkuliahan tanggal 14 September. Mari bergabung dengan Septai Imam Bukhari, perguruan tinggi agama Islam yang insya Allah berusaha dan berkomitmen untuk mencetak generasi Islam yang bermanhaj salaf dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dan dalam dakwahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, 3 narasumber sudah kita simak bersama dan sudah menyampaikan pemaparannya atau materinya dari masing-masing. Yang terakhir yaitu Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi BA MHum, karena beliau merupakan dari ketua Stai Imam Bukhari. Ya, mudah-mudahan ketiga informasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi Anda sekalian calon mahasiswa ataupun orang tua yang sedang mencarikan pondok pesantren yang tepat. Inilah pondok pesantren Imam Bukhari ataupun Stai Imam Bukhari. Silakan bagi Anda sekalian, jangan tunggu waktu lagi untuk mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan putra-putrinya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ataupun Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya, di 0218236543. Baik Ustadz, langsung saja kami ajukan pertanyaan yang pertama dari layanan pesan WhatsApp dari penanya, yaitu Fitri Maulani, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana tarbiyah amalan sunnah di pondok Imam Bukhari? Apakah dengan ajakan lisan atau ada penilaian khususnya? Nah, silakan Ustaz.
4: Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk amalan-amalan sunnah santri, kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Jadi kita kasih motivasi kepada mereka bahwasanya seperti sholat sunnah rawatib, berikut fadilah-fadilahnya seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Kemudian untuk seperti puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa Yaumul Bid, kita kasih motivasi beserta fadilah-fadilahnya. Kemudian untuk sholat witir, sholat malam, dan seterusnya. Jadi kita sering menyampaikan, dan kita memang karena itu termasuk amalan sunnah, kita tidak pernah wajibkan kepada santri-santri kita. Kita hanya motivasi. Kemudian ketika anak-anak sebelum tidur, itu biasanya kita ingatkan, silahkan yang kira-kira tidak bisa bangun malam atau tidak bisa melaksanakan sholat yang mulai, silahkan untuk witir sebelum tidur. Tapi kira-kira antum yang siap bisa untuk bangun akhir malam, silahkan untuk sholat di akhir. Itu kita kasih motivasi seperti itu. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid, kemudian sholat duha misalnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita tasik, kemudian kita kasih motivasi, tapi memang karena ini secara hukumnya adalah sunnah, kita tidak istilahnya tanda petik terlalu memaksakan apalagi mengharuskan kepada santri-santri kita. Wallahualam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya, yaitu Fitri Maulani. Dan selanjutnya, yang kedua Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk kembali di layanan pesan WhatsApp dari Abu Farzan. Ustadz izin bertanya, bolehkah tahu silabus PAI dan HKI untuk stay Imam Bukhari ini Ustadz? Jazakallah khair.
3: Ya, terima kasih banyak penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya untuk detail silabus tidak bisa kami jelaskan di sini, namun secara umum kami sampaikan bahwa kurikulum disertai Imam Bukhari itu memadukan kurikulum khas di Pondok Pesantren Imam Bukhari dengan kurikulum wajib dari Kementerian Agama. Yang dimaksud dengan kurikulum khas Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah kurikulum yang menanamkan ilmu bermanhaj salaf. Misalnya dalam bidang akidah. Misalnya dalam bidang akidah, maka buku-buku akidah yang diajarkan mulai akidah dasar sampai akidah tingkat menengah dan tingkat tinggi, semuanya buku akidah yang bermanhaj salaf, dan itu berjenjang. Dari misalnya akidah paling dasar, di program Syu'bah Lughah kami ajarkan mulai dari usul salasa, kemudian nawaqidul Islam, qawaidul arba, dan itu wajib dihafal oleh mahasiswa-mahasiswi program Syu'bah Lughah. Setelah itu nanti naik ke jenjang selanjutnya, mereka akan belajar kitab tauhid. Kitab tauhid, dan itu dikhatamkan dalam waktu kurang lebih 2 semester, dan itu wajib dihafalkan matannya juga. Setelah selesai belajar kitab tauhid, maka mereka akan belajar kitab akidah selanjutnya terkait dengan manhaj kita bermuamalah dengan pemimpin kita, akan belajar kitab muamalatul hukam. Setelah itu mereka juga belajar kitab akidah tauhawiyah, dan itu pun juga sampai khatam insyaallah. Dan pada puncaknya nanti di semester akhir mereka akan belajar tentang firaq, yaitu ilmu yang mempelajari kelompok-kelompok menyimpang dalam agama Islam. Itu sebagai gambaran bagaimana insyaallah disertai Imam Bukhari itu kurikulum dirancang untuk menanamkan ilmu bermanhaj ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Adapun detail silabusnya insya Allah bisa ditanyakan di nomor WhatsApp yang tertera di website pendaftaran. Insya Allah akan dijelaskan di situ detail silabus kurikulum yang ada disertai Imam Bukhari. Demikian, jazakumullah khairan.
1: Iya, demikian ya untuk penanya yaitu Abu Farzan. Tadi dikatakan jika ingin lebih detail lagi mengetahui informasinya bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp yang ada di website, ataupun Anda mungkin bisa datang secara langsung ya ke Stai Imam Bukhari ini. Baik, untuk selanjutnya masih kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Silahkan, sudah terhubung. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
5: Dengan Abu Yusuf Mukhlis Ibrahim di Riau.
1: Di Riau, masya Allah. Silahkan, Abu Yusuf.
5: Masya Allah, jazakumullah khairan.
1: Baik.
5: Hayakumullah, Ustazah, masya Allah. Izin bertanya, mungkin 2 pertanyaan ini. Pertama, berkaitan dengan kesiapan calon santri yang sekiranya akan mendaftar di Pondok Imam Bukhari. Apa kira-kira kriteria keilmuan dasar bagi calon santri yang sebaiknya sudah dikuasai atau sudah dimiliki sebelum dia mendaftar ke Pondok Pesantren Imam Bukhari, agar kedepannya bisa mengikuti pendidikan dengan baik begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan program tahfiz Quran di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Bagaimana sistem tahfiz Qurannya, targetnya, kemudian mungkin halaqahnya. Tapi mungkin cukup itu dulu. Jazakumullah khairan.
1: Baik. Nah, silakan Ustaz.
4: Nah, jazakallahu khairan kepada penanya. Pertanyaan pertama, jadi hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Ananda ketika akan dimasukkan di Pondok Pesantren Imam Bukhari? Jadi yang pertama adalah terkait dengan kemandirian. Jadi kemandirian ini sangat penting sekali, karena dengan mandiri itu insya Allah banyak hal yang bisa teratasi. Kemudian yang kedua, ya, di samping kemandirian itu adalah kesehatan. Jadi ya sehat, kalau seandainya sakit yang tidak terlalu parah atau ringan itu tidak ada masalah. Tapi secara umum sehat jasmani rohani. Kemudian yang ketiga itu adalah lancar membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran lancar, tidak harus bacaannya bagus, lancar sekali, enggak. Yang penting dia bisa membedakan huruf, kemudian terlebih dia bisa membedakan panjang pendeknya, itu sudah cukup bagi kita. Kemudian untuk pendalaman tajwid, insya Allah nanti akan menjadi PR kita di sini, dan itu menjadi tugas kita di sini nantinya. Itu dipersiapkan. Kemudian juga para orang tua itu juga perlu mempersiapkan diri juga. Jadi tidak hanya mental anak yang perlu dipersiapkan, tapi orang tua. Ya, jangan sampai orang tua ditinggal anak, malah kalau istilahnya sekarang melo, kemudian setelah telepon anak, anaknya itu tidak nangis, tapi orang tuanya yang nangis misalnya, itu akan memberikan pengaruh yang kurang baik kepada anak-anak yang ada di sini. Kemudian juga akan ada tes tertulis juga di sini nanti, jadi seperti psikotes, kemudian tes potensi akademik, kemudian juga tes agama, itu ada, nanti diadakan. Jadi itu memang hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tapi insya Allah, kalau anak itu memang secara mental sudah siap, secara kesehatan bagus, baca Quran lancar, kemudian dia di kelas termasuk anak yang, minta maaf, tidak tertinggal, dengan kemampuan menengah itu, insya Allah dia akan bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Kemudian yang kedua terkait dengan target hafalan Quran. Jadi kita memiliki target 10 juz di marhalah mutawasit, kemudian 10 juz di marhalah sanawiyah. Jadi target kita 20 juz. Kemudian kalau anak itu sungguh-sungguh, itu insya Allah akan bisa menyelesaikan 30 juz. Kemudian kita hanya bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang sudah selesai dalam hafalannya itu untuk menjaga. Ya, untuk menjaga, kemudian murojaah secara mandiri, karena untuk waktu-waktu yang kita berikan di halaqah Al-Quran itu tidak banyak. Hanya dua sesi saja, yaitu pada subuh sampai jam 6 pagi, kemudian pada maghrib sampai jam 7.20. Jadi kita isak jam 7.20. Dua waktu itu aja yang kita berikan, sehingga ketika anak itu sudah mendapatkan hafalan yang banyak, kemudian minta maaf misalnya dia kurang rajin, ya hafalan itu tidak akan bisa mungkin, tidak bisa tertahan bagi dia. Tapi kalau dia rajin dengan meroja dan seterusnya, insya Allah dia akan mendapatkan hafalan yang bagus sesuai dengan hafalan yang dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk Abu Yusuf yang berada di Riau. Mudah-mudahan tadi menyimak dan dapat difahami dari jawaban Al-Ustaz. Baik, silakan yang kedua, mungkin bagi Anda kembali yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari Umu Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, untuk PPIB, apakah ada program pendaftaran beasiswanya Ustaz? Jika ada, apa saja persyaratannya? Jazakallahu khairan.
6: PPIB tidak membuka beasiswa, pendaftaran beasiswa. Artinya beasiswa yang kita berikan itu hanya untuk santri yang berprestasi dengan ukuran tertentu. Artinya setelah santri melalui pembelajaran di PPIB, kemudian di akhir tahun nilainya mencapai pada peringkat tertentu, misalnya kita sebut mumtaz, dan dia mumtaznya yang tertinggi di antara teman-temannya, maka dia dalam satu rombel itu dia adalah yang tertinggi, maka dia akan mendapatkan beasiswa. Beasiswanya berbentuk tidak membayar uang syahriah selama satu semester. Kalau semester berikutnya dia masih bisa mempertahankan nilai mumtaz, maka dia akan terus mendapatkan beasiswa sampai genap satu tahun. Tapi kalau ternyata kemudian nilainya turun, maka pada semester berikutnya dia tidak mendapatkan beasiswa. Adapun santri baru ini tidak ada istilah beasiswa. Nah, demikian mudah-mudahan bisa difahami dan terima kasih atas pertanyaannya.
1: Masya Allah ya, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu Khair ya. Demikian untuk muacaya dari pesan WhatsApp ini yang bertanya ya, dan ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat pula untuk kita semua. Dan selanjutnya mungkin kami beralih kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari hamba Allah yang berada di Semarang Ustaz, yaitu bertanya mengenai fenomena LGBT yang sekarang marak terjadi di pondok pesantren atau pelecehan seksual Ustaz. Yang ditanyakan itu bagaimana antisipasi di awal dan penanganannya bagaimana, lalu apa tindakan paling tegas atau tindak lanjut bagi santri yang terlibat Ustaz, karena ini menjadi perhatian khusus juga bagi para orang tua akan ketakutan anak-anaknya ketika di pondok pesantren Ustaz. Jazakallahu khair.
4: Naam, jazakumullahu khairan pertanyaannya. Jadi memang ini fenomena ya akhir-akhir ini terkait dengan LGBT, dan tentunya yang kita lakukan pertama adalah screening awal. Jadi santri-santri yang mendaftar di Pondok Pesantren Imam Bukhari kemudian diseleksi, di situ ada sesi wawancara anak, ada wawancara orang tua. Di situ akan kita gali anak ini sejauh mana terkait dengan itu, apakah dia minta maaf pernah atau tidak, itu insya Allah nanti akan tergali. Jadi kita coba seleksi di awal. Kemudian yang kedua, lakodarullah misalnya itu terjadi di pondok kita, kita akan tegas. Ya, tegas, kita akan keluarkan pelaku dan korban. Kemudian hal-hal yang kita lakukan di sini adalah kita mengadakan pembinaan-pembinaan. Sebagaimana di awal tahun kemarin kita adakan pembekalan santri terkait dengan LGBT, terkait dengan bullying, itu ditinjau dari sisi agama yang pematerinya para asatidah, kemudian ditinjau dari sisi medis, kedokteran, kejiwaan, dan seterusnya. Kita ambil pemateri-pemateri dari luar. Dan itu Masya Allah, Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali untuk santri-santri kita. Sehingga dengan adanya bekal-bekal seperti itu santri memiliki pandangan terkait dengan bahayanya LGBT dari sisi agama, dunia akhiratnya seperti ini, kemudian dari bahaya dunianya seperti ini. Jadi sudah terpapar, dan itu kita memang istilahnya tanamkan pada diri santri-santri itu suatu hal yang sangat menghinakan, sangat menjijikkan. Jadi jangan sampai seorang muslim itu memiliki kecenderungan seperti itu. Itu terus kita tanamkan, dan Alhamdulillah hal-hal itu ya bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang bisa kita sampaikan.
1: Iya, nah Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya dari hamba Allah yang berada di Semarang, dan mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat juga untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp dari Abu Altaf Rais. Semoga Allah meridai dan menjaga antum semua dari penanya ini. Ya Ustaz, Alhamdulillah kami sudah mendaftar dan Alhamdulillah kami dapat mendapatkan nomor urut 1. Semoga menjadi pertimbangan antum semua untuk melihat bagaimana kami sebagai orang tua dan juga anak serius ingin menjadi santri di PPIB. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada pertimbangan lebih berat Ustaz untuk menerima calon santri yang kakaknya sudah belajar di MTW PPIB Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
4: Naam, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, dan kita ucapkan terima kasih atas kepercayaan amanah yang akan diberikan kepada kita kembali setelah kakaknya berada di sini. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk kepuasan ya dari apa yang kita lakukan di sini, sehingga hal itu bisa menyebabkan adik itu ingin mengikuti jejak kakak di sini. Kemudian untuk kakak yang sudah di sini, kemudian bagaimana dengan adiknya? Ya, adiknya tetap ada proses tersendiri. Jadi tidak serta merta ketika punya kakak dua di sini atau tiga di sini, adiknya langsung itu ya minta maaf kita belum bisa, karena terkadang di satu keluarga itu kemampuan masing-masing anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin kakaknya pinter, adiknya lebih pinter, itu kan bisa. Jadi nanti untuk adiknya ya tetap kita proses sebagaimana kakaknya dulu, dan mudah-mudahan kita berdoa adik itu nanti juga bisa mengikuti jejak kakak di sini, bisa diterima di sini, gabung dengan kakak di sini, sehingga itu ketika kakak adik berada di satu lembaga, itu insya Allah akan banyak kemudahan yang akan didapat oleh orang tua. Barakallahu fikum.
1: Iya, insya Allah. Barakallahu fik. Demikian ya untuk penanya yang mudah-mudahan tadi menyimak dari Abu Altaf Rais tadi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp dari Abu Adrian yang berada di Jawa Tengah. Beliau bertanya, apakah Ustaz, apakah tinggal di asrama diwajibkan untuk mahasiswa STAI IB?
3: Ya, terima kasih Abu Adrian atas pertanyaannya. Jika ditanyakan wajib atau tidak, maka jawabannya tidak wajib. Jadi mahasiswa, khususnya ya, mahasiswa itu tidak diwajibkan berasrama. Namun kami sangat mengharapkan mahasiswa itu mau berasrama. Jadi yang tidak berasrama atau memilih tinggal di luar asrama, ngekos sendiri, itu pun tentunya kami akan gali pertimbangan-pertimbangannya. Kenapa kok tidak berasrama, apa pertimbangannya? Jika memang menurut kami ada pertimbangan yang baik begitu dan layak, maka kami akan mengizinkan untuk tinggal di luar asrama. Itu untuk mahasiswa. Adapun untuk mahasiswi, maka kami sangat menekankan ya, kami sangat menekankan bahkan dalam tanda kutip mewajibkan begitu mahasiswi untuk berada di asrama lingkungan STAI Imam Bukhari. Yang kami izinkan tidak berasrama itu hanya mahasiswi pertama yang sudah berkeluarga. Mungkin dia pengen tinggal bersama suaminya begitu. Atau yang kedua mahasiswi dia adalah warga sekitar STAI IB dalam radius 1 km. Sehingga dekat jaraknya dengan STAI dan tentunya itu masih jarak yang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Maka kami izinkan untuk tidak berasrama. Begitu pula mahasiswi yang kami izinkan tidak berasrama itu mahasiswi yang dia adalah putri pegawai Pondok Pesantren Imam Bukhari. Sehingga setiap harinya dia bisa pulang pergi bersama orang tuanya yang bekerja di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Adapun selain itu maka mahasiswi kami wajibkan untuk berada di asrama. Dan itu tentunya adalah salah satu komitmen kami untuk maksimal dalam mendidik para mahasiswa dan mahasiswi kami. Demikian, jazakallah khairan.
1: Iya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallah khair. Ya demikian ya untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih mungkin ini satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena sebentar lagi di daerah Karanganyar atau di daerah Surakarta, beberapa menit lagi akan dikumandangkan adzan maghrib. Jadi kami ajukan satu pertanyaan terakhir, yaitu dari Nurul. Ya Ustaz, mengenai tes masuk offline-nya, alurnya seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan.
4: Naam, jazakumullah khairan pertanyaannya. Jadi untuk tes offline nanti ini untuk yang domisili di area Jawa atau di Pulau Jawa. Itu nanti bisa langsung ke Pondok Pesantren Imam Bukhari, kemudian insya Allah nanti para calon santri dan calon wali santri itu akan mengikuti briefing terkait dengan sistem tes seleksinya, itu jam 8 nanti akan ada briefing, kemudian dari situ insya Allah akan dijelaskan bagaimana alur-alurnya. Kapan anak ini wawancara, kapan anak ini mengerjakan tes tertulis, kapan anak ini untuk tes kesehatan dan seterusnya. Kemudian kapan wawancara orang bansol, nanti akan dijelaskan di situ dan insya Allah satu hari itu akan selesai semua. Wallahualam.
1: Iya, nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakumul khairan. Dan sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang masih masuk ya atau belum sempat kami ajukan. Namun kami diberi kabar bahwa waktu sebentar lagi, beberapa menit akan dikumandangkan adzan maghrib yang berada di sekitaran Pondok Pesantren Imam Bukhari ini. Dan mungkin sebagai ikhtitam Ustaz, silakan yang dapat disampaikan untuk sahabat Roja sekalian.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
6: bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menjadi wali santri atau calon wali santri yang sudah mendaftarkan putra-putrinya ke PPIB atau yang berkeinginan untuk mendaftarkan putra-putrinya, kita hanya ada satu permintaan, marilah kita bekerja sama dalam pendidikan ini karena pendidikan itu adalah kerjasama antara orang tua dengan pihak lembaga. Harus ada kolaborasi antara orang tua dengan pondok pesantren. Itu sangat penting bagi suksesnya pendidikan putra-putri kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, mohon kepada Allah, karena sehebat apapun usaha kita, kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, maka tidak akan sukses kita dalam upaya mendidik putra-putri kita. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kita berusaha untuk menjadikan lembaga pesantren Imam Bukhari ini adalah lembaga pondok pesantren ramah anak. Jadi kita berusaha maksimal dengan segala upaya yang kita miliki, dengan senantiasa mohon kepada Allah supaya lembaga pendidikan pondok pesantren ini menjadi lembaga pendidikan ramah anak. Mudah-mudahan dengan begitu ini menjadi komitmen bagi kami semuanya untuk kedepannya akan menjadi generasi yang benar-benar sukses menuju kepada generasi talibul ilmi yang bermanhaj salaf dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah dan dalam berdakwah. Itu kurang lebihnya mohon maaf kepada para pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga antum semua beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, juga memberkahi urusan antum semua yang berada di Imam Bukhari, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua, dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang Ustaz. Jazakumullah khairan sekali lagi, wa barakallahu fikum, hafidhakumullah. Dan demikian ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Raja dimanapun Anda berada, pertemuan kita di program khusus kesempatan sore hari ini, yaitu dialog atau talk show dunia pendidikan yang menampilkan profil dari Pondok Pesantren Imam Bukhari ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bukhari yang menjadi salah satu rujukan pesantren bermanhajkan salaf. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bagi Anda yang mengetahui atau hafal dari Imam Bukhari ini, sudah banyak sekali mencetak generasi atau da'i-da'i yang kita kenal pada saat ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
2: Wa'izzahu istighna'anin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: in alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu salat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berapa kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak ya. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan. Pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil. Tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktikkan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah." Al-Qur'an.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
1: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
0: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apalagi tidak sholat. Kata Rasulullah SAW, Indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
0: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman, bab fi lahmi shaydi lil muhrim yashiduhu al halal. Bab tentang daging hewan buruan untuk orang yang sedang berihram dan yang berburu adalah orang yang halal, artinya tidak sedang berihram. Di bab sebelumnya disebutkan tentang berburu untuk orang yang berihram dan bahwasanya berburu untuk orang yang berihram itu hukumnya terlarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berburu dalam keadaan kalian sedang berihram.

0: وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Dan siapa yang di antara kalian yang sedang berihram lalu berburu, maka dia harus menggantinya dengan yang sama dengan yang sudah ia bunuh. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَ عَدْلٍ مِنْكُمْ, yang tentunya yang akan menghakiminya adalah orang yang adil di antara kalian. Nah, ini dia termasuk mahdhurat al-ihram. Nah, bagaimana hukumnya tentang kalau ada orang yang tidak sedang berihram lalu ia berburu, lalu ia menghadiahkan hewan buruan itu kepada orang yang berihram? Maka sudah pernah kita jelaskan kemarin, kalau orang itu berburu, ya, di mana ia berburu tersebut tujuannya untuk dirinya, dan orang yang berihram pun tidak sama sekali tidak membantunya, baik dengan isyarat maupun yang lainnya, maka pada waktu itu orang yang berihram boleh memakan darinya. Adapun kalau dia berburu memang khusus buat orang yang berihram, dan orang yang berihram pun membantunya dengan isyarat misalnya, menunjukkan tuh sana, maka pada waktu itu tidak boleh. Karena dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah hewan hasil buruan, maka Rasulullah menolaknya. Apa kata Rasulullah? Inna la na'kuluhu, ya, inna hurum, kami tidak memakannya karena kami sedang berihram. Kenapa? Karena dia berburu itu memang tujuan niatnya buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ihram. Maka yang sepertinya tidak boleh. Hadis berikut, hadis di bab ini adalah hadis Abu Qatadah. Ia berkata, kharaja Rasulullah SAW hajan wa kharajna ma'ah. Rasulullah SAW pergi, ya, di sini hajan. Yang dimaksud dengan haji di sini bukan haji secara istilah, Pak, tapi haji secara bahasa saja. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini itu ketika di tahun ke-6 Hijriah dan belum diwajibkan padanya haji. Yaitu ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. Sebagian ulama mengatakan kata-kata hajan di sini sebuah kesalahan dari perawi. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini bukan pada saat haji wada, bukan. Tapi pada saat Nabi SAW hendak umroh di tahun ke-6, yang kemudian terjadi perdamaian Hudaybiyah. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, ya, bisa jadi kata-kata hajan di sini maknanya secara lugawi saja. Karena secara bahasa hajjah yahuju itu artinya menuju sesuatu, menuju ke Mekah atau menuju sesuatu. Disebut dengan hajjah yahuju. Wa kharajna ma'ah, dan kami pun keluar bersamanya. Qala fa sarafa min ashabi fihim Abu Qatadah. Maka Rasulullah SAW kemudian menugaskan beberapa sahabatnya, ya, di antaranya adalah Abu Qatadah. Ditugaskan untuk apa? Karena, ya, waktu itu Rasulullah SAW khawatir adanya musuh dari arah yang tidak disangka-sangka, di arah yang lain. Maka kemudian Rasulullah mengirim pasukan yang di situ ada Abu Qatadah untuk berangkat menuju arah tersebut untuk memastikan akan keamanan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dengan lafaz kata Abu Qatadah, Intolaqo, kata Abdullah bin Abi Qatadah, intolaqo abi amal Hudaybiyah. Ayahku pergi di tahun Hudaybiyah. Fa ahrama ashabuhu walam yuhrim. Para sahabatnya semua berihram, sementara ayahku yaitu Abu Qatadah tidak berihram. Wa haddatsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yakzuhu. Dan Nabi menyampaikan bahwa ada musuh yang mau memeranginya. Ya, fantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pergilah dengan para sahabatnya, sementara Abu Qatadah dikirim dengan pasukan untuk menghadapi musuh tersebut. Ya. Itu yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kita lanjutkan surah Qasiman. Faqal, maka Rasulullah bersabda, khudu sahilal bahr hatta talqawni. Pergilah kalian menuju pantai, menuju arah pantai, lautan, sampai kalian bertemu denganku. Qala fa akhadhu sahilal bahr. Maka pasukan yang Rasulullah kirim itu pun mereka menyusuri ya pantai. Falamman sarafu kibala Rasulullah SAW ahramu kulluhum illa Aba Qatadah fa innahu lam yuhrim. Ketika mereka telah berangkat menuju Rasulullah SAW, semuanya berihram kecuali Abu Qatadah, dia tidak berihram. Kenapa Abu Qatadah tidak berihram? Entah, para ulama bisa jadi karena waktu itu Abu Qatadah tidak ada niat untuk berangkat ke Mekah, karena saat itu belum tahu akan berangkat ke arah mana. Iya. Fabainahum yasirun idra'u humura wahsin. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat keledai liar, yaitu kuda zebra. Karena keledai ada dua, Pak. Ada keledai ahli yang suka dipakai buat bawa-bawa barang. Nah, ini hukumnya haram. Iya. Ada himar wahsyi, keledai liar, itu kuda zebra. Maka ini hukumnya halal. Iya. Nah, mereka melihat apa? Himar wahsyi. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, fabaina ami abi ma'a ashabi yadhaku ba'dhum ila ba'd. Ketika ayahku bersama para sahabatnya, tiba-tiba para sahabatnya saling tertawa sesama mereka. Kenapa tertawa, Pak? Karena mereka melihat binatang buruan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan nggak boleh berburu, makanya mereka tetap cuma bisa ketawa-ketawa aja. Ya. Dan menurut yang lain, mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah paham maksud mereka. Ya. Supaya Abu Qatadah apa? Berburu itu. Tapi mereka nggak berani berisyarat nunjukin Abu Qatadah, karena nggak boleh. Karena kan berburu untuk orang yang sedang ihram itu haram. Demikian pula semua yang berhubungan dengan perburuan atau membantu orang yang berburu, semua diharamkan. Makanya mereka cuma bisa tertawa. Iya. Panadartu faida ana bihimarin wahsyi. Lalu aku melihat, kata Abu Qatadah, ternyata ada ya kuda zebra itu, himar wahsyi. Kita lanjutkan. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun segera menyerangnya dan berhasil menombaknya. Iya. Dalam riwayat Bukhari, fata'antu fahamaltu alaih, lalu aku pun menyerang apa mengejarnya. Fatu'antuhu fa'athbattuhu, dan aku berhasil menusuknya dengan tombakku. Wasta'antu bihim, dan aku minta bantuan ke mereka. Fa'abau an yu'inunani, tapi mereka enggak mau bantu aku. Karena kan mereka sedang berihram. Fa'akalna min lahmihi, lalu kami pun makanlah dari dagingnya tersebut. Kita lanjutkan, Pak. Fanazalu fa'akalu min lahmiha, maka mereka pun singgahlah dan makan dari dagingnya. Faqalu, mereka berkata, akalna lahman wa nahnu muhrimun, kita sudah makan daging hewan buruan dalam keadaan kita sedang berihram. Gimana ini? Ya. Artinya mereka bingung, gimana ini hukumnya ini? Soalnya ini masalahnya hewan buruan, tapi yang berburu siapa? Abu Qatadah. Dalam satu ayat yang lain, mereka pun beristighfar, minta ampun kepada Allah. Fahamalu ma baqiya min lahmil atan, lalu mereka pun membawa sisa dari daging hewan tadi. Falamma atau Rasulullah SAW qalu, ya Rasulullah, inna kunna ahramna wa kana Abu Qatadah lam yuhrim, faru'ayna humura wahshin. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami kan berihram dan Abu Qatadah tidak berihram. Lalu kami melihat ada himar wahsy. Fahamala 'alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun memburuknya dan berhasil menusuknya dengan tombaknya itu. Fanazalna fa'akalna min lahmiha, kami pun singgahlah dan kami pun makan dari dagingnya. Maksudnya bagaimana itu hukumnya? Faqulna na'kulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Lalu kami berkata, kita sudah makan daging hewan buruan sementara kita sedang berihram. Fahamalna ma baqiyan min lahmiha, maka kami pun membawa yang tersisa dari dagingnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal minkum ahadun amarahu, apakah di antara kalian ada yang menyuruh Abu Qatadah berburu? Au asyara ilahi bisyai, atau menunjukkan binatang tersebut kepada Abu Qatadah? Qalula, tidak ada ya Rasulullah. Qala fakulu ma baqiyan min lahmiha, kalau begitu makanlah yang tersisa dari dagingnya tersebut. Dalam satu ayat yang lain, Rasul bertanya, hal ma'akum min husyai? Masih ada sisa enggak? Kata Rasulullah. Fakultu na'am, fanawaltuhul abud fa'akalaha. Masih ya Rasulullah. Lalu aku pun memberinya kepada Rasulullah daging dari bahunya, bahu binatang tersebut. Lalu Rasulullah pun kemudian memakannya. Seakan Rasulullah ingin menekankan lagi kepada para sahabat, enggak apa-apa, enggak masalah. Selama Abu Qatadah berburu itu tujuannya bukan untuk diberikan kepada orang yang berihram, bukan. Tapi memang tujuannya buat berburu dirinya sendiri. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini, akhi, kita ambil faedah. Kata Imam Ibn Battal, ittafaqa a'immatul fatwa min ahli al-Hijaz wal-Iraq wa ghairihim ala anna al-muhrim idha qatala as-sayda 'amdan aw khata'an fa 'alaihi al-jaza. Semua ahli fatwa dari para ulama baik di Hijaz, di Iraq dan yang lainnya sepakat bahwa orang yang sedang berihram, ya, apabila berburu maka dia wajib menggantinya. Faedah selanjutnya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, anna tamanni al-muhrim an yaqa min al-halal as-sayd liya'kul al-muhrim minhu la yaqdah fi ihramihi. Bahwa orang yang sedang berihram lalu ngarepin mudah-mudahan ada yang berburu itu, tanpa dia yang membantu atau menunjukkannya, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Karena para sahabat ya tadi cuma bisa ketawa-ketawa. Tapi mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah ya yang berburu itu. Ya, berarti itu boleh. Wajaza lil muhrim al-aklu min saydihi, dan boleh orang yang sedang berihram itu makan dari dagingnya tersebut. Faedah selanjutnya akhul Islam yang bisa kita petik, wa fihil istihab minal asdiqa wa qabulul hadiyah minas sadiq. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita minta hadiah dari teman-teman. Tapi itu tentunya Pak, jika itu tidak memberatkan mereka ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW minta. Kata Rasulullah, masih ada sisa nggak dagingnya? Masih ya Rasulullah. Maka kemudian diberilah kepada Rasulullah SAW bagian dari daging tersebut dan Rasulullah pun makan. Iya. Tapi ini minta hadiah kepada teman itu kalau tidak menyusahkan dia, Pak. Antum punya teman misalnya umroh. Terus antum bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kalau antum tahu dia senang digituin, nggak apa-apa. Tapi kalau antum tahu dia nggak boro-boro buat apa beli oleh-oleh buat ente, buat kita aja susah. Iya, maka jangan, Pak, jangan. Iya. Maqabul hadiah minas sadiq, dan menerima hadiah dari teman. Artinya kalau ada teman kita ngasih hadiah, ya diterima aja, jangan ditolak. Iya. Kecuali kalau antum sebagai seorang jaksa, hakim, lo ada yang ngasih hadiah supaya hati antum condong kepada dia, nah ini haram hukumnya, Pak. Iya. Karena itu bisa masuk kepada apa? Suap, menyuap, riswah. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, tasmiyatul faras. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberi nama kepada kuda. Demikian pula keledai, karena Rasulullah SAW punya kuda dan keledai punya nama, Pak. Cuma saya lupa namanya, Pak. Maka kalau antum punya kucing dikasih nama nggak apa-apa, ya. Atau antum punya mobil dikasih nama nggak apa-apa juga. Itu boleh-boleh saja. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini akhul Islam. Wa fihi tafriqul imam ashabahu lil maslahah. Bolehnya seorang pemimpin untuk membagi para sahabat menjadi dua kelompok jika ada maslahat. Ya, terutama kalau misalnya ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat waktu itu dalam sebuah peperangan, dan kemudian para sahabat istirahat berpencar-pencar. Maka kata Rasulullah, berpencar-pencarnya kalian tuh berasal dari setan. Maka Rasulullah menyuruh mereka jangan berpencar-pencar. Tapi di sini Rasulullah memencarkan sengaja karena ada maslahat. Pada selanjutnya, Wafi'an akras sayd zakatuhu. Di sini menunjukkan bahwa menombak hewan buruan itu sudah cukup dari menyembelihnya atau memanahnya atau menombaknya. Kalau antum memanah gitu, dipanah sama antum, kena lehernya, mati, ya sudah. Atau kena badannya, mati, ya sudah. Karena untuk menyembelih di lehernya kan susah. Yang terpenting pas kita ya menombak atau memanahnya itu baca bismillah. Ya. Ada selanjutnya. Jawazul ijtihad fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad di zaman Nabi. Karena para sahabat tadi berijtihad untuk makan. Tapi setelah makan bingung mereka. Nah, kita kan sedang berihram, gimana ini? Tapi mereka berijtihad karena pada asalnya ya mereka memahami bahwa yang bahwa mereka tidak membantu, mereka tidak berburu gitu kan. Dan ternyata ijtihad mereka benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan akan kedalaman ilmu para sahabat. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Pada selanjutnya, fihi ruju' ila an-nass 'inda ta'arudil adillah. Hadis ini menunjukkan hendaknya kita rujuk kepada nas yang tegas, yang sharih. Saat ada dalil-dalil yang saling bertabrakan. Artinya apa? Ketika terjadi ada dalil-dalil yang seakan-akan saling bertabrakan, maka yang kita pegang itu dalil yang bersifat nas, yang sharih, tegas. Dan kalau antum belajar ilmu usul fikih, dalil itu ada nas, ada zahir. Ya. Apa itu nas? Nas adalah dalil yang hanya memiliki satu makna, tidak memiliki dua makna. Sedangkan zahir adalah yang memiliki dua makna yang salah satunya lebih kuat. Nah, yang lebih kuat ini disebut dengan zahir. Ada lagi mu'awwal, yaitu dalil yang mempunyai dua makna, salah satu yang lebih kuat dan satunya lagi lemah. Tapi yang lemah ini dipilih untuk dikuatkan karena adanya dalil yang menguatkan makna yang lemah ini. Disebut dengan mu'awwal. Ada lagi mujmal, mubayyan, dan untuk pembahasannya dalam dalalatul alfadz. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya kalau sudah ada nas yang sharih, ya, maka dalil-dalil yang tidak sharih itu harus dikembalikan kepada nas yang sharih. Dan tidak ada ijtihad lagi saat sudah ada nas. Ya. Pada selanjutnya. Hamdul zat fi safar. Anjuran untuk membawa bekal saat safar. Karena tidak cukup Pak tawakal, tapi nggak bawa bekal. Ah, saya mah tawakal aja lah. Pergi haji, nggak bawa bekal. Akhirnya selama di sana kerjaannya minta-minta. Nyusahin orang yang nggak benar, saudaraku seiman. Pada selanjutnya, warifku bil ashabi warrafaqa fis syair. Itu hendaklah ketika kita safar bersama teman-teman, kita bersikap lembut sama mereka. Dan memperhatikan, saling memperhatikan satu sama lain. Karena ketika safar perjalanan jauh itu Pak capek Pak. Biasanya orang itu akan tampak sifat aslinya Pak, karakternya. Iya. Alhamdulillah. Ya, dikumahasa. Alhamdulillah. Ya, dikumahasa. Kita lanjutkan bab ma yaktul al-muhrim minad dawab. Bab apa binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram Al-hayyatu wal-ghurabul abqa wal-fa'ratu wal-kalbul aqur wal-hudayya. Ada lima yang fasik. Fasik itu artinya yang suka mengganggu orang dan menyerang. Ya. Dan ini ilatnya, Pak. Nabi menyebutkan ilat bolehnya dibunuh itu karena ini. Karena dia fasik. Yaitu mengganggu, menyerang orang. Boleh dibunuh baik sedang halal maupun sedang ihram. Yang pertama al-hayyah, ular. Yang pertama apa? Ular. Yang kedua wal-aqrab, kalajengking. Yang kedua wal-ghurabul abqa. Itu kalajengking di hari kedua ya, setelahnya. Dan al-ghurab. Al-ghurab itu burung gagak. Tapi yang seperti apa? Al-abqa. Al-abqa itu burung gagak yang di punggung dan perutnya itu berwarna putih. Dan ini jenis burung gagak yang suka nyerang manusia dan suka makan yang najis-najis. Berarti yang boleh dibunuh dari burung gagak cuma yang ini aja, Pak. Berarti yang lainnya dari burung gagak nggak boleh. Ya. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul akur, dan anjing yang terkena penyakit rabies, anjing gila. Wal hudayya, dan elang, jenis elang yang sangat berbahaya, suka nyerang manusia, coba. Apa itu namanya? Raja wali. Ya. Wan Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, khamsun la junaha ala man qatalahunna fil haram wal ihram. Lima binatang yang tidak berdosa orang yang membunuhnya, fil haram wal ihram, baik di tanah haram maupun sedang ihram. Al-fa'rat wal-aqrab wal-ghurab wal-hida'ah wal-kalbul akur. Yaitu al-fa'rah, tikus, kalajengking, gagak, tapi gagak yang sudah kita sebutkan tadi ya. Al-hida'ah, ya, jenis elang yang membahayakan manusia. Wal kalbul akur, dan anjing yang tadi yang gila, yang terkena penyakit rabies. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, binatang-binatang ini boleh dibunuh. Baik Anda sedang berihram maupun sedang tidak berihram. Apa ilat daripada binatang-binatang ini, Pak? Alasan kenapa Nabi SAW membolehkan untuk membunuhnya. Tadi sudah kita sebutkan. Ilatnya karena dia suka menyerang manusia, membahayakan. Berarti semua binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Adapun kalau tidak membahayakan, tidak boleh. Akhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Bab al-hijamah lil-muhrim. Bab berbekam saat untuk orang yang sedang berihram. An Ibn Buhaynah anna Nabi SAW ihtajama bitariqi Makkah wa huwa muhrim wa satara ra'sihi Bahwa Nabi SAW berhijamah berbekam di jalan menuju Mekah dalam keadaan sedang berihram, yaitu di tengah kepalanya di sini, Umul Mughits. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kalau di tengah kepala harus mencukur rambut, dan mencukur rambut sedang ihram nggak boleh, haram? Jawabnya, di zaman dulu itu, Pak, mereka biasanya kalau berbekam itu pakai tanduk. Dan mereka tidak perlu untuk mencukur rambut, Pak. Ya, pakai tanduk disedot. Kalau zaman sekarang kan pakai ini ya. Ya, pakai alat. Ya. Jadi Nabi berbekam itu tanpa menggunting rambut. Dan itu bisa. Ya, tentunya orang yang ahli, Pak, yang bisa melakukannya. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang sedang berihram boleh berbekam. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya akhwal Islam. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi berbekam di Umul Mughits itu karena sakit gigi waktu itu. Beliau sakit gigi, kemudian berbekam di sini. Dan memang kata Ibnu Qayyim, berbekam di Umul Mughits ini banyak sekali faedahnya. Iya. Di antaranya juga untuk kecerdasan. Iya, dan yang lainnya. Ikhwata Islam sadaku seiman. Bab mudawatil muhrim ainaihi. Bab orang yang sedang berihram mengobati dua matanya. An-Nubayh bin Wahab qal kharajna ma'a Aban bin Uthman hatta idha kunna bimalalin ishtaka Umar ibn Ubaidillah aynaihi falamma kunna bi Rawha ishtada waja'uh fa arsala ila Aban bin Uthman yas'aluhu fa arsala ilayhi an idmidhuma bis-sabir. فإن عثمان رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. Dan Nubayh bin Wahab ia berkata, kami keluar bersama Aban bin Uthman, sehingga apabila kami di sebuah tempat yang bernama Malal, itu sebuah tempat di jalan menuju Mekah, dari Madinah sekitar 28 mil. Ya. Maka Umar bin Ubaidillah pun sakit mata. Ketika kami telah sampai di sebuah tempat namanya Rawha, semakin sakit matanya. Makin parah. Maka ia pun mengirim kepada Aban bin Uthman bertanya, bagaimana ini? Maka Aban pun mengirim kepadanya supaya matanya itu ya diberikan obat namanya sobir. Sobir itu sebuah obat, Pak, di Saudi sana yang memang khusus untuk penyakit mata biasanya. Iya. Karena Uthman, semoga Allah meridainya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang sakit dua matanya yang dalam keadaan sedang ihram, hendaklah memberikan ke matanya itu dengan mengobatinya dengan sobir. Ini sebuah obat yang kemudian dimasukkan kemana? Ke matanya itu. Di mana sobir ini bagus, Pak, buat penyakit mata, Pak. Iya. Cuman bagaimana ininya, maksudnya di Indonesia nggak ada, masalahnya di Saudi adanya. Mungkin antum bisa googling ya, Pak. Sobir, obat untuk mata. Itu bagus ya. Terutama buat mereka yang terkena penyakit mata. Nah, di sini udah jelas maknanya. Di sini menunjukkan bolehnya berobat atau mengobati mata saat sedang berihram. Bab ghuslil muhrim ra'sahu. Bab orang yang sedang berihram mencuci kepalanya. Artinya boleh. Selama tidak memakai yang wangi-wangi, Pak. Kayak sampo misalnya. Atau sabun misalnya. An Abdullah ibn Hunain, An Abdullah ibn Abbas, wal Miswar bin Makhramah, annahuma ikhtalafa bil abwa. Maqala Abdullah bin Abbas, yaksil al muhrim ra'sahu. Maqala al Miswar, la yaksil al muhrim ra'sahu. Fa'arsalani ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari, as'aluhu an dhalik, fawajadtuhu yaktasilu bainal qornaini, wahuwa yastatiru bi thawbin. قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد بن حنين ارسلني اليك عبد بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يسب اسبب فصب على راسه ثم حرق راسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل. Dari Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah, wa Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah, terjadi perbedaan pendapat di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abdullah bin Abbas berkata, orang yang sedang berihram boleh mencuci kepalanya. Sementara Al-Miswar mengatakan tidak boleh. Ini berselisih nih. Antara Ibn Abbas dengan siapa? Al-Miswar. Maka Ibn Abbas pun mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk bertanya tentang hal itu. Maka aku pun mendapati Abu Ayyub sedang mandi di antara dua ya kayu. Dan beliau menutupi dirinya dengan kain. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kata Abu Ayyub, siapa ini? Aku Abdullah bin Hunain. Aku dikirim oleh Ibnu Abbas kepadamu untuk bertanya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya saat sedang ihram? Maka kemudian Abu Ayyub pun meletakkan tangannya di kain dan merendahkannya supaya kelihatan kepalanya. Sehingga tampaklah kepadaku kepala beliau. Kemudian Abu Ayyub berkata kepada orang yang mengguyurkan air, guyurkan ke kepalaku. Maka diguyurkan ke kepala Abu Ayyub. Kemudian digerakkan ya dua tangannya ke kepala. Ya, itu ke belakang dan ke depan. Atau ke depan dan ke belakang. Kemudian Abu Ayyub berkata, "Begini aku melihat Rasulullah melakukan itu." Masya Allah. Nanti yang benar pendapat siapa? Ibnu Abbas atau Al-Miswar? Hah? Ibnu Abbas lah. Karena Ibnu Abbas dan Al-Miswar terjadi perbedaan apa? Pendapat. Ibnu Abbas pendapatnya apa tadi? Orang yang sedang berihram boleh mencuci kepala. Al-Miswar bin Makhnuah pendapatnya apa? Nggak boleh. Maka Ibnu Abbas mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub waktu itu yang ikut menyaksikan Rasulullah SAW, iya, menjelaskan bagaimana dulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya. Berarti itu menunjukkan boleh. Di sini menunjukkan saudaraku seiman. Itu bertanya kepada ahli ilmu saat terjadi perselisihan. Dan mencari dalil. Karena ketika Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Al-Miswar bin Makhramah, Ibnu Abbas mengirim seseorang kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub pun kemudian menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Pak, Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit tentang permasalahan kalau orang wanita yang sedang haid, bolehkah ia pulang tanpa tawaf wada? Atau harus menunggu selesai haid, bertawaf wada, baru boleh pulang? Pendapat Ibnu Abbas, boleh langsung pulang. Pendapat Zaid bin Thabit, tidak boleh. Wajib menunggu dulu sampai selesai haid, baru tawaf wada. Apa kata Ibnu Abbas? Silahkan kamu tanya langsung kepada ya Aisyah atau salah satu ummahatul mukminin. Pergilah Zaid kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan dahulu, ya, Sofia bintu Huyai ketika hendak pulang Rasulullah SAW ternyata haid. Maka Rasulullah pun mengizinkan untuk langsung pulang tanpa tawaf wada. Pergilah Zaid bin Thabit kepada Ibnu Abbas sambil tertawa dan berkata, kamu benar, aku yang salah. Masya Allah, begitu Pak. Ibnu Abbas pernah juga Pak berbeda pendapat dengan seseorang tentang apakah Nabi Musa itu yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musanya Bani Israel atau bukan. Waktu itu beliau berbeda pendapat dengan Nova Al-Bakali. Rupanya lewat Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kemari. Kamu mendengar enggak hadis tentang masalah ini? Ya, aku dengar. Ceritakanlah. Ternyata Nabi Musa itu Nabi Musa Bani Israel. Benar Ibnu Abbas. Masya Allah. Itulah memang Ibnu Abbas, Pak. Beliau ilmunya luar biasa, Pak. Ikhwatul Islam saraku seiman. Jadi ini, Pak. Jadi kalau kita sedang berselisih daripada ngotot-ngototan, mendingan tanya kepada ulama. Ayolah, daripada kita berselisih, kita sama-sama awam lah. Kita tanya aja ke ustaz, ada enggak dalil tentang masalah ini? Iya. Cuma terkadang masalahnya di zaman kita ini, Pak. Apalagi netizen-netizen, Pak. Yang senangnya debat-debatan, ngotot-ngototan. Mana mau mereka tanya ulama, Pak. Karena merasa dirinya ulama. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam saraku seiman. Sudah masuk insya belum? Sudah. Baik. Fadhlan adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman, kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
6: Sholatnya asal-asal. sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
9: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: أَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
0: وَمَا

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Inna

0: sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Amma ba'du, inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah bahas terkait yaitu dengan seberapa luas dan seberapa dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya ada batu sebesar unta dan dicampakkan ke dalam neraka, maka belum sampai ke dasarnya, padahal si walaupun si batu tersebut melayang sudah

ada tingkatan. Hanya darajat itu tingkatannya ke atas. Kalau neraka tingkatannya ke bawah. Surga semakin atas tingkatannya, maka semakin bagus fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan orang-orangnya pun akan diletakkan di masing-masing tingkat sesuai dengan apa yang pernah mereka perjuangkan dan usahakan serta lamalkan semasa di dunia. Adapun neraka, tingkatannya ke bawah. Semakin banyak dosa seorang, semakin berat kesalahan-kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang semakin dalam tingkatannya, yang semakin bawah. Dan yang paling parah adalah orang-orang munafik, yaitu orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil aswali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka derajat yang paling bawah, di tingkat yang paling bawah, fi asfali minan nar, di tingkat paling bawah neraka. Jadi asfal itu bukan ter artinya ya, di kerak-kerak neraka anda. Jadi dia di tingkatan yang paling bawah, yang paling parah azab yang disediakan oleh Allah untuk si penghuninya. Tapi yang dimaksud munafik di sini adalah munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Adapun munafik amali, ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasan, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza hadatsa kadziba, apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Ini nifak apa namanya? Amali. Kalau yang dimaksud fid darkil aswali minan nar, innal munafiqina fid darkil aswali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di tingkatan neraka yang paling bawah. Ini i'tiqad, yaitu nifak i'tiqad. Kemudian ikhwah, kita juga suka bahas bahwasanya neraka itu memiliki pintu. Berapa pintu neraka, Bapak? Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8, ya. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hijr, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahannam merupakan la mau'iduhum, yaitu ancaman untuk orang-orang yang mengikuti syaitan, ajma'in semuanya, laha sab'atu abwab. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Kemudian ikhwah, apa yang membuat neraka semakin menyala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang merupakan pembuat dia menjadi menyala, batu dan manusia. Ya, kalau api dunia ini dicampakkan manusia ke dalam api, bisa-bisa apinya bisa padam. Apalagi kalau sudah kebanyakan. Tetapi api neraka, jika manusia dicampakkan ke dalam api neraka, itu semakin menyala bagaikan yang sedang, kalau di dunia seperti disiram bensin. Seperti disiram pertalite. Nah, bensin itu nggak ada ya. Ya. Seperti disiram pertalite. Itulah dia. Ya. Seperti kalau api disiram batu bara, gitu kira-kira. Semakin membara dia. Jadi manusia, Allah mengatakan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana neraka itu yang membuat semakin menyala, yaitu batu dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad dzara'na jahannam makatsirum minal insi wal jin. Sesungguhnya kami telah penuhkan jahannam itu dari manusia dan jin. Jadi semakin penuh manusianya, semakin menyala dia. Itu ikhwah. Itulah sifat neraka. Kemudian ikhwah, lanjutnya. Itu kajian telah lalu, ya. Selanjutnya apa lagi ikhwah? Sehingga hal ini dapat kita memperkuat kita untuk semakin menjauhkan diri dari api neraka. Apa itu ikhwah? Syiddatu harriha. Wa'adhami dukhaniha. Wa syararuha. Wa syarariha. Dahsyat panasnya. Tebal asapnya. Dan sangat buruk akibat.

0: Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Waqiah ayat 41 sampai 44, wa ashabul shimali ma ashabus shimal, tahukah engkau ashabus shimal, yaitu kelompok kiri, ma ashabus shimal, tahukah kalian apa itu kelompok kiri? Ikhwah, ini ayat ini kan ada wa ashabul yamin ma ashabul yamin, kan ada ashabul yamin. Kemudian ashabus shimal ma ashabus shimal. Di situ ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Orang-orang Syiah mengatakan ashabul yamin adalah sahabat-sahabat yang golongan kanan. Ada sahabat-sahabat yang golongan kanan di mana mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ya. Ada yang ashabus shimal, ada yang kelompok kiri, tapi mereka mengartikan ada sahabat yang kelompok kiri yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya orang Syiah itu meyakini bahwasanya ada sahabat yang masuk surga, ada sahabat yang masuk neraka. Kalau ahli sunnah wal jamaah apa keyakinannya, Pak? Semua sahabat itu udul. Semua sahabat itu jujur, semua sahabat itu masuk surga. Terutama sahabat-sahabat yang memang sudah diberitahukan oleh Rasulullah kabarnya langsung tentang masuk surganya mereka nanti di hari akhirat. Seperti Abu Bakar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, atau 10 orang sahabat yang mubasyarah bil jannah yang diberikan kabar gembira masuk surga. Demikian ikhwah, ya. Sisanya insyaallah mereka tetap masuk surga. Tidak ada sahabat yang masuk neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Nah, orang Syiah mengatakan bahwasanya ya sahabat-sahabat itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, dan bahkan mereka meyakini yang masuk surga itu hanya beberapa saja. Yang masuk surga Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasulullah SAW, Hasan binti Abi bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farsi, itu aja. Sisanya masuk neraka semua kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dengan mengartikan surah Al-Waqi'ah. Padahal maksud ini ashabus syimal lima ashabus syimal. Adapun kelompok kanan, tahu enggak kalian apa itu kelompok kanan? Mereka adalah fi samumin wa hamim. Mereka itu berada di dalam hembusan angin yang panas. Hembusan angin yang panas. Apa contohnya angin panas dihembuskan angin panas ini? Apa alat yang menghembuskan angin panas? Blower itu yang untuk menempelkan apa namanya? Nempelkan kaca film. Nah, atau hair dryer. Nah, demikian. Nah, cobalah ginikan aja sebentar. Saya agak-agak setengah jam aja. Anginnya panas. Dan ingat, angin panas dunia enggak sama dengan angin panas neraka. Fi samumin wa hamim. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Hamim yaitu air yang mendidih. Wa dhillim min yahmum, dan di bawah naungan asap yang hitam dan panas. La baridu wa la karim, tidak mendapatkan ketenangan, tidak merasakan dingin dan juga kemuliaan. Jadi ikhwah, para ulama mengatakan bahwasanya tadammanat hadhil ayah dzakaraha ma yatabarra lebih nas min karabi al-har, bahwasanya ayat ini sebenarnya menunjukkan ada tiga benda yang biasanya dilakukan oleh yang dapat menghalangi seseorang dari kondisi panas. Ada tiga benda. Pertama, al-ma, yaitu air. Makanya kalau ada yang sedang sumuk, maka dia pergi mandi, berendam, berenang, gitu kan? Air. Jadi yang sedang kepanasan, mandi. Demikian ikhwah. Makanya kan kalau Ramadan itu ada yang kalau panas, dia pergi apa? Mandi aja kerjanya ikhwah. Jam 7 mandi, jam 8 mandi, jam 9 mandi. Pas waktu hari raya, tagihan airnya membeludak. Mandi terus. Kenapa? Karena mandi itu bisa mendinginkan badan. Air, ya. Ada yang berendam, enggak mandi sih, cuman berendam di bak, tinggal lehernya nih sampai zuhur. Itu ikhwah. Selama sebulan begitu tuh musirip nanti tuh. Ya, boleh enggak kita ketika berpuasa kita berendam gitu aja? Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Berendam di bak. Enggak diminum lah Pak, enggak diminum. Sekali-sekali berendam, sekali-sekali nyelam. Supaya kepala kena airnya. Gimana? Boleh enggak? Boleh. Pada dasarnya enggak masalah. Karena apa? Dia sedang berjuang mempertahankan puasanya. Tapi janganlah ketika dia menyelam minum air. Itu jangan sambil menyelam minum air, kan enggak nampak. Allah kan tahu. Demikian ikhwah. Jadi itu dia boleh berendam. Ya. Tapi bagi yang bekerja janganlah berendam. Demikian ikhwah, ya. Kemudian yang kedua, al-hawa. Hawa itu angin yang menghilangkan penat kita, pada panas kita apa? Angin. Makanya di rumah kipas angin, ada kipas angin. AC termasuk ada anginnya enggak? Ada. Demikian ikhwah, angin. Jadi benda yang kedua yang biasanya orang lakukan untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan panas, yaitu angin. Yang ketiga, adzil, yaitu teduhan. Makanya kan kalau kita pas lagi jalan, kemudian tiba-tiba terik, apa yang kita cari? Pohon, teduhanlah, kanopi. Kalau ada halte, nggak tahu lah kalau halte. Orang nggak betah kalau di halte. Tempat nunggu bus, nggak betah. Kenapa? Ah, panas. Bukan bawa pesing. Setahu saya bawa pesing. Panas masih tertahan. Pesing ini mau muntah kita dibuatnya. Demikian ikhwah. Jadi, dia akan berteduh di bawah pohon. Makanya Rasulullah ikhwah katakan, ittaqul la'inain. Takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Al-baraz fi qari'atit tariq wa fi dhillin nas. Yaitu buang air besar di jalan umum dan tempat orang teduhan. Termasuk yang terlaknat. Kalau sudah terlaknat artinya dosa besar. Ya. Misalnya dia tiba-tiba jongkok di bawah pohon. Biasanya pohon yang mana ini yang dibuat orang untuk teduhan? Hah? Pohon besar. Ya iyalah, apalah di bawah pohon cabai gitu ya. Pohon besarnya di mana? Apa di semua pohon besar orang berteduh? Pinggir jalan, itu dia. Di antara yang pohon-pohon di pinggir jalan itu digunakan orang untuk berteduh. Makanya jangan buang air besar di situ. Jangan buang air kecil juga. Terlaknat. Ya, terlaknat. Gak dibolehkan. Ya, tapi kalau pohon-pohon yang di dalam gitu gak ada digunakan orang untuk berteduh, nggak ada masalah. Ya senang pun yang punya. Kenapa? Ada pupuk tambahan di situ. Semakin subur dia, masya Allah kan. Demikian ikhwah. Tapi pada dasarnya tempat berteduh nggak boleh. Nah, seperti pohon mangga itu boleh. Oh, di situ. Tiba-tiba itu yang jual bakso, apa yang bertumpuk nih? Pasti kena laknat orang. Makanya terlaknat yang melakukan begitu di tengah jalan. Bukan tengah jalan, yang penting di jalan umum. Mau di pinggirnya, mau di tengahnya. Demikian ikhwah. Kita jalan nih di pinggir jalan. Kepijak kita ikhwah. Sud katanya. Ke kanan dan ke kiri jadinya dia. Ke kanan dan ke kiri gini. Gimana ikhwah? Pasti kita akan marah. Ini punya siapa ini? Siapa yang buang di sini? Demikian ikhwah. Walaupun seringnya itu biasanya kucing. Tapi kan kita gak bisa marahkan kucing. Bisa gak kita membedakan ini kotoran orang atau kucing? Bisa kan? Demikian ikhwah. Kalau kotoran orang yang kepijak itu, saya yakin pasti dia akan marah. Akan dia laknat itu orang. Makanya ikhwah, ittaqul la'inai. Takutlah kamu, jauhilah dua hal yang terlaknat. Buang air besar di jalan umum atau di tempat teduhan. Kalau dia enggak buang air tapi dia buang plastik aja di situ. Plastik isinya Tetap enggak boleh. Ya, tetap enggak boleh ikhwah rahim. Jangankan kaki kita, kita naik sepeda motor, naik mobil, tergilas kotoran saja kita sudah tidak suka. Apalagi kita, apalagi lagi nggak pakai sendal, kepijak pula. Luar biasa, ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah, ada tiga benda yang biasanya digunakan orang-orang untuk menghilangkan rasa penat dan rasa panas. Apa tadi yang tiga? Aduh, lupa ini. Air, air apa? Air panas. Air, apa lagi? Angin, apa lagi? Teduhan. Dah. Tapi ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, tetapi dia akan berbeda nanti kalau dalam neraka jahanam. Makanya di sini katakan, fi samumi wa hamim, angin yang biasanya mengalir sepoi-sepoi, sembribit, membuat tubuh menjadi lebih dingin. Tapi ternyata anginnya neraka itu angin yang sangat panas. Itu ikhwah. Kemudian, Fi dhillim yahmum, dia berada di bawah teduhan. Hamim merupakan air, tapi air yang panas. Ya, fi samumi wa hamim, di bawah angin yang panas, kemudian air yang panas, serta teduhan, di bawah teduhan, yaitu berupa teduhan awan yang panas. Demikian ikhwah, ya. Jadi ternyata tiga benda yang bisa membuat kita menghilangkan dan meredakan panas itu ternyata malah membuat semakin panas. Itu sifat benda-benda ini di dalam neraka. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya dalam surah Al-Waqiah ayat 43, wa dhillim min yahmum, yaitu berada di bawah teduhan yang panas. Jadi teduhan panas. Kalau teduhannya panas, kalau nggak teduhan, teduhannya itu ada panas. Apalagi yang nggak ada teduhannya. Demikian ikhwah. Baik, selanjutnya ikhwah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna narana juz'un wa sab'ina juz'an min nari jahannam." Sesungguhnya api kita ini di dunia itu merupakan satu bahagian dari 70 bahagian api dalam neraka jahannam. Api di dunia ini berapa derajat paling panas? 100 itu titik didih. Itu titik didih. Air yang kalau lebih daripada 100, dia kalau dia melebihi 100 derajat, dia akan menguap. Demikian ikhwah. Ya, jadi bisa ribuan. Bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 10.000. Karena buktinya bisa melelehkan besi. Ya. Kira-kira melelehkan besi cukup dengan 100 derajat. Kan enggak. Ya. Jadi ya mungkin ribuan derajat. Dari titik yang paling panas, titik yang paling panas, maka itu masih satu bahagian daripada 70 bahagian. Demikian ikhwah. Satu bahagian itu masih satu bahagian dari 70 bahagian. Ikhwah, kalau seorang dicampakkan ke dalam api, kira-kira apa yang terjadi? Dicampakkan dalam api hidup-hidup. Apa yang terjadi? Panasan aja. Ih, panas gitu aja. Jadi, hah? Dia akan teriak-teriak. Kenapa? Kepanasan. Terus setelah itu, kalau dibiarkan aja lah. Mati kan? Kalau dibiarkan, udah mati selesai aja. Tapi tidak di neraka. Dia kepanasan, tapi tak mati-mati. Ya, kita bisa bayangkan orang yang dimasukkan dalam api, dia akan, wah, gitu-gitu kan? Ya, gitu-gitu, kepanasan. Ikhwah, tapi kan akhirnya dia mati. Tapi nanti di neraka, dia dibakar dengan api neraka yang 70 kali lebih panas ketimbang api dunia. Dan dia dibakar di sana dan tak mati-mati. Bayangkan, ikhwah. Kalau tubuh manusia, apalagi dimasukkan ke derajat yang paling panas, ya pertama terbakar, lama-kelamaan dia menjadi debu kan? Ya, apa jadi debu? Tulang-tulangnya jadi debu. Intinya dia akan mati. Tapi nanti di hari akhirat dia dibakar dan tubuhnya tetap terbakar, balik lagi, terbakar, balik lagi. Kullama nadijat julubduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya sudah meleleh, kami rubah dengan kulit yang sedia kala, yang bagus. Supaya apa? Supaya mereka merasakan azabnya. Jadi dia enggak mati-mati. Makanya Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Surat apa itu? Al Sabisma. Ada surat Sabisma, Pak. Ala-ala. Apa satu ayat sebelumnya? Nah, satu ayat setelahnya? Hah? La yamutu fiha wa la yahya. Satu ayat setelahnya? Qad aflaha man zakkaha. Satu ayat sebelumnya? Itu setelahnya, sebelumnya. La yamutu fiha wa la yahya sebelumnya apa? Satu ayat. Diurutlah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa satu ayat sebelumnya? Udah nggak apa-apa, urut dari awal. Saya tunggu. Hah? Hah? Faj'alahul ghusaan ahwa. Sanukriu falatansa itu setelah itu. Tadi kan la yamutu fi awalaiha, satu ayat sebelumnya apa? Bal tusil hayat dunia wal enggak. Yo cepat sikit, cepat sikit. Ya, Pak. Iya itu pertanyaannya satu ayat sebelumnya apa? Catat sebelumnya apa? Hah? Alladzi yasla naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Masyaallah, pas. Bapak mau pulang, saya izinkan. Demikian ikhwah, ya. Jadi di dalam neraka dibakar habis-habisan, tak selesai-selesai. Gosong, balik lagi. Gosong, balik lagi. Dan dia enggak mati. Dan dia enggak mati-mati. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya neraka itu azab yang tak terperikan lagi lah gimana. Ya. Tapi ikhwah, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya ya, kita lihat lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis tadi, qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, 1:70 yang satu itu saja sudah cukup membakar habis kita. Qala fudilat 'alaiha bitis'ata wa sittina juz'an kulluha kulluhunna min hariha, bahkan diberi keistimewaan, diberi lebih panas, yaitu sejumlah 69 kali ya, semuanya pak, semua panasnya sama. Kemudian rawahu Muslim wa Bukhari, dan hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi kok azzaallahu wa selanjutnya itu mengenai panasnya neraka ya, yaitu sebanding dengan dikali 70 dikali 70. Bayangkan itu. Kalau ada panas yang bisa melelehkan besi, melelehkan baja, maka itu masih satu bahagian dari 70 bahagian panas yang di dalam neraka. Kita lanjut. An-naru tatakallamu wa tubsir. Neraka itu bisa bicara, bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman disebutkan alladzi yaqra'un nusus minal kitabi wa sunnati allati tasiful narat yajiduha makhluqan yubsiru wa yatakallamu wa yashtaki. Mereka yang sering membaca kitabullah dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan lihat bahwasanya neraka itu makhluk Allah yang bisa melihat, bisa berbicara, dan bisa mengadu. Dia bisa mengadu. Contohnya ikhwah, ya, Al-Furqan ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala firman, idza ra'athum mim makanin ba'id. Kalau si neraka ini melihat orang-orang kafir dari jauh, ini akan dibakar ini. Idza ra'athum mim makanin ba'id, apabila dilihatnya dari jauh, sami'u laha, maka terdengar darinya taghayyuz wa zafira, geraman-geraman neraka. Gitu-gitu kira-kira. Tapi enggak tahu tah, enggak tahu gitu. Intinya geraman neraka lah. Gemeretak neraka gitu kan. Kita kalau bakar sampah kan ketuk-ketuk, itu gemeretaknya. Ini bukan gemeretak, geram. Kalau api dihembus gimana suaranya? Sus gitu. Ah, lebih kurang gitu lah ikhwah. Api-api neraka. Jadi ketika dilihatnya orang kafir yang bakar masuk neraka, udah geram dengan orang ini. Ya, marah dia dengan orang ini. Dia sudah siap, Allah siapkan untuk mengazab orang-orang yang durjana, yang bandel-bandel ini. Itu ikhwah. Jadi si neraka bisa geram. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala inna rajula la yujra ila an-nar fatanzawi wayang qabidu ba'd ila ba'd fa yaqulu ar-rahman malak fa yaqulu innahu yastajiru minni fa yaqulu arsilu 'abdi. Ibnu Abbas mengatakan sungguhnya seorang laki-laki itu la yujra ila an-nar, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Fatan zawi wayang qabidu. Baik, fayan zawi fayang qabidu. Maka neraka pun akhirnya mempersempit, ya. Kemudian fayaqulahan Rahman, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Malak, kamu itu kenapa? Inna yastajiru minni." Ya Allah, sesungguhnya orang ini mohon kepadamu agar dijauhkan dariku. Jadi doanya Allahumma ajirna minan nar, itu Allahumma ajirna minan nar. Jadi ketika orang ini dilemparkan ke neraka, neraka nyempit, jadi enggak masuk orang ini. Kemudian Allah mengatakan, "Kamu tuh kenapa? Kok macam enggak nerima orang ini diazab?" Apa kata neraka? "Ya Allah, dia senantiasa berdoa kepadaku agar dia dijauhkan dariku." Di sini ceritanya neraka ngomong. Ya, neraka berbicara. Fa yaqulu arsilu 'abdi, udah kalau gitu keluarkan hambaku yang itu. Wa inna rajulan ila an-nari. Kemudian ada lagi yang dicampakkan dalam api neraka. Fa yaqulu ya rab, ma kana hadza dhannu bika? Si neraka mengatakan, "Ya Allah, kira-kira apalah keyakinan dia tentangmu semasa di dunia?" Yaqulu Fa yaqul, dia mengatakan, "Anta sa'ani rahmatak, ya Allah, berikanlah aku rahmat-Mu." Jadi di sini hamba yang kedua ini dikeluarkan dari api neraka. Kenapa dia doanya, "Ya Allah, bukankah rahmat-Mu itu sangat sangat luas, selamatkan aku dari neraka." Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Yakhruju yaumal qiyamati ya'unuqul minan nar." Bahwasanya nanti di hari kiamat akan keluar dari api seperti leher, ya, seperti leher. Jadi dari keluar api macam leher begitu keluar dari api neraka. Kemudian laha ainan, dia punya dua mata. Dia punya dua mata. Di mana matanya? Apa di depan? Apa kiri kanan macam ayam? Allahu a'lam. Enggak ada penjelasan. Ya, jelas keluar dari api itu seperti apa tadi? Leher yang panjang dan dia punya dua mata. Kemudian yubsiron, bisa melihat. Wa udhunani tasma'an, dan dua telinga yang bisa mendengar. Walisanu yantik, dan lisan yang bisa bicara. Taqulu inni ukiltu bi salasatin. Si neraka mengatakan sesungguhnya akan dimasukkan ke dalamku ada tiga orang. Pertama, bikulli jabbarin anid, bagi setiap orang-orang yang pembangkang. Aku ditugaskan oleh Allah untuk membakar, mengazab para pembangkang. Wa bikulli man da'a ma Allah ilan akhar, dan setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa bil musawwirin, dan para pelukis. Orang-orang yang melukis apa ini? Melukis pisang. Yang melukis makhluk hidup. Seperti melukis hewan. Melukis apa lagi? Manusia. Melukis pemandangan. Enggak masuk. Melukis pemandangan enggak masuk. Tapi dia melukis pemandangan, tapi ada bangunnya. Kena dia. Ada bangunnya itu masalahnya, bukan pemandangannya. Demikian ikhwah. Melukis rumah kena? Hah? Enggak kena. Tapi di depan rumah itu ada gambar harimau enggak? Jadi enggak kena di harimonya. Intinya dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan memaksa para pelukis makhluk-makhluk bernyawa atau orang para pematung makhluk bernyawa, Allah akan paksa mereka untuk ditiupkan nyawa. Nanti di padang mahsyar, kau tiupkan nyawa. Kau tiupkan nyawa. Enggak bisa, oh, kau tiupkan pokoknya. Demikian ikhwah. Ditiup-tiuplah hu ha hu, tetap enggak bisa-bisa. Itulah azabnya. Jadi ikhwah, aku disiapkan untuk membakar. Pertama apa tadi? Para pembangkang, yang kedua, yang berdoa kepada selain Allah, yang ketiga para pelukis makhluk hidup. Makanya hati-hati pak melukis-lukis. Kadang-kadang anak-anak kita itu suka ada kepingin dia nulis-nulis orang, ya kan? Melukis-nulis orang. Ikhwah, itu kira-kira kalau seperti ini dosa kecil apa dosa besar ikhwah? Kira-kira besar ikhwah. Ini neraka ya disiapkan. Neraka yang berbicara. Para musawirin tak dibolehkan. Jadi kalau pas kita mau menuliskan, menggambar manusia, gimana supaya tidak termasuk dalam azab? Hah? Palanya hilangkan. Itu dia. Tapi jangan palanya hilangkan, kemudian taruh darah di sini ya, jangan. Ya, palanya hilangkan. Demikian ikhwah. Kata Ibnu Abbas, as-suratu ra'su. As-suratu ra'su. Yang namanya lukisan itu adalah kepala. Dalam riwayat yang lain, as-suratu al-wajihu, yang dikatakan gambar adalah wajah. Berarti kalau riwayat yang kedua, boleh buat kepala, boleh buat telinga, tapi tidak ada wajah. Gimana kalau dia gambar ada kumis, ada jenggot? Termasuk enggak? Hah? Termasuk gambar? Hah? Iya, dibuatnya jenggot dan kumis dah. Termasuk enggak? Atau dibuat dia pakaikan kacamata? Kacamata hitam. Kok itu sudah suruh? Kan wajah. Kecuali jenggotnya di copotnya taruhnya di tangan di sini. Baru dia enggak wajah. Jadi ikhwah hati-hati, sekarang orang begitu ikhwah. Dia tahu lukisan itu enggak boleh. Udahlah saya enggak gambar. Dia mengira bahwasanya yang suruh itu kalau ada mata. Akhirnya dia enggak gambar mata, tapi digambarnya wajah yang pakai kacamata Ray-Ban. Kacamata hitam. Kan enggak ada wajahnya, yang aja kacamata. Sisanya ikhwah itu dipakaikan jenggot, dibuat kumis. Enggak ada mulutnya. Hidungnya enggak ada, tapi ada kumis, ada jenggot, tetap dikatakan wajah. Nah, inilah yang akan diazab nanti di hari kiamat. Intinya ikhwah, yang paling bagus itu adalah tidak berkepala. Misalnya antum punya ukiran-ukiran Jepara, ada burungnya, maka jangan dipotong, nanti jadi buruk dia. Diukir aja lagi supaya hilang kepalanya. Tep, kalau antum punya batik yang ada kepala burung, mana yang punya batik? Ada yang pakai batik? Hah, bapak itu pakai batik? Ada nggak kepala burungnya? Itu ada sayap-sayapnya tuh? Oh, nggak ada. Berarti boleh. Ya, hati-hati nih. Yang suka-suka batik, ya, boleh pakai batik. Tapi perhatikan, kadang-kadang motifnya ada kepala burung. Nggak boleh. Wah. Ya? Demikian. Terus, kebetulan dia punya batik. Bagus, mahal batiknya. Ada kepala burung. Gimana? Apa yang dia lakukan? Jual. Tetap gak mau rugi macam orang Padang. Harus dijual juga. Ujung-ujungnya cuan juga jadinya. Ya, yang kita jual kan juga gambar. Hah? Gimana jadinya? Dimodif misalnya kita tempel pakai itu kepalanya. Atau di spidol gitu Pak ya. Spidol. Ah, sablon. Sablon buat logo Al-Ikhlas. Demikian ikhwah. Jadi makanya hati-hati, intinya daripada nanti kena sudah dibeli mahal-mahal baru ketahuan ada kepala burung, itu enggak boleh. Enggak boleh juga dibawa sholat itu. Karena malaikat tidak akan masuk di tempat yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Hati-hati ya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi di sini intinya adalah neraka itu berbicara dan dia melihat dan dia bisa mendengar dan dia ya bisa bicara. Itu ikhwah. Sambil ngomong, aku ditugaskan oleh Allah untuk mengazab orang-orang yang pembangkang yang berdoa kepada selain Allah dan para pelukis-pelukis. Tihwa. Memang kadang-kadang kalau kita mau melukis ini kan ada asiknya juga kan melukis ini. Itu ikhwah, melukis. Kalau kita waktu kecil apa yang kita lukis biasanya? Kapal tuh biasanya. Lukisan pertama biasanya kapal biasanya. Set-set tuh ada tingkat tuh di ikhwah. Ya, gunung. Demikian. Tapi adanya kecenderungan pada anak-anak perempuan buat boneka, bu gambar, ada orangnya gitu ikhwah. Maka hati-hati, ya hati-hati. Kemudian selanjutnya, ya selanjutnya, ru'ya Ibnu Umar linnar, bahwasanya Ibnu Umar pernah mimpi melihat neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, annahu ra'a fil manami annahu ja'ahu malakani fi yadi kulli wahidin minhuma maqma'atun min hadid, bahwasanya dia melihat dalam mimpi datang dua malaikat dan masing-masing mereka sedang bawa pentungan dari besi. Summa laqiyahu malak fi hadzal maqma' an hadid, kemudian malaikat itu menemui dia, malaikat yang menemui dia yang sedang bawa pentungan tadi, qala lan tur'a, kamu enggak takut, kata malaikat itu. Qala rajul anta, ya law kuntu taktsiru salat, kamu jangan takut seandainya engkau memperbanyak salat. Itu ikhwah, ya artinya untuk menyelamatkan diri dari neraka. Kemudian ikhwah rahimanallahu akum, selanjutnya ya, adakah pengaruh neraka itu sampai ke dunia? Jawabannya, ada. Apa kira-kira? Panas. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, abridu bisolati, dinginkan ketika melaksanakan sholat. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, sesungguhnya panas itu termasuk hembusan api neraka. Artinya begini ikhwah, kalau di Indonesia sangat jarang lah, jarang sekali. Kalau di Timur Tengah itu kan memang ada pas musim panas, ya pas musim panas itu pas masuk waktu zuhur itu sangat terik, sehingga sahabat itu sampai tidak mampu berjalan di panas terik, nggak mampu berjalan di panas terik. Maka dalam seperti ini disunnahkan untuk mendinginkan pengerjaan sholat. Apa maksudnya? Agak ditunda supaya cuaca lebih dingin. Demikian ikhwah. Yang tadinya adzannya jam 12, mungkin bisa agak ditunda sampai jam 2. Udah lebih dingin. Karena ikhwah, dahulu itu, antum tahu bahwa masjid Nabawi itu yang ada atapnya itu hanya di atas. Itu pun kalau musim panas, mereka nggak sanggup meletakkan jidat ini ke dahi ini ke lantai. Saking panasnya. Itu yang ada atapnya hanya beberapa sab di depan. Di belakangnya itu nggak ada atap. Jadi terbakar oleh matahari. Nah, berdiri di situ gimana kira-kira? Ya, gosok kaki kita pun nggak tahan. Wah. Makanya sahabat itu ada yang sholat pakai sendal. Kalau ketika dia mau sholat, mau sujud, dibentangkan apanya? Kain-kain ininya, kain bajunya. Supaya dia bisa sholat di atas kainnya. Kalau nggak panas, ikhwah. Kita Masya Allah kan, masjid dingin. Ya kan? Dingin. Terus kalau pas mau kajian, tenang. Saking tenangnya, tidur. Masya Allah, nikmat luar biasa, bang. Demikian, ikhwah. Nikmat luar biasa. Nggak pernah, ada nggak yang pernah kepanasan? Biasanya kalau pas panas masjid kan ada yang protes. Kadang-kadang protesnya dengan begitu, sengaja, depan BKM. Itu ikhwah. Ya, alhamdulillah sekarang rata-rata masjid kan pakai AC. Masya Allah ya ikhwah. Bisa betah di dalam, gitu ikhwah. Kadang-kadang pun apalagi kalau Ramadan itu kan nggak mau pulang tuh zuhur biasanya. Tidur di masjid sampai asar. Kadang-kadang tuh bau karpet tuh aneh-aneh ceritanya. Itu ikhwah. Jadi intinya adalah bahwa ya bahwasanya inna syiddatul hair min fihi jahannam. Sungguhnya panasnya cuaca termasuk hembusan neraka jahannam. Makanya ditundalah pelaksanaan sholat. Kalau dilaksanakan di awal waktu itu kepanasan. Enggak khusyuk. Demikian ikhwah. Wong kita dalam keadaan dingin pun enggak khusyuk, apalagi dalam keadaan panas kan? Itu ikhwah. Itulah dia. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, adanya pengaruh neraka langsung ke dalam ke surga, ke dunia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tip dalam hadis ini, Rasulullah katakan abridu bis salati fa inna syiddatal har min fa jahannam. Dinginkanlah pelaksanaan salat karena sesungguhnya panas yang bersangatan itu merupakan hembusan dari neraka jahanam. Dari hadis ini kita bisa ambil simpulkan satu, bolehnya mengakhirkan sholat jika memang ada maslahat. Ya, jika memang ada maslahat. Kemudian bahwasanya innal hikmata fi dzalika huwa talabur raha al musalli yakunu ahdharul qulub. Bahwasanya disunahkan untuk membuat nyaman orang sholat karena akan lebih membuat dia khusyuk. Jadi dengan adanya AC, Masya Allah, ikhwah, itu termasuk disunahkan. Buktinya, panas saja harus didinginkan. Karena dahulu nggak ada pendingin, ya berarti ditunda waktunya hingga waktunya cuacanya dingin. Demikian ikhwah. Jadi, semua tempat-tempat sholat disunahkan untuk dibuat nyaman para penghuninya. Demikian ikhwah, buat nyaman. Karpetnya dibuat nyaman, dibuat empuk. Tapi jangan terlalu empuk. Kalau terlalu empuk, kita nanti sujud, nggak bisa napas. Karena masuk semua. Demikian ikhwah. Begitu kita sujud, karpetnya wangi. Ini aroma tower zam-zam. Nah, gitu kan. Jadi ketika kita sujud, teringat waktu umroh dulu. Wah, gitu ikhwah. Apalagi? Wangi. Kalau bisa ruangannya wangi. Begitu kita masuk, wah wangi, Masya Allah kan. Kan ada pewangi-pewangi ruangan itu. Sekarang ada tuh yang asap. Wangi, bagus itu ikhwah. Sehingga orang-orang pun nyaman dia duduk. Nyaman dia zikir. Kan ada orang yang gak nyaman begitu. Assalamualaikum, cicing dia lari. Karena gak nyaman ikhwah. Nah, dari hadis ini, di antara faedahnya, disunahkan membuat nyaman orang sholat. Betah dia sholat. Tenang dia sholat. Makanya ikhwah sebenarnya memang banyak hadis yang menyatakan dilarang kita sholat dalam keadaan tidak nyaman. Seperti sabda Nabi SAW, la sholata bidafil akhbathain. Tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Kita sesak ini. Rakaat pertama nggak keluar dia, nggak ada sesaknya. Rakaat kedua mulai ada spill-spill sedikit dari dalam. Rakaat ketiga semakin berdesak. Rakaat keempat, wah berdesak. Masjid dingin tapi kita berkeringat. Kenapa enggak dibatalkan? Tanggung rakaat keempat. Pas tahsyahud pun. At-tahiyat. Ikhwah batalkan itu enggak boleh. Kalau sampai seperti itu. Itu bisa kunang-kunang loh. Ikhwah. Iya bisa kunang-kunang itu. Saya pernah sekali ikhwah. Tapi enggak kerjakan sholat. Sedang ceramah subuh di Masjid Raya Maulaboh. Masjid rayanya masjid besar. Begitu. Innalhamdalillah. Sesak. Tapi saya paksa, mungkin nanti lagi hilang. Songket, nahmadhu wa nasta'in. Ini mulai. Amma ba'du, hilang yang mau dibicarakan. Ini semua gelap. Aduh. Inna kaum muslimin, kaum muslimat, udah gini-gini nih. Wah, gak bisa. Permisi ya, mau o-o-o. Begitu buang, langsung cerah semua ikhwah. Lega, betul. Makanya ikhwah, sholat gak boleh. Harus batalkan, kalau gak sah. Kalau sampai seperti itu. Tapi kalau masih desak-desak sikit, masih ujung-ujung, itu masih gak begitu membuat lah kan. Tapi kalau sudah sangat mendesak, jadi walaupun rakaat keempat, ikhwah, jangan, setan bisikan, sayang, dikit lagi, sayang, kata setan. Kita pun itu loh. Itu ikhwah, jadi gak boleh ya. Kalau sudah sangat mendesak, gak boleh. Jadi, menahan, tidak ada sholat, orang yang menahan buang air kecil, buang air besar, itu mulai dari makruh sampai haram bisa. Sampai batal. Demikian juga, La sholata bihadir tu'am. Tidak ada sholat dengan hadirnya hidangan. Itu juga ikhwah. Kan gak nyaman kita sholat. Kita bertamu ke tempat rumah ustad di belakang masjid. Kita berlima. Ustad menyuguhkan 3 potong lauk. Adzan berkumandang sudah dihidangkan. Demikian. Sebagian ada yang duduk tetap makan. Sebagian lagi pergi ke masjid. Nanti ajalah saya makan ya. Makan dia. Mikir, tadi saya makan cuma 3 lauknya. Sisanya. Bersisa gak nanti ini. Demikian. Akan mengganggu. Jadi sesuatu yang membuat nyaman orang yang sholat. Maka dianjurkan. Demikian ikhwah. Biasanya kalau sholat zuhur kita cepat pulang ngapain? Makan. Supaya nyaman gak harus pulang ke rumah? Hah? Gimana? Sediakan prasmanan di depan ini. Jamaah habis sholat zuhur langsung prasmanan. Yakin saya, penuh nih masjid. Gak ada lagi yang kerja bapak-bapak. Udah semua anak-anak bawa kita sholat zuhur semua di masjid Al-Ikhlas. Saking nyamannya ikhwah. Kenapa? Habis sholat zuhur ada makan, prasmanan. Masya Allah. Gak usah kerja kita hari ini. Itu ikhwah. Karena nyaman. Ya, nyaman. Ya. Baik. Kemudian apa lagi ikhwah? Annal hikmah yaduru ma'al illah. Bahwasanya hikmah itu terkait dengan sebab hukum, ya. Terkait dengan sebab hukum. Artinya apa ikhwah? Tadi kenapa dilambatkan sholat zuhur? Kenapa tadi? Panas. Kalau enggak panas? Boleh. Hah? Kalau enggak panas harinya, boleh kita untuk hari Senin besok kita sholat jam. Enggak bisa ikhwah karena hukum itu terkait dengan panas yang enggak buat tidak nyaman. Makanya enggak bisa kita kiaskan ini ke Indonesia. Sudah jelas mendung apalagi di Medan sedang banjir. Itu ikhwah enggak ada panas-panasnya. Maka hukum tersebut terkait dengan masalah panas, enggak nyaman. Kalau ada sebab, maka hukumnya boleh. Kalau nggak ada sebab, maka nggak boleh hukumnya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian apa lagi ikhwah? Al-Zahir hadis annal hikmah yashtamilu may yu'addi salah fil masjid aw fil buyut. Sekarang permasalahannya adalah, apakah ini hanya untuk sholat di masjid atau di rumah juga? Yuk. Di rumah boleh enggak kita lambatkan? Mana kira-kira? Apakah hanya di masjid atau juga boleh di rumah? Sang ini tinggal, apa sebabnya tadi kita boleh memperlambat? Panas. Di rumah Anda, gimana? Panas nggak? Enggak. Kalau enggak boleh. Kalau di rumahnya panas, entah kenapa kok tiba-tiba plafonnya hilang. Misalnya kita nggak tahu. Panas. Jadi gimana? Boleh. Intinya kalau ada sebab, ada hukum. Kalau nggak ada sebab, nggak ada hukum. Jadi di rumah kita juga begitu. Kalau kita, kalau saya sholat jam segini, aduh, nggak nyaman begitu. Jadi gimana? Boleh ditunda. Kalau sebab hukum itu ada di rumah. Itu ikhwah. Jadi hadis ini tidak menyebutkan hanya di rumah, hanya di masjid, tapi juga di rumah. Itu ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, an-naru khalidah la tabid. Neraka itu kekal. Tidak akan pernah musnah. Jadi ikhwah, salah satu makhluk Allah yang kekal, yaitu neraka, surga, itu kekal. Tidak akan pernah musnah. Apalagi yang kekal? Selain surga dan neraka. Hah? Apa? Apanya pak? Ah, apa? Oh, yang jelas lah jawabannya. Apa? Penghuninya. Penghuninya gimana? Surga penghuninya gimana? Kekal nggak? Kekal. Neraka ada nggak penghuni yang kekal di neraka? Yang kekal. Jadi neraka dan penghuninya, surga dan penghuninya kekal selama-lamanya. Ikhwah, sebagian orang, sebagian mufasir, para ulama ada yang begini ikhwah. Di neraka ini dia tidak kekal. Suatu hari neraka ini akan padam katanya. Jadi gimana? Orang-orang yang masuk neraka selama-lamanya itu dia dibakar, dibakar, dibakar, dibakar hingga dia menjadi batu dan akhirnya nerakanya pun padam, tidak ada lagi yang namanya neraka. Tapi sayangnya tidak ada dalil yang kuat menunjukkan ini. Di antara para ulama yang mengatakan neraka tidak kekal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bukan ulama yang tanggung ini, yang enggak tanggung-tanggung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya neraka itu enggak kekal. Suatu hari nanti akan punah beserta penghuninya yang kekal dalam neraka. Ikhwah. Makanya banyak para ulama yang membantah pendapat Ibnu Taimiyah ini. Ya Allahu alam bissawab. Udahlah, itu aja lah ya. Ya. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada titipan pertanyaan dari sebelah, dari Umahan.
0: Ibu-ibu.
1: Ibu-ibu. Ustaz, beberapa waktu lalu ana dengar kajian Ustaz bilang pekerjaan domestik rumah tangga adalah kewajiban istri. Memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan sebagainya.
0: Ya.
1: Saya berpikirnya, wajib berarti berdosa bila tidak dikerjakan. Berdosa hubungannya nanti dengan neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apabila istri enggak masak. Enggak masak nih. Dek, nasi mana? Enggak masak bang. Ulangi contohnya ya. Antum suaminya ini. Dek, mana nih serapan untuk nasi? Gak masak bang. Kira-kira gimana antum? Kenapa gak masak? Gak kewajiban saya. Gimana antum? Cari istri lagi? Sebaiknya. Pak, tolong pak, siapa nama bapak tadi pak? Sebaiknya. Janganlah sebaiknya. Nasihati dulu. Itu dulu. Kalau enggak juga, barulah terserahlah ijtihad bagaimana sebaiknya. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, ya pasti suaminya akan marah. Kemarahan suami itu menunjukkan suatu keharaman. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia enggak masak, Dek, enggak masak, Dek. Enggak, Bang. Enggak apa-apa. Enggak usah masak, enggak apa-apa. Kita COD aja. Berarti dia menjadi tidak berdosa. Tapi kalau dia gara-gara enggak masak, suaminya berdosa? Suaminya marah? Berdosa. Demikian. Atau dia asyik belanja, beli-beli sambal aja, beli-beli gulai. Akhirnya masih di tanggal 20 habis uang belanja. Loh dik, masih 20 dik, kok udah habis? Iya, selama 20 hari ini karena ada fatwa yang mengatakan gak wajib masak. Jadi adik beli-beli aja lah. Demikian ikhwah, beli-beli aja. Kira-kira antum marah gak? Tinggal 10 hari lagi habis uang belanja. Coba antum kira-kira marah gak sebagai suami? Hah? Oh enggak marah, Masya Allah. Sabar Pak ya. Betul ini. Enggak yakin Bapak itu. Enggak marah tapi enggak yakin. Demikian. Pasti marah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya, marah. Kenapa kok masih tanggal 20 habis? Yang enggak marah itu karena masih banyak stok dia. Masih banyak duit dia untuk memberikan untuk 10 hari lagi. Kalau enggak ada lagi duitnya untuk 10 hari gimana? Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini tergantung dengan sang suami. Kalau suaminya tidak ridho, suami istrinya enggak masak. Berdosa enggak istri? Enggak. Enggak berdosa? Berdosa enggak? Enggak ridho kalau suami yang kalau istrinya enggak masak. Berdosa enggak istri? Berdosa. Tapi kalau suaminya ridho, istrinya enggak masak, udah deh enggak usah masak. Nanti tanganmu itu kasar loh. Udah kamu dandan aja bagus-bagus, glowing-glowingan pipi itu biar macam marmer. Demikian, biar cantik, biar putih. Demikian, udah bagus-baguskan aja. Gak usah masak-masak, gak usah. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Ya gak ada masalah, sudah ada izin istri, sudah ada izin suami. Nanti kita sewa aja pembantu rumah tangga, udah dia yang masak. Kamu enggak, kamu di kamar aja standby. Ketawa bapak itu. Demikian ikhwah. Gimana? Sudah selesai, enggak masalah. Jadi kamu urusan anak-anak aja, dapur udah kita kasih orang aja untuk masak. Kamu urusan perhatikan anak-anak, ajari dia apa yang belum diajari, kemudian akhlaknya diperhatikan. Kan selesai masalahnya kalau memang istrinya suaminya ridho. Ini kalau suaminya enggak ridho. Kalau suaminya tidak ridho. Taip, kalau istri ridho, suaminya enggak kerja gimana? Boleh enggak? Dek, abang enggak usah kerja ya, Dek. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Tapi melotot, Dek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, itu kan beda ini. Tapi dari itu, ya enggak apa-apa, Bang. Adik kan banyak warisan. Masih banyak stok. Demikian. Abang kan, apalagi abang lihat, adik lihat abang tuh miskin kali nampaknya kan. Ya sudahlah. Enggak usah kerja. Kita udah di rumah aja. Duduk-duduk. Ngabis-ngabisi duit. Boleh enggak? Ya boleh, kok kenapa enggak boleh? Jadi itu semua terkait dengan masalah keriduan masing-masing terhadap kewajiban masing-masing. Kalau seandainya suami mengatakan, udah kamu jangan ngurus rumah, ya sudah, berarti tak apa-apa. Kalau istri mengatakan, udah bang, saya enggak perlu nafkah, berarti enggak apa-apa, enggak kasih nafkah. Demikian ikhwah. Karena dia sudah rela untuk tidak dinafkahi, selesai ikhwah. Tapi dengan catatan bukan si suami yang meminta supaya enggak dinafkahi. Ini kan sudah nikah, Dek. Abang enggak usah nafkahi ya. Ya. Macam mengancam gitu. Iyalah, Bang, takut istrinya. Itu enggak boleh. Ya, ini yang punya hak nafkah itu kan hak seorang istri. Ketika dia katakan udah Bang enggak usah kasih nafkah, udah selesai. Boleh. Jadi sama seperti yang masak tadi itu. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu semua tanya juga seharusnya. Mana lebih besar pahalanya? Istri antum masak sendiri atau beli di luar? Coba kuat sikit lah, Pak. Masak sendiri, Bu. Dengar, Bu, ya. Masak sendiri. Lebih besar masak sendiri ketimbang dia beli di luar. Masak 3 kali satu hari dia nongkrong di rumah makan Padang. Karena mau beli. Jadi ikhwah, apa dasarnya? Ada dasarnya. Ketika Fatimah radhiyallahu anha merasa capek tangannya menggiling gandum. Kalau dahulu kan menggiling gandum kan dengan memutar batu ya. Dah. Akhirnya dia mendengar kalau Rasulullah itu ada hamba sahaya yang diberikan kepada beliau. Fatimah radhiyallahu anha pergi ke rumah Aisyah dan bilang ke Aisyah, pesan ke Rasulullah, kalau bisa dia dikasih satu pembantu. Udah disampaikan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah itu Rasulullah datang kepada Fatimah. Datang ke rumah

kekuatan. Jadi zikir itu bisa membuat kekuatan hati. Kalau hati tenang, kuat, maka fisik juga akan kuat. Demikian ikhwah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya seorang istri mengurusi rumahnya sendiri itu akan lebih afdol. Terbukti Rasulullah tidak memberikan pembantu rumah tangga, tapi malah disuruh untuk berzikir. Kalau seandainya membantu itu lebih baik, tentunya dia akan bawakan. Apalagi ini putri dia. Putri beliau satu-satunya ikhwah, yang pada waktu itu masih hidup. Itu ikhwah. Ya, jadi ibu-ibu masak sendiri itu akan lebih baik, lebih besar pahalanya. Kalau PRT-PRT ini ikhwah, namanya juga rumah kan. Kita membawa masuk orang lain ke rumah kita. Di rumah kita itu banyak aib-aibnya yang tidak boleh keluar dari rumah. Apalagi PRT-nya masih muda, gadis lagi. Suaminya asyik terlambat, asyik pergi kerja. Demikian, ada masalah lagi. Umumnya kan PRT itu ini kan, perempuan kan? Umumnya perempuan. Kalau yang dipilihkan nanti yang PRT-nya nenek-nenek, gimana? Nggak kuat, jadi dipilih yang mana nih? Yang muda kan, antum bapak-bapak tahu, yang muda lah gitu. Demikian ikhwah, jadi itulah dia. Kan salah juga nanti akhirnya. Ya, suatu ketika akan ada berkhalwat di dapur, seterusnya. Ya kan? Itulah dia. Maka sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Bukan, tidak boleh. Lanjut. Oh enggak, ketika Rasulullah ditanya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di rumah? Kan apa kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli, beliau itu menolong kerjaan rumah istrinya. Jadi beliau nambal sendiri, jahit sendiri, itu bukan sebuah kewajiban tapi itu kebaikan. Demikian ikhwah. Makanya suami ketika dia enggak kerja, lebih besar mana pahalanya? Nolong kerjaan rumah istri atau mancing? Hah? Mentang-mentang weekend, duduk dari samping sungai samping ini. Mana suami saya? Udah duduk gitu pakai bambu. Nah, lebih besar mana pahalanya? Bantu istri atau mancing? Nah, oke lah, kita ganti. Lebih besar mana pahalanya? Bantu istri urusan rumah atau goes? Nah, lebih besar mana pahalanya? Bantu istri kan, Masya Allah, suami-suami luar biasa memang. Suami-suami soleh, Masya Allah. Yang luar biasa, yang biasa di luar. Demikian. Iya jelas. Membantu istri. Demikian ikhwah, membantu istri. Tapi para istri pun, kalau suaminya sudah membantu, sering membantu ketika weekend, dia bantu, jangan menjadi kewajiban. Bang, besok kan hari Minggu nih bang, hari Ahad. Itu bang tolong, baju itu belum dicuci, udah 3 keranjang. Dan nanti abang cuci aja, terus jemur sekalian. Ah, itu, WC kita 3 WC itu udah agak kuning-kuning bang. Demikian, kok jadi kewajiban? Demikian. Jadi Rasulullah itu membantu urusan Aisyah, urusan rumah, bukan karena perintah Aisyah, tapi inisiatif itu dia. Jadi ketika istri mau masak nasi goreng, biar deh abang yang rajang-rajang bawang. Terus keluar air matanya gitu kan, terharu, Masya Allah. Bukan, karena gak pandai ngerajang bawang itu. Makanya nangisnya itu bukan karena dia terharu, karena romantis, dah. Memang enggak pandai dia merajang bawang. Makanya kena udara bawang itu ke matanya. Demikian ikhwah. Atau dia bantu ngulek. Antum ada yang pandai ngulek di sini? Ngulek cabai. Itu kalau enggak pandai ikhwah nguleknya, seminggu ini panas. Enggak, coba belajar ikhwah, belajar. Atau kalau antum belajar masak, udah deh, untuk hari Ahad abang yang masak. Wah, gitu kan. Masak apa, Bang? Indomie. Demikian. Ya, istri itu ikhwah, kalau kita bantu dia, dia senang loh. Dia merasa diperhatikan. Ketimbang dia sibuk di dapur, antum dekat dapur asik nengok HP aja. Demikian ikhwah. Apalagi bapak-bapak ini ada yang kesenangan tuh main game.

0: mirip dengan anaknya. Kalau mak-mak jarang kan suka game. Mak-mak sukanya mainnya di apa? Di... Bukan di Shopee, Pak. Di Shopee. Makanya lagi kajian kan Shopee. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah membantu Aisyah itu inisiatif, bukan sebuah kewajiban. Jadi antum kan kita mengatakan diri kita mengikuti manhaj salaf. Nah, ahad ini ada yang bantu istri enggak? Ada. Masya Allah, luar biasa. Jadi, oh iya gitu ya. Jadi itu ahad depan, semua harus rata bantu istri. Udah ngepel, gitu. Wah ya, macam enggak real nampaknya ini. Hah? Ah, boleh, silakan, nggak apa-apa. Asalkan isi jangan merasa jadi kewajiban. Kan kalau bapak dipanggil ibu apa, yang gitu nggak? Yang masanya gitu nggak? Nggak ada panggil yang, nggak. Mungkin kalau yang muda-muda kan gitu kan, yang itu sayang bukan peyang ya. Yang boleh nggak masak nasi goreng pagi ini? Boleh, boleh nggak masak nasi goreng pagi? Boleh. Kalau bisa selama 2 tahun ya pagi aja. Berarti kan itu kewajiban. Kalau dia kan enggak apa-apa silakan. Tapi kalau antum enggak mau, boleh enggak? Enggak mau. Boleh kok, boleh. Jadi harus tahu kedudukan. Antum sebagai suami berinisiatiflah, sebagai istri jangan mengerasa itu sebagai kewajiban. Yang enggak membantu suaminya berarti tidak berada di atas manhaj yang salafus saleh. Ya. Jangan sampai begitu. Yang enggak membantu istrinya berarti dia tidak mengikuti para salafus saleh. Bukan salapi yang wajib ditahzir, enggak gitu juga ikhwah. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Pas foto atau fotografi. Ikhwah, adapun fotografi, para ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah tetap menanggapi yang namanya foto itu surah, gambar. Dan yang fotografer musawwir, pemoto. Gitu ikhwah. Ya. Adapun yang lain mengatakan enggak, foto itu bukan lukisan. Itu merupakan bayangan. Bukan dikatakan sebagai penanding makhluk Allah. Itu memang makhluk Allah. Sama seperti misalnya ketika kita melihat di cermin. Yang kita lihat di cermin itu siapa? Foto? Lukisan? Enggak, itu bayangan. Hanya kalau di cermin kita pergi, dia pergi juga. Jadi yang dicermin itu, foto itu, kita pergi, dia tetap di situ. Apa alatnya supaya dia tetap di situ? Itulah kamera. Demikian ikhwah. Kalau seandainya bercermin itu lantas kita, ini surah. Harus kita coret wajahnya. Kita mau nengok wajah di situ. Kenapa dicoret? Jadi ikhwah. Jadi yang dicermin itulah, itulah hasil daripada kamera. Kameralah alat yang mengabadikan bayangan kita itu. Yang kalau dicermin gak bisa abadi dengan cara kamera lah. Makanya banyak para ulama yang membolehkan. Tapi begitu pun tidak royal, dikit-dikit foto. Kemudian tidak dipajang-pajangkan juga. Ikhwah. Nih, kalau kita kan seringnya foto wisuda. Wisuda dari mulai TK, TKA, TKB, CST, semua wisuda. Semua. Semua dipajang. Demikian ikhwah, lagi salaman dengan camat, lagi salaman dengan apalagi lurah, gubernur, semua dipajang, enggak ada gunanya, itu ria semua. Ya, enggak usah. Ya, enggak usah. Udah, yang mau foto-foto ya udah di HP-nya aja. Kalaupun dia mau cetak ya sudah di albumnya disimpan aja udah untuk kenang-kenangan. Ikhwah, sekarang enggak laku lagi kan dicetak-cetak begitu. Semua udah di dalam flash disk. Kalau mau nengok ya masukkan ke dalam laptop atau komputer, lihat. Itu ikhwah, sebagai kenang-kenangan. Demikian. Saya cenderungnya kepada yang boleh. Ya, karena itu bukan menandingi, tapi itulah makhluk Allah yang bayangannya itu kita abadikan. Allahu a'lam. Ya, Bapak. Oh, gitu. Karena Allah telah memberi kita nikmat. Kenapa kita durhaka? Semua fasilitas kita hidup, Allah yang menyediakan. Sungguh sangat naif kalau kita durhaka kepada Allah. Antum lah misalnya ada teman, hari-hari antum ngasih dia duit. Satu hari dikatakan, akhi tolonglah saya. Ah enggak lah. Gimana kira-kira? Antum masih bantuan? Hah? Masih kasih bantuan? Enggak kan? Tapi Allah tak demikian ikhwah. Orang kafir pun dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa Allah marah memberikan azab lebih dari yang lebih dari yang kita lakukan? Karena ikhwah, Allah yang telah memfasilitasi kita. Yang seharusnya kita pun, kita saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Malah kita memperlakukan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu, dosanya itu sangat besar sebenarnya. Itu pun kalau Allah enggak mengampuni kan. Kalau Allah tidak mengampuni. Tapi kalau Allah ampuni, sebanyak apapun dosa kita, Allah ampuni. Terus kenapa ada orang yang diazab terus selamanya? Tidak terampuni dikarenakan sudah diwanti-wanti. Kalau kalian kufur, kalau kalian musyrik, kekal selamanya di neraka. Sudah diwanti-wanti kan? Kenapa? Karena kezoliman, ikhwah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezoliman, kesyirikan itu sangat besar. Kesyirikan, kezoliman yang sangat luar biasa. Demikian. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjamin kehidupannya. Semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Tiba-tiba yang disembahnya selain Allah. Demikian ikhwan, ini kan zalim. Allah hanya meminta haknya, apa itu? Sembah aku, dah selesai. Tidak minta yang lain-lain. Demikian ikhwah. Allah tidak minta uang sewa oksigen. Coba kalau udah ya, setiap oksigen ada sewanya ya. Ikhwah, tabung oksigen kecil ini tahu berapa harganya? Oksigen segini. Itu udah mahal harganya. Kalau seandainya hari-hari kita nyewa oksigen gimana? Demikian ikhwah. Mahal sebenarnya fasilitas yang Allah berikan ini. Fasilitas Allah berikan mata. Mahal ikhwah. Gak usah begitulah ikhwah. Fasilitas Allah berikan mudah buang air. Seandainya Allah buat mampet gak bisa keluar. Ikhwah IGD masuk. So IGD itu puluhan juta bisa keluar. Tapi karena kita biasa set keluar. Akhirnya gak begitu terasa nikmat. Ya kan? Satu lagi apa ikhwah? Yang gak bisa tidur. Bagi yang bisa tidur, mudah tidur. Iyalah, oh, ngaji aja pun tidur, apalagi tempat tidur. Demikian ikhwah. Tapi bagi yang gak bisa tidur. Ikhwah, Masya Allah. Nampak pucat wajahnya. Seperti orang stres. Kemudian harus minum obat ini, minum obat itu sampai dia bisa tidur. Itu ikhwah. Itu fasilitas yang banyak sekali. Harganya tak terhargakan oleh kita. Terus kita durhaka. Wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala jika tak mengampuni orang tersebut, diazab lebih daripada usianya. Demikian ikhwah. Okeylah ikhwah ya, sudah jam 5. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga istri kita, anak-anak kita tetap berada menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita juga Allah berikan kekuatan untuk mengayomi dan menjadi pemimpin keluarga kita dan tetap berkumpul dengan keluarga kita hingga di surga kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Ali Nur Elsi Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
1: rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfir.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkata.

وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
7: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV serta kaum muslimin di mana saja antum berada, di mana saja saudara-saudariku yang seiman berada, semoga tetap senantiasa di dalam keadaan istiqamah ala sunnah dan tulus di dalam pengabdian kepada Allah dan tidak kalah pentingnya meniti kebenaran. Pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita akan sampaikan hadis Fudalah ibn Ubaid, seorang sahabat mulia termasuk as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam pada saat awal-awal generasi. Bahkan beliau masuk ke dalam kelompok sahabat yang berbai'ah pada waktu bai'atul ridwan dan akhirnya mengikuti jihad demi jihad bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman yang akhirnya juga pada waktu Ali dan meninggal pada zaman pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan tahun 54 insyaallah. Beliau mengatakan qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, semoga Allah memberikan keluasan rahmatnya kepadanya. Beliau berkata, sami'a Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengar rajulan seorang yada'u fi solatihi, berdoa pada waktu solatnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang yang berdoa di dalam salatnya, dan yang dimaksudkan salat di sini adalah salat syar'iyah, bukan salat yang dimaksud lughatan secara bahasa. Walam yahmadillah, tidak memuji kepada Allah. Alhamdu, para ulama memberikan satu definisi, yaitu wasful mahmud bil kamal, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, ma'at ta'zimi wal mahabbah, yang disertai dengan pengakuan dan kecintaan. Walam yahmadillaha walam yusalli ala nabi, tidak juga membaca salawat kepada nabi. Faqala ajjala hadha, orang ini tergesa-gesa. Dan al-ajalah itu minasyaitan, kecuali memberikan satu akibat yang terpuji. Jadi al-ajalatu minasyaitan, kecuali kalau ketergesaan itu menghasilkan suatu kebaikan, maka itu tidak ada masalah. Sehingga Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah panggil, faqala idha salla ahadukum, jika diantara kalian sholat, falyabda' hendaknya memulai bitahmidi rabbih, untuk memuji Tuhannya, wassana alaih, dan juga menyanjung Tuhannya, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat kepada nabi, thumma yada'u bimasha', kemudian berdoa dengan sesuka hatinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan juga as-salasa yang dimaksudnya adalah Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan juga An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Tirmidhi serta Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan diakui oleh para ulama yang lainnya, di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya jelaskan tentang faedah daripada hadis ini, saya ingin jelaskan pentingnya berdoa. Dan yang dimaksudkan doa di sini adalah doa pada saat tasyahud. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bukan doa ketika qiyam berdiri, ketika rukuk sujud, ittifaqan, secara kesepakatan, walaupun di sana ada perbedaan. Namun pendapat Imam Ibnu Qayyim inilah yang kuat, bahkan didukung oleh gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak dianjurkan membaca salawat dan juga otomatis membaca memuji Allah di dalam doa selain tasyahud, dan juga terutama adalah akhir. Maka di sini tidak juga di qiyam, saat berdiri, saat ruku, bahkan saat ketika doa di sujud, tidak dianjurkan untuk membaca salawat. Berdasarkan statement pernyataan ketetapan Syekhul ini, Al-Imam Al-Allama Imam Ibnu Qayyim. Karena tidak ada di dalam gerakan salat yang dianjurkan untuk membaca salawat kecuali pada saat tasyahud. Dan itu rakhis. Nah, kata beliau juga di dalam kitab Al-Jawabul Kafi tentang masalah ad-du'a. Ad-du'a min aqwas al-asbab. Doa adalah satu perkara ya yang paling kuat, sebab yang paling kuat, fi daf'il makruh, di dalam mengusir, melenyapkan suatu hal yang tidak disukainya, wa husulil matlub, dan meraih sesuatu yang disenanginya. Siapa yang ingin tersingkirkan perkara-perkara yang tidak disenanginya, ingin mendapatkan suatu yang sekarang dikabulkan, diinginkan, disenanginya, maka kunci utamanya adalah di dalam doa. Sering-seringlah Anda berdoa kepada Allah. Karena di dalam doa itulah akan muncul, akan diraih sesuatu yang kita anggap mustahil di dalam usaha manusia, di dalam pikiran manusia. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kenapa doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal manusia, oleh usaha manusia? Buktinya, realita berbicara. Realita berbicara, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari ikan dalam keadaan hidup selamat berkat doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fa'idha sadafah, tapi tidak anggar doa, tidak semua doa. Wa'idha sadafah khusyuan fil qalbi, ketika doa itu dibarengi dengan khusyuk di dalam hati. Wankisaran baina yadai rabb, luluh di hadapan Allah. Luluh itu artinya memberikan, mengalirkan zahir batin kepada Allah, untuk Allah, di hadapan Allah, luluh. Wadzullan, penuh dengan penghinaan diri. Watafarrughan, dan kita betul-betul fokus. Wariqatan, riqah ini adalah melembutkan perasaan. Ibarat kasarnya kita itu merengek, kita itu minta dikasihani, minta belas kasihannya, ya, itu yang dimaksud riqah. Jadi merengek sambil minta dikasihani oleh Allah. Wastaqbalad da'il qiblah, kemudian menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, berdoa dalam keadaan suci. Wa raf'a yadayhi ila Allah, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Wa bada'a bihamdillahi wassana'i 'alaihi, dimulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Summa thanna bis-salati ala Muhammadin sallam, kemudian disusul dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Summa qaddama baina yadi hajat taubah wal istighfar, sebelumnya diawali dengan taubat dan istighfar. Summa dakhala ala Allah, kemudian masuk sekarang, maksudnya menghadap Allah. Wa alahha fid du'a alaih fil mas'alah, merengek terus di dalam berdoanya, minta apa yang telah sekarang ini dituju. Wa da'u raghbatan wa rahbatan, berdoa penuh dengan harap dan takut, harap dan cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, bertawassul dengan nama, sifat dan tauhidnya. Wa qaddama baina yadi du'a sadaqatan, dan juga diberangi dengan sedekah. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuradu abada, hampir-hampir jarang doa seperti ini ditolak oleh Allah. Jadi kalau sekarang doa itu dibarengi dengan khusyuk di dalam hati, luluh di hadapan Allah, menghinakan diri, fokus, serta kita meminta belas kasihan kepada Allah, sambil dibarengi menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat tangan, memuji Allah, kemudian bersolawat, lalu diiringi sebelumnya dengan taubat dan istighfar, lalu menghadap Allah penuh dengan merengek-rengek di dalam permintaan tersebut, yang dibarengi dengan dua sayap, harap dan cemas, sambil tawassul dengan nama dan sifat Allah. Kemudian kita topang dengan sedekah, karena sedekah ini memiliki kekuatan dahsyat. Kata Imam Ibnu Qayyim, hampir-hampir kita tidak temukan doa macam seperti itu.

allati tamna'u tardiba athari du'a alayhi, yang menghalangi doa itu tidak membekas. Ayyasta'jil al-'abdu, seorang hamba itu tergesa-gesa, wa yastabti'ul ijabah, merasa lamban datangnya pengabulan, fayad'a du'a, akhirnya meninggalkan doa. Merasa tidak dikabulkan, kok sekarang kita sudah lama berdoa tetapi tidak ada tanda-tanda pengabulan, akhirnya dia fayad'ul du'a, akhirnya dia meninggalkan doa. Maka itulah penyakit utama daripada doa. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, dalam kesimpulan ini saya akan bacakan 13 kesimpulan yang sangat api. Kesimpulan yang sangat indah yang dibuat atau yang telah diletakkan oleh Syekhuna Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Riyadu Salah Bulughul Maram, yaitu Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Yang pertama, dari hadis yang kita baca tadi kita bisa ambil faedah bahwa jawazul jahri biddu'ai fi shalah, dibolehkan mengeraskan doa di dalam salat. Buktinya Rasulullah tadi mendengar orang yang membaca doa dengan keras. Karena kalau tidak membaca keras, enggak mungkin Rasulullah SAW itu mendengar. Tetapi ini dilakukan kadang-kadang. Ini dilakukan tanpa mengganggu kanan kirinya. Karena Rasulullah SAW memberikan suatu garis tegas di dalam ibadah, kullukum yunaji rabbah. Masing-masing kalian ketika membaca doa, ketika zikir, terutama baca Al-Quran, adalah kalian ini sedang munajah kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Quran. Jangan di antara kalian mengganggu satu dengan yang lainnya di dalam pembacaan Al-Quran. Makanya di sini dilarang untuk mengeraskan, berdasarkan hadis ini, mengeraskan bacaan yang akhirnya mengganggu kanan kirinya, apalagi disiarkan, apalagi dikeraskan di masjid. Ini jelas mengganggu. Ini jelas suatu larangan. Dan otomatis nanti orang yang mendengarnya pun belum tentu fokus membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maaf. Bahkan mungkin orang sedang istirahat terganggu, sehingga betul Rasulullah SAW menegaskan, fala yajhar ba'duhum ala ba'din fi qira'atil Qur'an, di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, itu. Yang kedua, faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh Syekhuna Ibn Utsaimin adalah hirsun Nabi ala ta'limi wa nasri sunnah, yaitu perhatian tinggi Rasulullah di dalam pengajaran dan penyebaran sunnah. So, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati perkara kecil, dan itu kalau dikatakan sunnah, berarti di sini ta'dimun nas tidak memandang itu wajib atau itu haram. Kalau kaitannya wajib sama haram, kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dalam masalah ta'dib, ta'lim, mengajari, mendidik, mengarahkan orang tidak pandang bulu. Mu'adab itu sifatnya sunnah, mu'adab itu sifatnya wajib, kita ajarkan, kita tegur anak didik kita. Dan tegur-menegur di dalam masalah pendidikan, itu suatu hal yang lumrah. Dan juga di dalam masalah dakwah. Makanya para ulama dulu, kalangan salafuna soleh, sebelum hati itu mudah keruh, sebelum manusia itu mengedepankan egonya, masing-masing antar ulama itu saling kritik-mengkritik, bantah-membantah, itu suatu hal yang biasa. Namun sekarang ini orang lebih mengikuti gengsinya, egonya, apa-apa yang sekarang ini kebesaran dirinya, maka ketika dikritik, maka ketika sekarang ini pendapatnya disangkal, maka seakan-akan menjatuhkan dirinya. Ini keliru. Karena kebenaran itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Siapapun tidak boleh menisbatkan kesalahan kepada agama ini. Maka siapapun harus menerima, sami'

0: inna wa ta'na, pelurusan yang dilakukan oleh siapapun demi kebaikan agama, bukan kebaikan dirinya. Kemudian berikutnya yang bisa kita petik adalah husnul khuluqir Rasulillah SAW, kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan di dalam hadis Bukhari, khuluquhul Quran. Karena begitu agungnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang agung. Maka kebesaran itu karena cerminan, karena sinar pantulan yang besar dan dahsyat Al-Quranul Karim. Sehingga kata Aisyah, khuluquhul Quran, ketika ditanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dengan demikian, orang itu makin dekat dengan Rasulullah SAW, makin cinta, makin senang, makin kesensem. Beda dengan kita, makin lama kenal, makin dekat, maling tahu belangnya. Itulah perbedaan antara kita dengan Rasulullah, apalagi kita semuanya. Masya Allah. Rasulullah SAW mendidik orang tersebut, ajjala hadar rajul. Masya Allah. Tidak taknif. Tidak sekarang dihardik, tidak sekarang sedang dimarahi, tapi ha'ajjala hadar rajul. Ini juga seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada badui yang kencing di masjid. Hampir semua mengusirnya, ya, menggertaknya. Rasulullah SAW mengatakan, la tazrumuh, jangan kamu hardik, gertak. Da'uh, biarkan. Ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inna hadil masajid la yasruhu fiha syai'un minal adha wal qadar. Tidaklah sekarang masjid ini patut kotoran-kotoran ini. Dinasihati, diberitahu. Akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa muhammadan wala tarhamni ma'ana ahada. Ya Allah, belas kasihlah aku sama Muhammad saja. Jangan sama yang lainnya. Allahu Akbar. Akhlak. Rasulullah SAW juga menunjukkan kedahsyatan akhlaknya ketika menegur salah seorang sahabat yang bicara pada waktu sholat dan masih seamrek, wa innaka la'ala khuluqin azim, ditunjukkan oleh Rasulullah dan Allah telah mensifatinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang keempat, hendaknya bagi seorang yang telah melihat, mendengar seorang melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu kesalahan, hendaknya cepat untuk dididik, diarahkan dengan sebaik-baiknya. Karena pendengar sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teguran kita mau sekarang dianggap apapun tetap berfaedah daripada diam. Apalagi itu kebatilan. Kata para ulama, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras, orang yang mendiamkan keburukan itu seperti setan bisu. Lalu yang kelima, annahu yanbaghi lil insan ay yabda'a du'a'ahu bihamdillah wa shalatu 'alan nabi, hendaknya orang memulai doanya itu dengan membaca hamdalah dan selawat kepada nabi. Lalu yang keenam, ahammiyatus shalah 'alan nabi wa azami haqqi, dan betapa pentingnya salawat kepada nabi dan betapa agungnya hak Rasulullah SAW atas umatnya. Ini harus kita ketahui faedah yang keenam. Yang ketujuh, wujubus sana wa salati 'ala rasul, wajib kita memuji dan baca salawat kepada Rasulullah SAW. Sana maksudnya kepada Allah, wassalah kepada Rasulullah SAW. Dan ini tidak lain adalah yang dimaksudkan, at-tahiyatul mubarakatus salawatu wat-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Sampai seterusnya. Kemudian di sana ada perbedaan antara alhamdu wassana, ya. Alhamdu lebih umum, wassana lebih khusus, ya. Kemudian wajib membaca tasyahud pada saat wajib membaca solawat pada saat tasyahud akhir. Pada pertemuan lalu kita katakan tasyahud awal itu sunnah, tasyahud yang kedua adalah wajib. Bahkan Imam Ahmad sampai memasukkan ke dalam rukun. Yang nomor 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak besar atas umatnya yang wajib ditunaikan, terutama ketika berdoa, yaitu membaca salawat. Itu hak Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah SAW juga, anna Rasulullah salli ala nafsi, Rasulullah juga membaca salawat kepada dirinya. Itu bukan hal masalah. Makanya ketika Rasulullah salat juga, Allahumma salli assalamu alaika ayuhan nabi. Sama. Ya. Dan jawazud du'a bima syafis salat faridatan kanat au nafilatan. Berikutnya nomor 12, dibolehkan berdoa sesuka hati kita di dalam salat, baik itu salat wajib maupun sunnah. Dan yang ketiga, 13 terakhir, dalam ayat tersebut, dalam hadis yang kita sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa hamba itu memiliki kehendak. Namun pendapat ahli sunnati wal jamaah, kehendak manusia, kehendak hamba itu tabi'atun lima syiatillah, mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mandiri, tidak independen, tidak munfarid, seperti yang dikatakan oleh siapa? Mu'tazilah. Ya, isbatul masyiah lil'adab. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, kita buka tanya jawab insyaAllah.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Zainal Abidin Alsi Hafizahullah Ta'ala atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, sebagaimana telah disampaikan pula, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan live telepon, yaitu ke nomor 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama, kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di 0218236543. Silakan, kita sapa. Nam, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Halo,
1: silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
1: Nah, dari siapa? Dari mana?
2: Ya, saya Ummu Aisyah dari Bengkulu.
0: Ya, silakan, Ibu. Bengkulu,
2: mungkin ini agak sedikit itu di luar tema.
0: Ya, silakan.
2: Kan, kalau misalkan kita melakukan sholat ba'diyah,
0: ya,
2: saat waktunya kita membaca zikir sesudah sholat fardu, apakah sebelum sholat ba'diyahnya atau selesai sholat ba'diyahnya?
0: Oke, okay. Cukup.
2: Bisa tanya yang ini, Ustaz?
0: Ya, ya, silakan. Silakan.
2: Bagaimana posisi pelaksanaan itu yang sebenarnya akikah?
0: Posisi apa?
2: Anak 10 tahun apa masih boleh di akikah?
0: Akikah?
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Oh ya,
2: terima
0: kasih.
1: Ya, silakan.
0: Waalaikumsalam. Yang pertama tentang
1: berkenaan dengan zikir dilaksanakan setelah itu.
0: Penanya yang budiman dan pemirsa serta pendengar ini Radio Roja. Zikir salat adalah dilakukan setelah kita itu lepas salat. Makanya disebutkan di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW idan sarafa minas salah, ketika lepas dari salat langsung mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelah itu kita salat rawatib. Qabliyah ba'diyah tadi. Ya. Walaupun qabliyah ba'diyah itu ada yang rawatib, ada yang sunnah biasa. Itu caranya ya, Bu ya. Jadi kita sholat wajib, setelah pas itu kita berzikir, habis berzikir kita sholat rawatib atau qabliyah atau ba'diyah kalau setelahnya ya. Ba'diyah istilahnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Adapun akikah, Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin murtahilun bi aqiqati, setiap anak itu tergadai oleh akikahnya. Itudbah yaumus sabi', disembelih pada waktu hari ketujuh. Wayuhallak, dicukur apa rambutnya. Wayusamma, kemudian diberikan nama. Ini tata cara akikah. Tapi seandainya kalau pada waktu tanggal tujuhnya enggak bisa, maka ada bisa dilakukan ke-14-nya, enggak bisa ke-21-nya, enggak bisa kapan saja. Karena Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Anas bin Malik, aqqa Rasulullah SAW nafsahu ba'dama bu'isa nabiyya. Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah dia diutus menjadi nabi. Bahkan Muhammad ibn Sirin mengatakan, seandainya aku belum diakikai bapak saya, maka aku akan akikahkan diri saya setelah dewasa. Bahkan Al-Hasan al-Basri juga menganjurkan itu. Dengan demikian ini sunnah untuk umatnya, bukan hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Wallahu'anam bisawab.
1: Atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita bacakan. Ustaz, assalamualaikum. Saya pernah membaca berkenaan dengan tumakninah dalam salat, yaitu setiap gerakan harus sama porsinya, yaitu lamanya. Sedang jika kita berdoa dalam sujud, maka sujud gerakannya lebih lama dari gerakan lainnya. Barakulafik, apakah ini?
0: Iya, memang betul di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa qiyam rukuk sujudnya Rasulullah itu qaribun minas sawa. Jadi hampir sama. Ya hampir, dari sini lebih sedikit juga enggak ada masalah. Ada qaribun minas sawa, yaitu qarib, yaitu dekat, hampir sama ya. Dengan demikian tidak ada masalah, silahkan itu dilakukan. Tapi ya jangan terlalu lama sekali, beda sekali sama qiyamnya sama rukuknya, itu aja. Ya, wallahu'alam.
1: Nah, dan ketika kita sujud boleh membaca doa Ustaz ya?
0: Boleh. Rasulullah SAW mengatakan, fa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Fa qaminun ajustajabalakum. Maka itu akan lebih patut untuk dikabulkan atas kalian.
1: Wallahu'alam. Bagaimana kalau membaca doa ketika sujud tersebut menimbulkan, artinya gerakan sujud lebih lama daripada gerakan yang lainnya, bagaimana?
0: Ya, kalau memang seperti itu, dia dikontrol aja. Jadi, jangan terlalu lama. Sesampai sekarang bedanya sangat jauh, gitu aja boleh berdoa. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin doa panjang, hendaknya qiyamnya juga agak dipanjangkan, rukuknya juga agak dipanjangkan, karena memang dianjurkan kita itu fajtahidu, bersungguh-sungguh. Bahkan di dalam lafaz lain adalah hadis fa'aksiru. Jadi bukan hanya bersungguh-sungguh, perbanyaklah kalian untuk berdoa ya. Wallahu'alam.
1: Namasa jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan menyampaikan berkenaan dengan wudu. Ustaz, apakah batal wudu seseorang jika bersentuhan dengan istri? Berkelafik.
0: Kalau bersentuhan dengan istri itu ada dua. Menyentuhnya sengaja untuk membangkitkan syahwat. Bahkan para ulama di antaranya Abu Hanifah mengatakan yang dimaksudnya menyentuh di situ adalah berhubungan suami istri. Tetapi kalau sekarang sekedar menyentuh biasa atau tersentuh, apalagi tidak membatalkan sholat. Kenapa alasannya? Karena pernah Rasulullah, kata Aisyah, qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah SAW mencium istrinya kemudian sholat tidak wudu. Taruhlah hadis ini adalah lemah, di ada syahidnya di mana Rasulullah ketika qiyamul lail saat ingin sujud karena kakinya Aisyah selonjor, maka Rasulullah angkat untuk supaya beliau bisa sujud. Dengan demikian Rasulullah memegang, Rasulullah menyentuh. Rasulullah SAW tidak mengurungkan sholatnya, membatalkan sholatnya, kemudian wudhu, tidak, bahkan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Wallahu'alam bissawab.
1: Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat yang akan kita bacakan sebelum kita beralih ke layanan lain telepon kembali. Ustaz, mana yang lebih utama ketika kita sholat berjamaah menahan buang angin, atau kita batalkan saja namun nantinya akan tidak mendapatkan sholat berjamaah? Ustaz, barakallahu fikum.
0: Harusnya dibatalkan, karena Rasulullah SAW mengatakan la salata liman la salata bihadrati tu'am wala liman huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang salat di depan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan dua keburukan, yaitu dari jalan kubul sama dubur, entah itu kencing atau buang angin atau buang hajat. Itu tidak boleh ditahan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini, kita persilakan di 0218236543. Silakan.
0: Assalamualaikum. Silakan, Bapak Ibu.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, dari mana? Assalamualaikum.
3: Malam salam. Saya dari Bekasi, Abu Firdaus.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Di Bekasi, Nam.
3: Keterkaitan dengan sujud doa dalam sujud tadi, Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Apakah dalam doa itu kan disyaratkan membaca hamdalah dan sholawat.
0: Mm-mm.
3: Nah, apakah dalam sujud itu juga membaca hamdalah dan sholawat?
0: Cukup.
3: Demikian, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa hadis ini tidak sama sekali memberikan pemahaman dianjurkannya memuji dan membaca salawat ketika berdoa selain tasyahud. Bahkan la fil qiyam, kata beliau, la fil qiyam wala fil ruku' wala fil sujud illa kecuali di dalam tasyahud saja. Karena secara realita tidak ada gerakan-gerakan dianjurkan untuk salat dan memuji kecuali pada saat tasyahud. Yang dimaksudkan memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi dan seterusnya, atau at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka dan seterusnya. Ini ada dua versi, yang satunya lafaz Bukhari, yang satunya adalah lafaz Muslim. Ini yang dimaksudkan adalah alhamdu wassana kemudian wassalah Allahumma salli ala Muhammad. Selain itu tidak dianjurkan di dalam salat, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, ya, masih di layanan telepon, bagi Anda yang ingin datang secara langsung dapat menghubungi 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo.
4: Ya,
1: terputus.
0: Ya, terputus.
1: Masih
0: silakan.
1: Banyak kesempatan ataupun luang waktu kita untuk bersoal jawab di kesempatan malam hari ini, insya Allah. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana?
5: Ibu Nur, dari
1: Aceh. Silakan, Ibu Nur.
5: Terima kasih. Ya Ustaz, saya ingin menanyakan keutamaan membaca surat Al-Mulk Ustaz pada setiap malam hari. Apakah ini ada anjurannya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk kita membaca pada waktu malam hari sebelum tidur, yaitu tabaraka, yaitu suratul mulk, dan insyaallah akan diamankan oleh Allah dari siksa kubur. Itu fadilah di antara fadilah suratul mulk. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita beralih ke pesan singkat. Nah, berkenaan dengan ketika kita salat, apakah diperbolehkan membaca Al-Qur'an, yaitu salat sambil memegang Al-Qur'an begitu, Ustaz? Atau menggunakan aplikasi dalam HP. Nah, barakallahu fikum.
0: Baik. Untuk salat wajib tidak dianjurkan untuk membaca pakai mushaf atau aplikasi. Karena dasarnya salat wajib itu adalah takhfif. Allah Subhanahu wa taala menegaskan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintah kita bukan takalluf, ma tayassara, ma takallafa, memaksa kita untuk membaca ayat ini, baca ayat ini, sehingga kepaksa harus membaca lewat mushaf, tidak. Tapi anjuran Allah, ma tayassara. Dan juga ketika Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang musi'us salah, orang yang tidak baik salatnya, faqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran yang kamu telah hafal. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, idza sallahatukum man sall idza sallahatukum min nasi falyukhaffif. Jika di antara kalian salat untuk manusia, maksudnya berjamaah, maka hendaklah diperingan. Adapun membaca dengan mushaf atau aplikasi ketika sholat tahajud, maka itu dibolehkan. Bahkan ada contohnya dari Aisyah pernah bermakmum di belakang Dzakwan budaknya yang sedang membaca Al-Quran dengan mushafnya karena dia tidak hafal, dan juga Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sholat wajib tidak boleh, tapi kalau sholat tahajud qiyamul lail dibolehkan. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan yang ditanyakan pula oleh beberapa pendengar melalui pesan singkat, diantaranya Ustaz, bolehkah berdoa, yaitu berdoa di dalam salat di tahiyat terakhir menggunakan doa dalam bahasa Indonesia? Barakallahu fikum atas jawabannya.
0: Berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun, bahasa daerah, para ulama membolehkan, diantaranya adalah Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemutlakan di dalam doa ini, ya. Ya, Allah hanya menganjurkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Secara spesifik Rasulullah, wa amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud bersungguhlah. Rasulullah SAW tidak menetapkan harus bahasa Arab atau bukan bahasa Arab. Dengan demikian mutlak, sementara nas mutlak itu kita biarkan pada mutlaknya, kecuali ada dalil yang mentakyid membatasinya atau umum mengkhususkannya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum. Dan berkenaan dengan itu pula, Ustaz, pertanyaan pesan singkat pula, ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran, bukan begitu, Ustaz? Bagaimana kalau doa yang diambil dari Al-Quran itu? Nah, barakallahu fikum.
0: Perlu diketahui bahwa doa dengan Al-Quran itu para ulama ada khilafiyah. Namun Imam An-Nawawi dan Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala atau rahimahumahullahu ta'ala membolehkan, tetapi dengan syarat biniyatid du'a, bukan niat qiraatul Qur'an. Kalau sekarang niatnya membaca Al-Quran dengan jelas, itu merupakan suatu hal yang dilarang, karena Rasulullah SAW mengatakan, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida. Saya dilarang untuk membaca Al-Quran baik sedang dalam keadaan ruku atau sujud. Tetapi biniyatil du'a, bukan niatul qiraatil Qur'an. Maka para ulama seperti Imam An-Nawawi dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas membolehkan. Wallahu'alam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kembali kita akan berikan kesempatan bagi Anda, pendengar pemirsa, yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon kami 021-823-6543. Nah, kita sapa, halo. Ya, silakan.
0: Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana?
4: Saya dari Tarakan.
1: Iya, dari Tarakan. Apa mungkin sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, sehingga tidak terjadi feedback, ya. Baik, silakan.
0: Silakan, Pak.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz.
0: Amin, amin.
4: Saya mau tanya, Ustaz, masalah sahwi ini, Ustaz.
0: Sujud?
4: Sahwi. Anak sering lupa, Ustaz.
0: Iya. Yang ditanyakan apa, Pak?
4: Masalah sujud sahwi, Ustaz.
0: Udah, gitu aja, cukup?
4: Iya, cukup, Ustaz. Jazakallahu
0: khair. Perlu diketahui bahwa sujud sahwi itu merupakan bagian daripada sholat yang fungsinya adalah untuk jabrun naqas, untuk menutup kekurangan. Dan kalau seandainya lebih, maka itu untuk melimpar, ya, mengusir syaitan. Sujud sahwi dilakukan ketika terlupa. Terlupa itu bisa rukun, terlupa itu bisa wajib, terlupa itu bisa sunnah, yang sifatnya itu gerakan. Oleh karena itu, barang siapa yang contoh lupa rakaat sujud sahwi, barang siapa yang sekarang ini lupa tasyahud awal, maka sujud sahwi itu. Namun sekarang ini letaknya sujud sahwi itu kapan? Kalau sekarang ini lupanya karena kelebihan, maka dianjurkan oleh para ulama sujud sahwinya setelah salam. Kalau lupanya itu kurang, maka dianjurkan sebelum salam. Tetapi dibolehkan juga semuanya dilakukan sebelum saya salam dan semuanya juga setelah salam. Ini cara-cara sebenarnya adalah wus'ah, yaitu suatu hal yang sekarang ini luas. Namun Imam Ahmad memang membedakan, kalau lebih dianjurkan setelah, kalau kurang sebelum. Ragu-ragu juga begitu. Kalau sekarang kondisinya ragu-ragu, merasa kelebihan, maka setelah, ragu-ragu merasa kurang, maka sebelum. Tetapi kalau sekarang macet total tidak bisa menentukan, maka dipilih yang paling sedikit, kemudian sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu kejadian atau kondisi atau bagaimana cara menunaikan sujud sahwi. Dan doanya biasa ini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun subhana man la yanamu wa laisu, maka ini riwayatnya tidak ada sanadnya, tidak ada sandarannya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kita kembali ke pesan singkat Ustaz. Naam, kita bacakan di antaranya. Ustaz, bagaimana jika dalam pertengahan sholat kemudian terjadi kegaduhan dalam masjid oleh anak-anak, apakah ada solusi untuk memperingatkan mereka, baik untuk makmum atau imam?
0: Tidak ada cara kecuali di sini setelah sholat, maka anak-anak tersebut diingatkan, awliyaul umur diingatkan. Karena kalau sekarang ini kita ingatkan dengan tepuk tangan, itu imam. Dengan subhanallah juga imam. Seandainya kita keraskan bacaannya sebagai bentuk sinyal memberi peringatan, anak juga enggak akan gubris. Maka di sini betul, saya ingatkan kepada awliyaul umur, para wali murid, para orang tua yang mengajak anaknya ke masjid, tolong dijaga. Ya, tolong dijaga sekarang kesakralan sholat, keanggunan masjid. Bahkan coba bayangkan, kita masuk saja kata Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kita dianjurkan untuk pakaian bagus, untuk kita tampil dalam keadaan bagus. Bagaimana sekarang anak lari sana lari sini, gaduh sana gaduh sini, bahkan bicara rame. Ini jelas akan mengurangi kekhusyuan orang di dalam sholat dan mengganggu. Maka di sini pengurus masjid harus kerjasama aktif dengan wali murid. Begitu juga orang tua harus mengendalikan benar-benar ya, dan bukan hanya sekedar sekarang pelampiasan, daripada di rumah nakal, daripada di rumah rame, mendingan ke masjid saja lepas, nggak diurus. Kadang-kadang orang tua laki perempuannya sibuk entah apa, ini tidak boleh ya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khair sebagai nasihat untuk kita semua. Beri pesan singkat kembali Ustaz. Di dalam sujud kita, apakah diperbolehkan membaca doa sujud lebih dari 3 kali? Semisal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca hingga 10 kali. Kemudian lebih baik membaca lebih dari 3 kali atau membaca doa ketika dalam keadaan sujud tersebut?
0: Baik, membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal adhimi itu sekali wajibnya. 1, 2, 3, sampai 10, sampai 15, itu adalah sunnah. Nah, kalau kita disuruh milih, mana yang lebih kita perbanyak, otomatis doa. Karena untuk berzikir, perintahnya itu lebih ringan daripada berdoa. Dan perintah berdoa itu lebih kuat daripada kita itu berzikir. Oleh karena itu, fajtahidu fid doa, memperbanyak. Dan mensungguh-sungguh dalam berdoa itu lebih diutamakan daripada memperbanyak zikir subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Kita kembali ke layanan telepon menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543. Naam. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
6: Bapak M. Saleh dari...
1: Nah, dari mana Pak? Pak Edi Saleh ya?
6: Ya, dari Siak, Riau.
1: Riau, ya. Nah, silakan Bapak.
0: Silakan Pak.
6: Ya, gini Pak Ustadz.
0: Iya.
6: Ketika kita menjadi imam,
0: iya.
6: Apakah boleh kita membaca suratnya itu sudah Fatihah kan baca surat sunnah kan? Yang panjang atau yang pendek? Karena ada saya menjadi makmum, imamnya terlalu panjang sehingga sempat pegal juga begitu menunggu gitu.
0: Iya.
6: Mana yang lebih? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, ketika menjadi imam, apakah boleh membaca suratnya itu misalnya surat salat maghrib itu juga ayatnya begitu, salat isya itu juga
1: dibaca atau, surat yang sama
6: ataukah yang pendek-pendek saja atau gimana kira-kira yang lebih banyak gitu.
1: Baik.
6: Kita menjadi imam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika di antara kalian salat untuk manusia, berarti menjadi imam, hendaknya diperingan. "Wa idza shalla li-nafsi falyutawwil ma syaa." Jika di antara kalian salat untuk dirinya, maka silahkan diperpanjang sesuai dengan sesuka hatinya. Dari sini asas daripada sholat jamaah adalah membaca ayat ringan. Tetapi kalau kadang-kadang panjang itu juga tidak mengapa. Tapi jangan sampai panjang sekali satu Al-Baqarah dikhatamkan. Ini pernah Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Rasulullah SAW karena melakukan sholat Isya membaca surat Al-Baqarah. Nah, itu jelas ini tidak diperbolehkan. Dilarang di dalam tata cara etika imam ya, sholat jamaah. Oleh karena itu siapa yang sekarang ini jadi imam hendaknya mengenali kondisi jamaah. Alasannya apa? Kita disuruh memeringankan, wa inna fihimu ad-da'if was-saqim wal-kabir. Di belakang itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang jumpo. Jadi tidak semua sehat. Ya, jangan sampai seenaknya mentang-mentang sekarang lagi senang mengulang-ulang hafalannya, sedang menghayati hafalannya sampai diperpanjang. Ini jelas tidak. Makanya di sini yang dianjurkan untuk menjadi imam itu orang yang disukai jamaah. Bahkan termasuk orang yang mendapatkan suatu murka dari Allah adalah imamu qawmin wahum lahu karihun, imam kaum yang mereka tidak suka kepada dia. Nah ini diperhatikan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan bagaimana dengan surat yang diulang-ulang Ustaz? Ketika surat maghrib baca surat tersebut, kemudian isya surat yang sama.
0: Kalau sekarang membaca surat diulang-ulang karena karena tidak punya bacaan lagi, tidak ada masalah. Tidak punya surat lagi. Tapi kalau sekarang punya, bukan sekarang dilarang dalam konteks sholat yang tidak sah, tidak sah. Seandainya ada orang sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, inna kulhu, enggak ada mengapa. Sholatnya sah, tetapi ini kurang baik, kurang afdal. Mukhalafatul awla, menyelisih yang utama. Karena Rasulullah SAW memberikan ajaran itu bervariasi di dalam membaca surat-surat ketika sholat. Ya, Wallahu'ala.
1: Jazakumullah khair atas nasihat yang telah disampaikan. Kembali di layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kita sapa kembali. Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa Bapak? Dari mana?
7: Dari Abu Farhan di Sulawesi.
1: Di Sulawesi, Abu Farhan. Tafadhol.
7: Iya.
3: ini apa bol, apa bisa bermakmum di belakang, di belakang imam yang perokok? Yang suka merokok begitu. Apa boleh bermakmum di belakang imam yang suka merokok?
1: Iya. Yeah. Baik, itu jawaban dari Ustaz ya.
3: Yang jelas-jelas merokok itu kan haram gitu loh Ustaz.
0: Iya, baik, cukup.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan, apakah boleh kita itu bermakmum di depan di belakang perokok? Rokok ini hukumnya memang seperti putusan majelis ulama adalah haram. Jadi majelis ulama Indonesia hasil muktamar di Padang itu memutuskan haram. Ya, di Sumatera. Namun sayang nyampe Jawa masuk angin jadi makruh. Ya, jadi fatwa di Indonesia ini yang sensitif gini gampang masuk angin. Jadi diputuskan di Sumatera haram, nyampe Jawa masuk angin jadi halal. Nggak tahu nanti nyampe Papua bisa halalan thayyibah. Oke, sekarang kaitannya dengan, kalau memang begitu, masuk ke dalam hukum, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas, boleh enggak seorang bermakmum kepada imam yang fasik? Jawabannya adalah dibolehkan. Alasan dalil apa? Pernah Anas bin Malik bermakmum sholat subuh di belakang Uqbah ibnul Walid yang ketika itu dia sedang mabuk sholat 5 rakaat. Abdullah ibn Anas bin Malik sholat di belakangnya. Bahkan ketika Al-Hasan al-Basri ditanya, sholat di belakang ahli bid'ah, maka beliau mengatakan, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Sholatlah di belakangnya, bid'ah dia yang nanggung. Dengan demikian, sholat di belakang orang yang melakukan dosa, entah itu dosa merokok, dosa zina, dosa apa saja termasuk dosa bid'ah, termasuk juga tadi mabuk, maka sholatnya sah, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan serta nasihatnya. Semoga bermanfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kita akan kembali membacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di sini. Baik, salah satu dan di antara pesan singkat yaitu Bapak Yakub yang menyampaikan bahwa beliau adalah seorang pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Ustadz Sambama tidak bisa mengucapkan atau tidak hafal doa-doa sholat, hanya bisa Al-Fatihah saja, boleh sholat atau tidak? Demikian pertanyaan saya.
0: Seorang muslim ketika sekarang cukup membaca, cukup bisa Al-Fatihah, wajib sholat. Hatta bapak, kalau bapak tidak bisa membaca Al-Fatihah pun tetap wajib sholat. Bagaimana caranya? Berdiri, rukuk, sujud, tasyahud, semuanya membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang sudah tidak bisa menghafal lagi Al-Quran. Masya Allah. Dan ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunannya. Dengan demikian, jangankan sekarang bapak sudah bisa membaca Al-Fatihah, tidak sama sekalipun tetap wajib sholat. Membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk saudara kita di Malaysia yang telah bertanya. Semoga dimudahkan urusannya. Dan berikutnya, pertanyaan pesan singkat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita coba bacakan salah satunya, Ustaz. Ketika imam membaca surat pada salat berjamaah tentunya, apakah makmum cukup menyimak atau membaca Al-Fatihah, Ustaz?
0: Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau Imam Asy-Syafi'i wajib membaca, baik solatnya itu keras atau pelan. Kalau Imam Abu Hanifah cukup mendengar, baik itu keras ataupun pelan. Kalau Imam Malik sama Imam Ahmad mentafsil. Kalau keras cukup mendengar, kalau pelan kita harus membaca. Wallahu a'lam bisawab. Di sini suatu perkara khilafiyah yang wajar, intinya tarjih. Yang tarjih saya adalah hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayya khidajun ghairu tamam." Barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya cacat, tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya, "Bagaimana wahai Abu Abdurrahman, kita salat di belakang imam?" Kata beliau, "Iqra biha fi nafsika," sambil baca di dalam hatimu sambil mendengar. Dengan demikian, itulah jawaban singkat tentang masalah apakah seorang makmum wajib membaca suratul Fatihah di belakang imam. Jawabannya, iqra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu ketika sekarang keras solatnya dan tetap membaca ketika pelan solatnya, maksudnya bacaannya. Wallahu'ala.
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Masih di layanan pesan singkat. Sebenarnya masih dalam penanya yang sama, seorang ikhwah di Lampung. Ustaz, ketika tasyahud, kapan mulai ditunjukkan atau artinya diangkat telunjuk, dan apa makna ketika kita harus menggerak-gerakannya? Barakallahu fikum.
0: Pada penjelasan ya, penjelasan hadis yang lalu beberapa pertemuan, kita berdoa itu ketika kita isyarah itu ketika berdoa ya. Oleh karena itu ketika kita ditanya kapan kita isyarah, maka sejak kita itu berzikir dan berdoa. Walaupun Imam Asy-Syafi'i ketika tasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi yang rajih yang kuat, saat kita itu berzikir, berdoa, maka dianjurkan isyarah bahkan sambil menggerakkan dengan gerakan yang ringan. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Lahiya ashaddu darbatan ala syaitani minal hadid," itu lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kita akan kembali mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini di 0218236543. Halo.
8: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Baik. Halo.
8: Ya. Silakan, Pak, Ibu.
1: Nah, bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan ini, kita coba menyapa kembali Anda, para pendengar maupun pemirsa, di layanan telepon 0218236543. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
8: Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Ya, halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya, terputus kembali. Nah, sambil menunggu pertanyaan di layanan telepon kembali.
8: Ya.
1: Di sini pertanyaan berkenaan dengan salat duha, ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Mana yang dibenarkan antara jumlah rakaat salat duha 8 atau 12, atau ada keterangan yang lain Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Pertama, yang paling kuat adalah 6. Adapun 8 itu adalah ijtihad, di mana Rasulullah SAW pernah pada waktu setelah Fathu Mekah berhasil, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat pada waktu duha. Apakah itu sholat duha atau sholat syukur Fathu Mekah yang kebetulan pas pada waktu duha? Inilah polemiknya. Oleh karena itu, ihtiyatan dalam konteks hati-hati ketika kita sholat duha itu cukup 2 salam sampai 6. Adapun 12 hadisnya adalah dhaif, di mana Rasulullah SAW di sana diungkapkan, siapa yang sholat duha 12 rakaat maka Allah akan bangunkan rumah di surga, kalau enggak salah seperti itu. Ini annasnya adalah lemah. Dengan demikian, yang rajih adalah 6 rakaat ya. 2 salam. Wallahu a'lam.
1: Nam sat barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Nah. Halo?
0: Ya, halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Silakan.
0: Silakan Bapak Ibu yang baik lewat telepon.
1: Nah, halo? Kembali untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini, Anda dapat menghubungi di layanan telepon kami, yaitu di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo.
0: Ya.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, siapa? Pak. Dari mana?
9: Dari Pasar Midi Palembang, Pak.
1: Di Palembang.
0: Oh, Palembang. Masya Allah.
1: Silakan Bapak langsung ke
0: pertanyaan. Ya, silakan Pak.
9: Ya, begini Pak.
0: Ya.
9: Di dalam Al-Quran Allah berfirman, katanya hamba itu paling dekat dengan Allah pada waktu sujud.
0: Iya, betul. Terus pertanyaannya?
9: Nah, pertanyaannya apakah setiap sujud atau pada sujud yang terakhir?
0: Oh, begitu. Cukup?
9: Nah, yang berikutnya Pak Bina.
0: Iya, silakan. Halo?
1: Nampaknya terputus, Pak.
0: Iya,
1: ya, terputus. Satu pertanyaan saja berarti.
0: Iya, jadi Bapak yang dirahmati Allah, ya, pemirsa dan juga pendengar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fawwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud mutlak. Tidak ada batasan awal, tengah, akhir. Oleh karena itu, semua sujud dari awal sampai akhir. Rasulullah SAW memberikan suatu tek umum. Ya, dan ketika kita mendapati suatu tek umum, maka kita jalankan umumnya tanpa kita batasi sampai ada dalil yang membatasinya, mengkhususkannya. Dengan demikian, silakan memperpanjang, memperbanyak doa pada setiap sujud dari awal, tengah, sampai akhir. Bukan hanya akhir saja. Wallahu a'lam.
1: Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut dari pertanyaan pesan singkat kita bacakan kembali.
0: Iya.
1: Sedikit menyinggung tentang salat Jumat mungkin.
0: Iya.
1: Atau ketika khatib Jumat membacakan doa. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika khatib Jumat membaca doa dalam khutbahnya? Barakallahu fikum.
0: Perlu diketahui bahwa para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas menganjurkan dengan sangat untuk tidak mengangkat tangan makmum. Bahkan memasukkan di dalam kategori suatu perkara yang diada-ada alias bid'ah di dalam agama. Karena imam cukup menunjukkan ke atas, makmum cukup, sekarang ini diam. Itu tata cara doa ketika solatul Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Adapun dengan mengucapkan amin bagaimana?
0: Allahu a'lam bishawab itu menyelisih suatu ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau dilazimkan kita khawatirkan dia tercebur ke dalam perkara yang diada-ada muhdats alias bid'ah. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik. Kita kembali di layanan lain telepon di sisa waktu sesi tanya jawab malam hari ini. Dipersilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa di 021-823-6543 untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
1: Dengan siapa, dari mana?
10: Assalamualaikum Ustaz, saya Ibu di Perla.
0: Perla, Malaysia.
10: Tidak melakukan kekah bagaimana? Waktu masih kecil kita nggak dikekahkan gitu. Tapi udah ada dewasa kita nggak mengkekahkan diri kita sendiri, apa satu dosa?
0: Oke, cukup.
10: Terus apakah anak perempuan itu wajib?
1: Ya, terputus terlebih dahulu sebelum apa yang
0: kedua. Tentang masalah orang-orang yang belum akikah, ya. Jadi orang yang belum akikah dianjurkan untuk mengakikahi dirinya dalam konteks boleh. Jadi kalau sunnah anjuran sih tidak. Jadi yang disunnahkan itu pada hari ketujuh. Adapun setelahnya boleh-boleh saja. Dasarnya tadi, dasarnya adalah hadis Rasulullah dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW mengakikahi dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Dan dikuatkan oleh Muhammad ibnu Sirin sama Al-Hasan al-Basri. Bahwa kalau seandainya saya belum diakikahi, maka aku akan akikah kesan sekarang. Dengan demikian, barang siapa yang sekarang ini belum diakikahi, maka bila dewasa boleh saja. Tapi wajib tidak? Tidak. Ya. Kalau seandainya tidak akikah juga enggak ada masalah, insya Allah. Ya. Demikian jawaban yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair atas jawabannya. Berikutnya di pesan singkat, menyinggung dari apa yang telah dibahas tadi pula berkenaan dengan menahan hadas. Ya, ketika sholat wajib itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan keadaan bahwa ketika kita sholat wajib, sebagai contoh adalah di Masjidil Haram di musim haji, karena sulit ke toilet, Ustaz.
0: Kalau seandainya sekarang ditahan dengan penahanan sekali dua kali cukup dan tidak tarik menarik, boleh. Tapi kalau sekarang tarik menarik, maka dibatalkan, ya. Dan kita bisa wudhu di kanan kirinya dengan zam-zam, karena di dalam pendapat ulama dibolehkan kita wudhu dengan air zam-zam, ya, tidak ada masalah. Itu pendapat sahih, ya, tidak ada masalah. Dengan demikian dibatalkan, kemudian kita lewat di sela-sela jamaah. Kalau seandainya tidak memungkinkan, keluar insyaAllah. Dan kalau seandainya tertinggal jamaah, tidak masalah. Karena ini termasuk ma'adzur, termasuk udzur orang meninggalkan sholatul jamaah, keluar untuk buang hajat. Ya, tidak ada masalah. Termasuk udzur-udzur kita tidak boleh ketinggalan sholatul jamaah adalah makan karena sudah menahan, buang hajat sudah menahan, kita keluar. Walaupun kita tidak mengikuti sholatul jamaah, kita sudah mendapatkannya, dan nanti kita kembali sholat sendirian. Wallahu'ala.
1: Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Nah, diantaranya, Ustaz, apakah surat-surat yang di dalamnya ada ayat sajadah yang dibaca dalam sholat oleh imam, ada ketentuannya seperti waktu-waktu tertentu atau terikat dengan waktu? Nah, barakallahu fikum.
0: Perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membaca alif lam mim sajadah pada waktu sholat subuh. Ya, oleh karena itu ditekankan sekali, dianjurkan sekali kita membaca alif lam mim sajadah pada waktu sholat subuh. Ya, tapi bukan sekarang membetul-betulkan semua ayat sajadah pada waktu itu, enggak. Alif lam mim sajadah yang dibaca, ya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya di layanan lain telepon, barangkali Anda yang ingin bertanya di kesempatan terakhir di malam hari ini di 0218236543. Nah, halo.
0: Baik. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, dari mana, Ibu?
11: Halo. Dengan Ibu Anya di Sulawesi.
1: Di Sulawesi, ya.
0: Silakan.
1: Nah, langsung pertanyaan.
11: Ini mau tanya, Ustaz. Di luar tema. Ibu saya kan seorang pedagang.
0: Iya.
11: Terus dia itu dapat modal dari masyarakat dengan cara dia simpan, terus tidak ada perjanjian kepada pemilik uang kalau dia akan memberikan uang lebih jika orang tersebut mengambil uangnya. Tapi ibu saya tetap memberikan kalau orang tersebut mengambil uangnya dengan niat bukan sebagai bunga, tapi rasa bersyukur karena dibantu dalam memberikan modal. Tapi tidak ada perjanjian sama sekali kalau jika mengambil uangnya harus diberikan kelebihan. Apakah itu termasuk riba atau bagaimana, Ustaz?
0: Oke, cukup ya.
11: Mohon solusinya, ya.
0: Ya, jazakillah. Perlu diketahui bahwa kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap tambahan karena utang piutang adalah riba. Namun kalau tambahan tersebut tidak masuk persyaratan dan tidak dikenal sebagai adat kebiasaan. Oke, sekarang nggak bicara, tapi sudah dikenal adatnya. Kalau orang ini ngutangin pasti otomatis ngasih tambahan. Dan itu dilakukan rutin terus-menerus, ya, sama aja riba. Jadi kalau tidak ada persyaratan sebelumnya dan tidak ada kebiasaan sebelumnya, maka tidak mengapa tambahan itu. Bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah beliau mengembalikan pinjaman unta, dikembalikan lebih baik daripada yang dipinjamnya. Ya, itu tidak mengapa. Dengan dua syarat, tidak ada syarat perjanjian sebelumnya tambahan tersebut. Yang keduanya, tidak ada kebiasaan yang sudah menjadi adatnya. Yang sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis. Pokoknya orang itu kalau minjem, pasti minta kembali itu. Ngomong nggak ngomong. Kalau seperti itu juga tidak boleh. Wallahu'alam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Satu pertanyaan pesan singkat. Di sini menyampaikan bahwa Ustaz, bagaimana jika kita tiba-tiba ingat di siang hari dan saat itu sedang akan mengerjakan sholat zuhur, bahwa 3 hari yang lalu kita belum melaksanakan sholat isya karena suatu kegiatan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyarankan, man anama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha.

0: setelah ingat 3 hari, 4 hari, 5 hari dan seterusnya. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran salat atau lupa salat, maka hendaknya salat ketika ingat atau ketika bangun. Wallahu a'lam.
1: Dan ketika itu ingin melaksanakan salat zuhur bagaimana?
0: Kalau sekarang dia ingin melakukan sholat duhur, baru ingat sholat duhur dulu, baru setelahnya sholat 4 rakaat isya tadi sebagai qadha. Itu caranya.
1: Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Itu juga menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di sesi tanya jawab kali ini. Mohon sampaikan sebagai khitam.
0: Baik, alhamdulillah kita sampai pada penghujung tentang masalah hadis bagaimana adab berdoa ketika tasyahud. Dianjurkan memuji kepada Allah, kemudian membaca salawat, kemudian kita berdoa sepuas-puasnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW, إِذَا فَرِغَ مِنَ التَّهَشَّهُدِ الْأَخِيرِ, dari tasyahud akhir membaca, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil dajjal. Jangan sampai dilupakan, karena itu doa besar, karena itu doa penyelamatan paling besar, paling inti daripada kehidupan kita adalah selamat dari fitnah 4 ini. Orang kalau sudah diselamatkan oleh Allah dari 4 fitnah ini, insya Allah akan selamat dari seluruh fitnah yang lainnya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jera nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
13: Dari Ibnu Abbas
2: Semoga Allah meridhoi kepadamu.

0: kepadanya. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya.'" Hadis riwayat Muslim.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?
2: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

0: جاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taymi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakr. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik? Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mintalah, engkau akan diberi." Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر. ستر أزداد. الله أكبر. Secara zat, walau yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang terdiri.
0: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: انتيان مُتِيَرَ نَسِحَات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah taala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun. Wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala." Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aynallah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aynallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air." Dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Homidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut. Dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncuratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, laka fathum, lawa sa'atuhum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih
3: di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

وهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berterima kasih, maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman? Merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah, demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiatnya yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Rasulullah SAW, daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insya Allah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, ya. Tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati, ya. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah, awalan wa akhira, wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kerana akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sanabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqun nar walau bi shiqq tamrah. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لَا الشَّمْسُ

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya. Apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta, Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba'idha ja'a ajaluhum.
10: Inilah mayitun. Wa innahum mayitun.
9: Ba'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
7: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
11: Kullu nafsin.
10: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
7: Enggak yakin kalau dia akan mati.
11: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
7: Semua mati.
11: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
7: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku sana.

0: tahun.
1: Kenapa manusia berlomba-lomba? Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan
0: yang
1: tinggalkan.
0: Dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: sangat berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-mar'u ma'a man ahab." Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 100

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقد

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: La yushrikuna bi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
6: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini, kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji pembahasan terkait dengan Sahih Fiqih Sunnah. Dan kita akan masuk pembahasan di edisi yang kedua, pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, naskuro, wa mahjuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan, terus menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahmakumullah. Pembahasan kita masih tentang zakat emas dan perak. Dan kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Masalah yang akan kita bahas pertama, ini masalah yang sangat penting dan banyak dibahas oleh para ulama, yaitu zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu wajib dizakati juga, sebagaimana emas dan perak ketika tidak menjadi perhiasan, sebagaimana emas dan perak ketika dia merupakan alat tukar dinar dan dirham. Para ulama mengatakan dinar dan dirham itu wajib dizakati. Ini disepakati oleh para ulama. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dua-duanya wajib dizakati dengan nisab yang berbeda. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan itu wajib dizakati? Para ulama di sini ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mereka sepakat bahwa emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan ketika statusnya diharamkan, maka tetap wajib dizakati. Ustaz, bagaimana maksudnya emas dan perak menjadi perhiasan tapi statusnya diharamkan? Contohnya, apabila yang memilikinya dan yang memakainya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia dilarang untuk berhias dengan emas. Bagaimana kalau dia punya banyak perhiasan emas? Maka jawabannya, emas-emasnya tersebut wajib dizakati. Karena emas bagi dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh memakainya sebagai perhiasan. Maka tidak ada bedanya emas di tangan dia, baik digunakan untuk perhiasan atau tidak digunakan untuk perhiasan. Ya, makanya masalah ini harus kita pisahkan dari masalah yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah zakat perhiasan emas dan perak yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sama dengan perhiasan emas yang diharamkan dengan emas-emas dalam bentuk lain yang diharamkan. Contohnya misalnya patung. Kalau misalnya ada orang saking kayanya dia punya patung emas. Dia punya patung emas. Apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya jelas. Dia wajib menzakatinya. Karena itu merupakan emas yang diharamkan. Ya. Dia haram menjadikan emas seperti itu. Patung itu diharamkan. Kalau dia punya emas berupa patung, ya diharamkan dan wajib dizakati. Kalau misalnya ada boneka kecil dan bentuknya emas, maka ini wajib dizakati. Karena boneka bagi orang yang dewasa itu diharamkan. Emas yang bentuknya seperti itu wajib dizakati. Dan ini ya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena emasnya statusnya diharamkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya zakat untuk perhiasan emas yang dihalalkan. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati secara mutlak. Ya, wajib dizakati. Baik dipakai ataupun hanya disimpan. Ini adalah pendapatnya beberapa ulama, ya. Dan banyak ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, begitu pula Syekh Bin Baz, ya, Syekh Farkus ya juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini berdalil ya dengan keumuman yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin halim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan redaksi ayat ini bersifat umum. Emas dan perak. Tidak ada batasannya. Sehingga masuk di dalamnya semua emas dan perak. Baik itu berupa perhiasan atau batangan atau dibentuk dalam atau dijadikan sebagai alat tukar seperti dinar dan dirham. Kata-katanya umum. Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka mencakup semua jenis emas dan perak. Wajib dizakati kenapa? Karena yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk di antara infak di jalan Allah adalah zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bersifat umum hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin la yu'addi ma fiha illa ju'ila lahu yaum al-qiyamah safa'ih min narin yuqwa biha." Tidak ada seorang pun yang punya emas. Dan dia tidak menunaikan kewajiban yang ada padanya. Ya, di antaranya zakat. Illa ju'ila lahu yaum al-qiyamah. Kecuali pada hari kiamat nanti, emas itu dijadikan untuknya safa'ih min narin yuqwa biha. Jadi lempengan-lempengan emas yang orang tersebut disetrika dengannya. Di sini disebutkan sahibi dhahabin, pemilik emas. Tidak dibatasi di sini apakah emas tersebut emas batangan ataukah emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar, yaitu dinar, ataukah emas tersebut adalah emas perhiasan. Ketika tidak ada batasannya, maka berarti mencakup semuanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perhiasan emas secara khusus bahwa itu wajib dizakati. Di antaranya hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. Suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan bersama wanita ini, seorang anak perempuannya. Bersama perempuan ini, anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidatani min dhahab. Dan di tangan putrinya, perempuan tersebut, ada dua gelang yang besar yang terbuat dari emas. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan ini, atu'tina zakata hadha? Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakatnya emas ini. Emas yang sudah dibentuk menjadi dua gelang besar. Qalatlah. Maka perempuan ini menjawab tidak. Perempuan ini tidak menzakati emas yang bentuknya adalah dua gelang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah kamu senang apabila di hari kiamat nanti kamu dipakaikan gelang dari api neraka? Fa khala'at huma fa alqat huma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jal wa li rasulih. Mendengar perkataan ini, perempuan tersebut langsung melepaskan dua gelang besarnya dan melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini mengatakan, kedua gelang besar ini untuk Allah azza wa jal dan untuk rasulnya. Hadis ini dengan tegas menjelaskan wajibnya zakat dari perhiasan emas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka. Ancaman api neraka bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan gelangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada juga athar dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna imra'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibn Mas'ud tentang zakat perhiasan. Faqal idza balagha 200 dirham fazakkih. Apabila perhiasan tersebut mencapai 200 dirham, maka zakatilah. Maka zakatilah perhiasan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu lahum. Sungguh di rumahku ada beberapa anak yatim. Apakah aku boleh memberikan zakat kepada mereka? Qala na'am. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, boleh bagimu untuk memberikan zakat itu kepada mereka. Ada juga athar dari sahabat Umar. Ada athar dari sahabat Abdullah ibn Amr. Ada juga athar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya, athar-athar tersebut menjelaskan tentang wajibnya

Mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa zakat perhiasan baik dari emas maupun perak tidak diwajibkan. Selama perhiasan tersebut perhiasan yang dihalalkan bagi seorang perempuan. Ini dipilih oleh sahabat Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya sahabat Jabir. Pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Juga pendapatnya Asma binti Abi Bakar. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pendapat yang sangat kuat juga. Karena berpegang pada kaidah asal. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Bebas dari kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan perak, maka pada asalnya perhiasan emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Lalu bagaimana mereka menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mereka memilih pendapat wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak? Bagaimana mereka menjawab ayat Al-Qur'an? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Para ulama ini mengatakan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan emas dan perak yang selain untuk perhiasan. Mereka menjawab yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah misalnya seperti dinar dan dirham. Karena itulah yang biasanya dikeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gunakan untuk membatasi emas dan perak di situ adalah dinar dan dirham. Atau yang semisal dengan dinar dan dirham. Karena apa? Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Jadi mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mencakup emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Sedangkan para ulama di pendapat pertama tadi mengatakan ini kan lafalnya atau redaksinya kan umum. Maka harusnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan masuk di dalamnya juga. Para ulama yang ada dalam pendapat yang kedua mengatakan tidak. Itu tidak bersifat umum. Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan? Maka para ulama ini mengatakan hadisnya tidak sahih. Hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam masalah ini dianggap tidak sahih. Dan juga hadis-hadis yang lain yang dengan tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak dikatakan

0: hadisnya lemah. Ada perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa idza 'arafta hadza faqad qaddamna anna haditsa as-siwarain qad qala at-Tirmidzi fihi innahu lam yasihha fil babi syai'un." Apabila engkau telah mengetahui ini, maka sungguh telah kami jelaskan di depan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dua gelang telah dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab tersebut. Lam yasih fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini. Berarti At-Tirmidzi melemahkannya. Wal hadithu alladhi ba'dahu an Amr ibn Shu'aib da'ifun. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, sedangkan hadis yang setelahnya yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib itu adalah hadis yang lemah, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Falam yabqa fil babi ma yasluhu lil ihtijaji bihi. Maka tidak ada yang tersisa dalam bab ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala siyama ma'a ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman amarahu bi an ya'khudha min kulli 40 dinaran. Terutama atau apalagi melihat hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar dari setiap 40 dinar. Waqad kana lis-sahabah wa ahalihim min al-hilyati ma huwa ma'rufun. Ya, jadi maksud dari Asy-Syaukani di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil zakat dari perhiasan. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga mereka, mereka memiliki perhiasan-perhiasan. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bizzakati fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam riwayat yang sahih. Bal kana Mu'ad ya'idhun nisa wa yurshiduhunna ila sadaqah. Bahkan sahabat Mu'ad memberikan nasihat kepada kaum perempuan agar mereka mengeluarkan sedekah. Agar mereka mengeluarkan sedekah. Ya, di antaranya dari perhiasan mereka. Intinya di sini, ya, ini perkataan dari Asy-Syaukani panjang ya, yang menjelaskan masalah ini. Dan ini dari kitab As-Sail Al-Jarrar. Beliau panjang lebar menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan secara mutlak. Inti dari jawaban tersebut, tidak ada dalil yang sahih, yang tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dari para sahabat wanita yang punya perhiasan emas. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak. Ya, Bisa difahami ya? Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sahabat perempuan yang punya zakat, yang punya perhiasan emas dan perak. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ya ini kalau bisa diterima ya perkataan bahwa hadisnya tidak sahih. Makanya dalil ini menjadi mentah ketika disampaikan kepada para ulama yang ada di pendapat pertama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadisnya tadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan ulama-ulama ini mengatakan hadis-hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan para sahabat, maka tidak bisa dijadikan dalil di sini. Perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kenapa? Karena termasuk di antara syarat perkataan sahabat bisa dijadikan dalil adalah ketika tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi ya disebutkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mewajibkan zakat. Disebutkan juga dari sahabat Ibnu Umar. Sebentar, bukan sahabat Ibnu Umar. Disebutkan juga sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Ya. Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau juga mewajibkan zakat. Ada juga sahabat athar atau pendapat dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Ya. Mereka mewajibkan zakat perhiasan. Di sisi lain, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mewajibkan zakat perhiasan. Ada juga Asma binti Abi Bakar. Ya. Beliau juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar. Ya. Dan beliau tidak mewajibkan zakat. Ada juga athar dari sahabat Ibnu Umar yang tidak mewajibkan zakat. Ya ini ada juga pendapat dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah. Nah, tidak mewajibkan zakat perhiasan. Intinya di sini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat. Maka ya tidak boleh ya kita mengambil dalil dari athar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena mereka berbeda pendapat. Sehingga yang bisa menjadi dalil di sini adalah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Qurannya umum, sedangkan para ulama yang tidak mewajibkan mengatakan ayat tersebut untuk dinar dan dirham dan yang semisal dengannya. Perhiasan tidak masuk di dalam. Sedangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus menjelaskan tentang zakat emas dan perak diperselisihkan. Makanya para jamaah sekalian rahimahnya warahmatullah, ini masalah yang perselisihan di dalamnya sangat kuat. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat untuk perhiasan emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Makanya kita harus toleran di sini. Kita harus menghormati pendapat yang menyelisih pendapat yang kita pilih. Karena memang dalilnya kita lihat dua-duanya sangat kuat. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama. Ya, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kenapa? Karena perhiasan emas dan perak ini seperti barang-barang lain yang dipakai. Barang-barang lain yang dipakai. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kita punya mobil yang kita pakai sehari-hari. Apakah wajib kita zakati? Jawabannya tidak. Padahal mobil itu, ya apalagi mobil-mobil yang mahal ya, itu melebihi nisab emas. Kalau dilihat harganya. Tapi dia tidak wajib dizakati. Karena dipakai. Kita punya rumah. Rumah itu harta. Dan kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dipakai. Kita punya baju. Kita punya perkakas rumah. Yang kalau kita total, itu kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu harta yang dipakai. Bahkan para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, kalau kita punya pabrik, kita punya usaha rumah makan, atau kita punya usaha misalnya kandang ayam, atau kita punya usaha yang lain, kantor misalnya. Harta-harta yang dipakai untuk usaha itu tidak wajib dizakati. Harta-harta yang dipakai untuk usaha tidak wajib dizakati. Kalau misalnya perusahaan itu punya 1000 mobil yang dipakai untuk operasional, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena apa? Dipakai. Maka perhiasan emas dan perak juga dekat dengan ya, harta-harta yang seperti ini. Para jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, ini pandangan pribadi ya. Bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi yang jelas, ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan saya juga ya, tetap menghormati pendapat yang mengatakan wajibnya zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kalaupun ada orang yang menzakati perhiasan emas dan peraknya, itu sesuatu yang sangat baik. Ya. Dan itu akan sangat besar maslahatnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, saya tidak mengingkari sama sekali orang yang menzakati perhiasan emas dan perak. Dan kalau mereka mau demikian, ya mau, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita beralih ke masalah yang lain. Bagaimana dengan perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak, yang bisa jadi lebih mahal daripada perhiasan emas dan perak? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh, kalau perhiasan emas dan perak tidak wajib dizakati, apalagi perhiasan dari yang lainnya. Seperti misalnya permata. Perhiasan dari permata. Bisa jadi permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Atau misalnya ada benda lain yang harganya lebih mahal dari emas dan perak dan dipakai untuk perhiasan. Kita katakan itu tidak wajib dizakati. Baik, ini zakat perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak kita katakan tidak wajib dizakati. Tapi bagaimana dengan perhiasan yang diharamkan? Misalnya piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas, sendok yang terbuat dari emas. Begitu pula yang terbuat dari perak. Kalau ada piring terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun dipajang saja, apakah itu wajib dizakati? Jawabannya, wajib dizakati. Wajib dizakati. Karena apa? Karena itu emas dan perak yang diharamkan. Emas dan perak yang diharamkan ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa pembahasan zakat perhiasan emas dan perak tidak mencakup perhiasan emas dan perak yang diharamkan. Itu hanya pada emas dan perak yang menjadi perhiasan yang dibolehkan. Apa dalil haramnya? Dalil haramnya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini larangan untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu menunjukkan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Makanya dia haram digunakan. Dan ketika kata-katanya tidak boleh minum, maka itu juga berlaku untuk makan. Itu juga berlaku untuk makan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas, dan jangan sampai kalian memakan dari wadah-wadah tersebut. Wala talbasu al-harira wad-dibaj. Dan jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Baik itu sutra yang lembut maupun sutra yang kasar. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini yang menunjukkan ya bahwa emas dan perak yang digunakan untuk alat makan dan minum ya, itu diharamkan. Ketika itu diharamkan, maka menjadi wajib dizakati. Karena dia tidak sah sebagai perhiasan. Ya, dia tidak sah sebagai perhiasan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak adalah zakat profesi. Apakah hasil dari pekerjaan kita yang kita dapatkan setiap hari dalam bentuk gaji, setiap bulan dalam bentuk gaji, itu wajib dizakati? Ini masalah kontemporer ya. Di zaman kita ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi. Gaji itu wajib dizakati dan kewajiban zakatnya itu setiap bulan. Ada yang berpendapat demikian.
1: Maka menjadi penting bagi kita ya untuk mengetahui hukum masalah ini.
0: Baik, di sini disebutkan asy-syakhsul muwaddaf aw al-'amil alladhi yataqadha murattaban syahriyan aw usbu'iyan aw nahwa dhalik la yakhlu min ahadi amrayn. Seorang pegawai atau pekerja yang dia mengambil gajinya tiap bulan atau tiap pekan atau yang semisalnya, maka keadaannya tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna indahu malun balagan nisab thumma yastafidu malar ratib kulla syahrin ziyadatan alaihi. Keadaan yang pertama, orang ini sudah punya harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya dia punya uang 200 juta. Dia kerja, dapat gaji setiap bulan atau dapat gaji setiap pekan. Dan dia punya simpanan 200 juta. Punya simpanan 500 juta. Punya simpanan 1 M. Ini keadaan yang pertama. Disebutkan di sini fahadhihi hiya al-halah ats-tsalitsah allati taqaddamat min ahwalil malil mustafad fil hawd. Maka ini adalah keadaan yang ketiga yang pernah kita bahas ya. Dari keadaan-keadaan harta yang didapatkan oleh seseorang di tengah haulnya. Falihadzal malik an yaj'ala li nafsihi jadwala hisabin likasbihi yakhussu fihi kull mablaghin min al-mabaligh allati yuwaffiruha min ar-ratib wa yudifuha ala malihi wa yukhriju zakata kull mablaghin ba'da mudhi al-hawl alayhi min tarikh intilakihi iyyah. Maka di sini dia punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan. Orang ini, opsi yang pertama ya, orang ini bisa menjadikan waktu setiap dia mendapatkan gajinya sebagai patokan haulnya. Sebagai patokan haulnya. Jadi misalnya dia dapat gaji di bulan Muharram. Gajinya misalnya 10 juta. Di simpanannya dia punya uang misalnya 200 juta. Maka dia boleh ya menjadikan 10 juta ini haulnya di bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan dia baru menzakati 10 jutanya ini. Ini dengan catatan ya, 10 juta itu tidak berkurang. Dengan catatan 10 juta itu tidak berkurang. Maksudnya 10 juta tidak dia pakai untuk apa-apa. Kalau ternyata 10 juta ini habis di akhir bulan ya sudah, ya enggak ada kewajiban zakatnya. Ya, nanti bulan Safar dapat 10 juta lagi. Kalau dia tidak pakai untuk apa-apa lagi karena dia punya penghasilan yang lainnya misalnya. Maka dia boleh menjadikan 10 juta di bulan Safar itu haulnya di bulan Safar tahun berikut. Baru dia menzakatinya, boleh. Kemudian dia dapat gaji lagi di bulan misalnya Rabiul Awal. Dapat gaji lagi di bulan Rabiul Tsani. Dapat gaji lagi di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ya ini gaji-gaji tiap bulan ini kalau misalnya sempurna terus, tidak dipakai untuk yang lainnya, maka boleh dizakati dengan cara sampai di tahun berikutnya, di bulan yang sama. Kenapa dia wajib zakat dengan 10 juta itu? Karena dia punya 200 juta tadi. Sehingga dia wajib menzakatinya. Jadi nanti misalnya bulan Muharram di tahun depan, dia mengeluarkan 1/40 dari 10 juta. Sebagai zakat 10 juta yang dia dapatkan di tahun sebelumnya. Di bulan Muharram tahun sebelumnya. Ya, ini harus dikasih ya garis bawah bahwa apabila uang ini tidak berkurang. Kalau uangnya berkurang ya sudah. Dia tidak wajib menzakatinya. Maksudnya berkurang ini habis ya. Baik, opsi yang kedua, ini opsi untuk orang yang ingin mudah dan juga di sisi lain dia menunaikan lebih dari kewajibannya. Dia boleh memasukkannya ke haul uang simpanannya. Misalnya dia tadi punya simpanan 200 juta. Haulnya di bulan Ramadan. Maka sampai di bulan Ramadan, dia hitung uangnya. Misalnya 200 juta ditambah penghasilan dia tiap bulan berapa. Yang tersisa tentunya ya. Yang tersisa di bulan Ramadan berapa. Digabungkan saja. Kemudian dizakati semuanya. Misalnya jadi 250 juta. Ini kan ada yang dari gajinya itu kan sebenarnya belum mencapai haulnya. Tapi dia tidak ingin ribet ya. Maka caranya seperti ini. Sudah masukkan semuanya uang yang tersisa dan gabungkan dengan uang simpanan tadi. Kemudian setelah itu keluarkan 1/40-nya. Baik. Opsi yang ketiga, dia zakati uang sisa dari gaji setiap bulan. Uang dari gaji setiap bulan dia zakati. Misalnya dia punya gaji 10 juta, setelah dipakai di akhir bulan tinggal 5 juta. Sudah, dia zakati. 5 juta itu dibagi 40 berapa? Nanti ketika sampai di haul uang simpanannya, dia tinggal menunaikan zakat sisanya. Berapa? Ini juga bisa dilakukan. Ya. Dan cara yang pertama dan cara yang terakhir agak ribet ya. Yang paling enak adalah cara yang kedua. Sudah sampai ke haul uang simpanan, yang tersisa di situ berapa ya, maka dikeluarkan 1/40-nya. Ini lebih simpel ya. Ini juga dari sisi kewajiban juga lebih aman ya. Dia telah melakukan kewajiban zakatnya bahkan lebih dari itu. Karena ada sebagian dari hartanya yang telah dia zakati padahal belum mencapai haulnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka wajibnya zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Wajibnya zakat profesi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Kenapa? Coba lihat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib tiap bulan. mereka itu berpatokan pada nisab apa? Mereka berpatokan pada nisab apa? Kalau nisabnya nisab emas, kenapa kewajibannya setiap bulan? Sedangkan emas itu kewajibannya setahun sekali. Kenapa nisabnya patokannya pada emas, tapi waktu wajibnya menyelisih emas? Ini kan tidak pas ya, tidak sinkron. Kemudian para jemaah sekalian rahimahin wa rahimakumullah, kenapa mereka tidak memperhitungkan bahwa bisa jadi gaji tersebut habis sebelum akhir bulan? Kewajiban zakat itu kan pada harta yang tersisa. Kewajiban zakat itu pada harta yang tersisa. Orang yang punya gaji 10 juta, bahkan 20 juta, bahkan 30 juta. Kan bisa jadi di akhir bulan sudah dia gunakan untuk kebutuhan dia. Bisa jadi habis, bisa jadi bahkan kurang, minus. Karena kebutuhan yang banyak. Bisa jadi di bulan tersebut dia punya acara besar. Misalnya menikahkan anaknya. Gajinya 30 juta, habis di situ. Bahkan simpanan-simpanannya pun dikeluarkan juga. Dalam zakat profesi, orang seperti ini tetap wajib menzakatinya. Maka ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan konsep zakat. Ya. Sangat bertentangan dengan konsep zakat. Konsep zakat itu ada nisabnya. Mereka memakai nisab emas. Atau memakai nisab perak. Tapi mereka menyelisih syarat wajibnya zakat emas dan perak, yaitu harus ada haulnya. Mereka tidak mengindahkan masalah haul ini. Mereka juga tidak mengindahkan masalah bahwa zakat itu dari uang yang tersisa, bukan uang yang masih digunakan. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Di zaman dulu, di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sudah ada gaji. Sudah ada apa? Gaji. Para mujahidin di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman sahabat Umar dan zaman-zaman setelahnya itu ada gaji tiap bulannya. Tapi tidak ada penjelasan tentang zakat gaji ini. Tidak ada kewajiban membayar zakat tiap bulan. Maka kalau di akhir-akhir ini ada orang-orang yang mewajibkannya, maka ini menyelisihi orang-orang di awal Islam. Tentunya pendapat seperti ini pendapat yang lemah. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ustadz, kalau ada orang yang sukarela seperti itu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Ya. Menunaikan sesuatu yang melebihi kewajiban, itu kebaikan. Tidak ada masalah. Tapi mewajibkannya, ini perlu dalil yang kuat. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini. Dan betapa banyaknya pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp yang belum bisa kita ajukan di kesempatan kita kali ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang.